88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Ih, aku kok terharu banget ya denger Dondong Opo Salah ya, kayak lagu biyen zaman sinau, apa sinau belajar apa kok belajar mainan tekongan ki, biasanya pakai lagu ini aku dulu kalau pas tekongan ngono kae ki. Lagunya sebelum game dimulai itu Dondong Opo Salah dulu, karena dulu waktu guru-guru pas pelajaran KTK waktu SD itu selalu kalau sebelum kayak main ketangkasan, game ketangkasan gitu sama guru-guru apa guru KTK tuh kayak pemanasannya pakai lagu Dondong Opo Salak dulu. Kamu tahu Dondong Opo Salak kan? Ya iyalah, tanya kok Jamal ya mesti ngerti lah. Coba artinya, maknanya Dondong Opo Salak ki opo?
1: Jadi Dondong Opo Salak duk ini kan kayak pantun gitu. Dondong Opo Salak duku cilik-cilik, ngandong opo becak melaku timik-timik kan gitu.
0: Yang artinya secara makna dan harfiah?
1: Ya artinya adalah kita mau jalan pelan-pelan apa naik andong. Tapi dibuat pantunnya ini lagu kegembiraan anak-anak kecil.
0: Oke, kegembiraan aja.
1: Bergabung bersama teman-temannya terus dibuatlah pantun. Dondong opo salah ibu cilik-cilik. Ngandong opo becak melaku dime-dime kan pilihan ketiganya.
0: Maksudnya arti dari nasihat Dondong opo salah duku cilik-cilik itu apakah ada nasihat tertentu kah, atau mungkin ada arti tersiratkah dari liriknya Dondong Opo Salak gitu loh maksudnya.
1: Ini hanya sebuah perbandingan makna anak-anak supaya taat kepada ibunya, patuh kepada ibunya kan, dari ibu ora parang nakal, ora parang rewel. Ini untuk anak-anak Jawa yang paling kecil kan gitu. Ojo nakal, ojo rewel, dari ibu supaya manut karo ibu. Itu dengan kata-kata yang penuh dengan simbol-simbol supaya anak-anak gampang ngerti dan anak-anak gembira dinasehati.
0: Oh, mantas ya, menang aku aja dulu Dondong Opo Salak ki menggema banget sih jujur. Nah,
1: langsung dinasehati gua juna kalau ibumu lo. Dumano atau rewel langsung ngono kan, anak-anak kan mungkin kadang susah nerima, tapi kalau dengan lagu Dondong Opo Salak duku cilik-cilik, ngandong pemijak melaku timi-timi.
0: Ani
1: dari ibu, orang parang nakal, orang parang rewel. Itu nasihatnya di situ setelah ada kata-kata pantun gitu.
0: Berarti harusnya orang-orang Jawa zaman dulu tuh sudah punya jiwa seninya tinggi banget ya, untuk nasihati kasih lagu.
1: Gak langsung dengan kata-kata des-des ke aja, tapi dikai anu sih prolog dulu.
0: Kecewa juga ono lagune. Sedih ditinggal anaknya dibikin kayak lagu. Daerah ya maksudnya ya sifatnya ya.
1: Jadi kata-katanya itu penuh dengan apa, pelan-pelan orang langsung, gue aja nakal, nek melu ibu orang bareng rewel, tapi dikai kata-kata penyambung.
0: Berarti nek sawane zaman sekarang, bu mau kemana, mau ke pasar, terus ajeng derek ibu
1: tindak menyang pasar. Ora parang nakal, ora parang rewel.

0: Lagunya itu simpel ya, Cak Zeni ya.
1: Tuh kalau kita itu enggak nakal, kita itu baik, nanti ibunya mesti akan baik, mesti sama kamu akan dikasih hadiah.
0: Akan dikasih oleh-oleh diparingi oleh-oleh ya.
1: Tapi kata-katanya penuh simbol, enggak langsung nakal, enggak tukok ya popo.
0: Berarti kalau ini karakteristik lagu daerah dari berbagai provinsi yang kita munculkan setiap Senin jam 7 pagi itu sama kurang lebih ya.
1: Kebanyakan
0: nasihat ya. Nasihat, pesan.
1: Dan juga apa namanya, apa? Contoh-contoh perilaku yang baik kepada orang tua.
0: Yes, keren banget banget. Itu dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah sebenarnya banyak kan lagu daerahnya.
1: Banyak Jawa Tengah. So, ya,
0: kayaknya yang hampir mirip sama Dondong apa Salak tuh Seluku-Seluku Batok gak sih? Kan ritmenya juga sama tau, dari judulnya juga mirip-mirip ya. Ya gak sih?
1: Musiknya Seluku-Seluku Batok. Batok ilai lu siro mau menyangkul lewo lei palungmu toh ani derek jadi meh bodoh ya.
0: Ini Pak Joni Wirawan cerita, aku jadi ingat zaman cilikku dijak ibu neng pasar tahun 80-an ya.
1: Oh iya sama. Saya kalau malam bahasa saya tuh punya lapak di pasar, jadi saya kalau hari
0: sekolah
1: main ke pasar ya sejagung neng kono silon neng kono lapak mbah saya yang jualannya itu laos, bumbu dapur, jahe gitu-gitu. Kau nek bayi nengok nengok terus dikasih duit 10 rupiah buat beli jajan.
0: Oh gitu.
1: Bayi pas kesana kemari ribetnya hanya tuku jajan sih. Itu asem, saya ingat asem, tutulan asem mbah saya.
0: Jual asem di pasar, asem tok gitu.
1: Asem untuk bumbu dapur itu.
0: Oh.
1: Asem yang wit asem.
0: Laos. Sekarang pasarnya masih ada?
1: Masih pasarnya, tapi mbah saya sudah almarhum.
0: Ya iyalah.
1: Terus jualan yang paling legend waktu itu ya Laos, pokoknya bumbu dapur semua ada. Apa jenenge? Sing pedes itu jahe. Jahe, saya ingat tahun-tahun 80-an juga itu. Duduk di situ nanti ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk terus dikai sangu. Beli geblek.
0: Yes.
2: Rasika.
0: Nah, kenapa aku munculkan Dondong Opo Salak dari Provinsi Jawa Tengah lagu daerahnya? Karena bulan Agustus ini adalah bulannya Jawa Tengah juga. Ya, bulan Agustus Kawa Rasika adalah hari bulan provinsi ulang Jawa tahun Tengah. Provinsi kita tercinta, Provinsi Jawa Tengah Kawa Rasika. Di mana tahun 2026 ini Jawa Tengah memasuki hari jadi yang ke-81 dengan tema Gumregut Nyawiji Jawa Tengah. Apa artinya coba?
1: Gumregut
0: Nyawiji Jawa Tengah.
1: Gumregut itu mari bersama-sama semangat. Nyawiji itu bersatu Jawa Tengah. Ayo bersatu Jawa Tengah bersama-sama.
0: Ih, tahu banget lagi. Lu gak baca naskahku kan?
1: Enggak.
0: Jadi kalau katanya Pak Sekda Jawa Tengah Pak Sumarno bilang ya kan, representasi logonya sendiri juga sudah dirilis dari hasil kompetisi kemarin. Logo hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah Gumregut Nyawiji 2026. Kalau katanya Pak Sekda Pak Sumarno bilang, Gumregut Nyawiji Jawa Tengah ini adalah semangat pembangunan Jawa Tengah yang terus bergerak, bertumbuh dan bersatu, yang kemudian dibuat nilai Gumregut Nyawiji yang mencerminkan semangat kolaborasi dan kepemimpinan seluruh pihak yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini. Jadi, hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah ini, Kawa Rasika, logonya sendiri mengedepankan kekuatan visual dengan filosofi budaya yang harmonis. Logonya itu ada unsur lunglungannya yang melambangkan pertumbuhan serta gerak yang membentuk aksen angka 8 tanpa putus sehingga memperkuat makna hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kemarin sudah diumumkan ya, lombanya itu lomba logo desain untuk hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah Kawa Rasika. Ada 375 karya yang dikirimkan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akhirnya terpilih logo Gumregut Nyawiji karya Ahmad Nugroho yang menyisihkan 374 peserta lainnya. Kemarin lomba logo HUT ke-81 Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Jadi tema Jawa Tengah 81 tahun ini adalah Gumregut Nyawiji
1: Jawa Tengah.
0: Yes, agendanya apa? Nanti tak tanyakan kawan-kawan Komdigi ada agenda apa. Apakah akan kembali lagi festival jamu dan kulinernya kayak tahun kemarin yang luar biasa banget antusiasnya?
1: Untuk ada soto.
0: Asik, soto. Apa festival soto?
1: Festival soto lagi.
0: Ya coba kamu bilang, siapa tahu Pak Ahmad Lutfi dan atau staf ahlinya dengar kamu pengen acara apa?
1: Ya, Festival Soto.
0: Festival Soto.
1: Kemudian makanan-makanan tradisional Jawa Tengah dikeluarkan semuanya.
0: Wah, yuk, tahun wingi kan ya ngono.
1: Nah, iya, supaya dikeluarkan lagi. Kan jangan sekali, nek sekali lali. Lagian rasa itu kan setiap tahun harus diingatkan kembali supaya kita mencintai produk-produk makanan tradisional Jawa Tengah.
0: Ya berarti kalau ini Festival Jamu dan Kulinernya, kalau ini balik lagi aja lah ya.
1: Apa-apa.
0: Betul Pak Gub ya, Pak Gub, Pak Wagub.
1: Saling terus, karena makanan itu salah satu yang membuat kita teringat akan kampung halaman.
0: Pak Ahmad Lutfi, Pak Taj Yasin, Festival Jamu dan Kuliner lagi ya tahun ini.
1: Monggo diulang lagi Pak.
0: Iya diulang setelah lagi.
1: Yang lain tambah nggak apa-apa, yang penting makanannya terus.
0: Iya ya Pak Ahmad Lutfi sama Pak Wagub ya. Wah, hari jadinya kok kudusin gebiar loh.
1: Makanan-makanan tradisional.
0: Betul.
1: Salah satu favorit saya ya soto.
0: Soto.
1: Makanan Jawa.
0: Kalau tahun kemarin aku yang di Festival Jamu dan Kuliner hari jadinya Jawa Tengah, yang tahun kemarin aku cinta banget sama sate srepeh, Rembang sama mie ongklok sih.
1: Ya, soto. Wah, mie ongklok itu.
0: Gue tanduk tuh, gue beli 2 porsi gue mie ongkloknya, sumpah.
1: Dari Wonosobo.
0: Iya, untung segubernuran gak ada yang lihat aku waktu itu.
1: Tapi enak.
0: Enak sih mie ongklok, enak banget. Rasa aku perlu jatuh ke Wonosobo kan, tinggal ke gubernuran. Ya, Festival Jamu dan Kuliner lagi tahun ini, atau Anda ada usul gak? Langsung tak lapor ke kawan-kawan kom di gini.
1: Silakan.
0: Ada usulan gak agenda ulang tahunnya Jawa Tengah?
1: Tulis aja nanti kita
0: pengen
1: baca.
0: Acara apa? Betul. Ada masukan enggak? Nanti tak kirim ke kawan-kawan Komdigi tuh biar bisa apa tahu ya kan, bisa jadi perhatian dan masukan ya enggak sih?
1: Jadi apa namanya alternatif yang akan disampaikan di ulang tahun ini.
0: Yes.

0: Pak Edi ini udah sampai mana nih tadi dari Pecangaan Jeporo ki? Perjalanannya Pak Edi Brown.
1: Halo Pak Edi. Iya Mas Yud, ini dari Jepara mau ke Semarang. Syukur-syukur gue bisa mampir neng kono ngaran ambil apa jenis stiker. Itu Mas Yud,
0: oke, Bang Ija.
1: Stay Edi. Tune terus ini ya.
0: Matur
1: suwun. Alhamdulillah. Ini sampai Bermi. Mas Yud sama Bang Jamal. Lupa. Oke.
2: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Ceria banget tuh kayaknya Pak Edi ya.
1: Sehat Rasika. Sehat Rasika. Selalu.
0: Kok kayak ceria banget
1: kalau dari kawan Rasikaku ininya. Ya.
2: Kan harus bareng Rasika, semangat
1: tadi. Bang Jamal rumah siap, juga. Siap.
2: Titi DJ, Titi DJ.
1: Amin jaya di udara.
2: Oke.
1: Sehat selalu.
2: Amin.
0: Amin, matur suwun Pak Edi. Ini Pak Edi dari Pecangaan Jeporo kawan, sudah masuk tol Semarang Demak Seksi 2 dan sepanjang rute perjalanannya
2: lancar
0: saja. Sip, thank you Pak Edi. Oh, ini udah ada Pak Wahyu juga nih. Pak Wahyu udah perjalanan Demak cerah pun katanya Pak Wahyu.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
2: Pagi,
3: selamat
2: pagi, pagi.
3: Jamal, selamat
0: pagi, pagi Pak.
3: Resika semuanya. Pukul 6 lebih 52 menit perjalanan pulang ya, Mas. Menuju ke gudang dari Demak menuju ke Wulahan. Tadi waktu berangkat Wulahan Demak lalu lintasnya ramai lancar, cuma yang dari Pantura Terengguli ke SMA 2 Demak itu agak rapet. Terus ini mataharinya juga cetar membahana, bikin silau. Sekian Mas Yuda dan okay. Om Jamal.
0: Oke.
3: Okay. Apabila nanti ada kejadian yang menonjol akan saya info kembali.
2: Terima kasih.
0: Okay. Matur suwun Pak Wahyu sama Pak Edi rute Demak Jeporo ya. Sudah pagi hari ini.
2: Meluncur dan lancar.
0: Yes, betul sekali. Matur suwun Pak Wahyu.
3: Update Mas Yuda.
0: Monggo.
3: Pukul 7 lebih 21 menit. Sudah sampai Wulahan, lalu lintasnya ramai lancar, cuma nanti kalau mendekati Sungai Wulan itu hanya melambat saja karena pergantian kendaraan keluar masuk proyek Sungai Wulan. Di Wulan juga mataharinya cetar membahana.
0: Dinormalisasi, Pak.
3: Sekian Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Wahyu. Ini sudah ada Pak Diki Harmanto juga yang perjalanan.
4: Halo, sudah sampai mana? Pagi, Jamal Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Laporkan perjalanan dari Kota Kudus menuju Kota Semarang pukul 7 lebih 15 menit sudah sampai batas kota. Nah, untuk cuaca cerah, lalinya ramai lancar. Untuk Sayung, untuk jalur menuju ke Demak ada sedikit nyemek-nyemek basah ya di sebelah lajur sebelah kiri, ada genangan dikit aja, tapi nggak parah, masih aman lancar.
2: Aman lancar, oke.
4: Notice aja sih dalam perjalanan di lingkar Demak tadi saya sepertinya melihat ada apa bekas lak insiden dikit lah, tapi sudah terkondisikan kok. Sepertinya kok ada senggolan antara mobil sama motor, tapi sepertinya sudah terevakuasi dan sudah itu. Mungkin cuma senggolan aja. Saya lihat ada mobil yang parkir beset-beset gitu, tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Mungkin itu dulu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto laporannya.

0: Pak Dery, ada Pak Christian Marcel Denata nih yang sudah menyapa dari Solotigo. Solotigo cerah ya, Masjid Mbah Jamal?
1: Sudah panas.
0: Sudah panas juga. Nah ini kalau katanya Pak Christian bilang gini, Dodong Opo Salak itu dulu yang nyanyi Chris Biantoro loh Mas, waktu saya masih kecil, katanya Pak Christian.
1: Kalian belum lahir, ya kali ya.
0: Chris Biantoro?
1: Ya penyanyi lama, penyanyi tahun-tahun 80-70-an.
0: Ya. Oh gitu. Yang nyanyi atau yang menciptakan?
1: Yang nyanyi.
0: Oh yang nyanyi. Pak Mamat Lubis?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Pukul 6:57. Kondisi gombel, tanjakan dan turunan masih ramai lancar, normal seperti di video berikut. Belum ada tanda-tanda ketersendatan di hari pertama masuk kampus, di masa pengenalan lingkungan kampus. Begitu istilahnya ya, apakah mirip seperti anak sekolahan?
0: Iya, betul.
2: Kira-kira begitulah, hari pertama masuk lingkungan kampus di Undip. Belum ada tanda-tanda ketersendatan hingga di titik ini. Aturun.
0: Kalau perakiraan kita mungkin kayaknya mulai nanti sore malam sih. Kan orang-orang yang dari luar-luar kota Semarang sudah pada datang nih, ya kan?
1: Pengen jalan-jalan dulu.
0: Nah, perakiraan kita atau Kamarasika di sekitar Tembalang City akan benar-benar crowded karena istilahnya semua orang yang dari luar daerah langsung blek datang ke Semarang semua.
1: Dan mungkin tidak sendiri ada yang nganter.
0: Nah, gitu. Bukan literally ke Semarang ya, spesifiknya ke Tembalang.
1: Di seputaran Banyumanik bagian pojok.
0: Nah betul sekali kalau perakiraan kita itu sih. Ini kayaknya minggu-minggu ini akan padat, rapat sekali Jalan Profesor Soedarto. Sekitarnya pasti sudah luar biasa kepadatan arus lalu lintasnya karena orang-orang semuanya sudah pada datang ke Tembalang ya.
1: Nanti akan jalan-jalan dulu, lihat Pola Didum secara visual di sore hari.
0: Nah.
1: Kemudian jalan-jalan seputar kampus, di seputar kos-kosan, dan seputar tempat makan.
0: Ih, kira-kira nanti aku cari tempat makan di mana ya kalau dari kesanku ya. Ya
1: biasa seperti kebiasaanmu toh.
0: Yes, angkringan. Agendanya sih mulai besok tanggal 5 ya sebenarnya masihan ya. Cuma ya kalau kita perakirakan keramainya akan mulai nanti sore atau ya, malam hari sih.
1: Datanya kan biasanya gak mepet. Ya rono sih, 1-2 hari delok-delok sih.
0: Betul.
1: Yang ngantar nanti pulang udah anaknya di situ ditinggal.
0: Yes. Kalau aku kemarin lewat tuh sudah banyak ini kok. Sudah banyak apa namanya spanduk-spanduknya.
1: Selamat
0: selamat datang dan mohon maaf. Mohon maaf ya. Kepadatan arus lalu lintas tanggal 5 sampai tanggal 7 upacara PKKMB dimulai di Dom, mulai tekan Banyumanik, bahkan koyone ning Tugu Muda sana ada deh koyone.
1: Sudah tahu bahwa PKKMB itu
0: di Tugu Muda di Jalan Sultan Agung
1: barang koyone ora ramenya ya.
0: Begitu ramenya dan sebegitu nyepak kene ke Udip sampai masang spanduk di mana-mana.
1: Sudah tahu kalau itu memang akan berimbas.
0: Makane Pak Senrat Banyu Aji.
1: Nah iki.
3: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Lot Basa melaporkan perjalanan dari Sendang Mulyo melalui Kedung Mundu sudah sampai Sriwijaya. Sampai dengan Cindi tadi padat merayap ya. Ramai sekali memang hari Senin. Terus lepas itu masuk Sriwijaya sudah ada melonggar karena ada terpecah, ada yang ke jalan MT Aryono, ada yang Sriwijaya, ada yang naik Tanah Putih. Sementara itu langsung ke Mbulu untuk mengantar Ibu Negara, setelah itu ke USM. Mengingatkan untuk USM wisudanya rencana 27 Agustus. 27 Agustus kalau nggak salah itu hari
0: satu hari itu Pak Senrat.
3: Hari Kamis
1: ya.
3: Begitu Bang Yuda, Bung Jamal. Sementara laporan di Sriwijaya roto lancar. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Senrat Banyu Aji dari Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Ya keramaian adalah ya untuk ukuran Kota Semarang, wajar, tapi keramaian masih wajar saja levelnya. Pak Zuhri Al-Bukhari.
4: Halo Bos. Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bos.
4: Alhamdulillah aman ya. Cuman di TL Sukun saja yang agak tersendat. Kemudian setelah TL Sukun yaitu bus-bus le ngetem doge penumpang kurang mepet lho Mas. Akhirnya yo rada susah le jalan.
1: Susah.
4: Habis itu mau masuk tol yo angger ae wes. Sementing golek jalan so mlebu tol lho. ya nutup sing apik lurus ya. Begitu Mas Yuda, Mas Jawa.

0: Oke.
1: Tapi lancar semuanya ini. Cuaca, wah matahari ini wes cemlorot. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, ini masuk tol Serondol, rencana mau keluar Mukti Harjo, langsung kena Sumoko Pemuda. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
2: Oke, matur suwun Pak Suri.
1: Mas Yuda, Mas Jamal, ini pas mau exit tol Mukti Harjo ya, terpantau di tengah jalan itu ada anjing atau kucing gede tapi. Kalau kucing gede, tapi kalau anjing masih masuk akal. Ini apa, habis tertabrak ya posisinya ya. Aku mah nulungi rakyat yang tengah-tengah nih, bingung. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, mungkin ada pihak terkait ya dari petugas jalan tol untuk bisa menyingkirkan. Terima kasih Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Zuri.
0: KM berapa tadi?
2: 45, apa exit Mukti Harjo?
0: Mukti Harjo.
2: Yes. Ini Pak Noviar Jamal juga bilang, Mas Yudma Jamal ngomong-ngomong soal dondong apa salah ibu tindak pasar lah ya, Mas. Saiki ibu-ibu janing pasar toh. Betul. Lah pertanyaanku kok Pak Noviar Jamal bilang kayak gini, Pak Noviar Jamal terakhir ke pasar lihatnya bapak-bapak apa ibu-ibu?
0: Masih ibu-ibu,
2: masih
0: apa?
2: Ibu-ibu toh?
0: Banyak.
2: Masih banyak
0: ibu,
2: tahu.
0: Ibu podo online.
2: Ah, hai. Pak Eko RC, selamat pagi. Pagi nah, ini Pak Eko RC ngabari Pati nih. Bagaimana Pati?
0: Acara-acara.
2: Yes, di, ada acara kikoyone di Pati.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Jamal dan Mas Yuda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Menginformasikan kondisi lalin di Jalan Raya Pati Kudus mulai dari Pati Kota sampai di perbatasan Kudus Pati terpantau lancar kedua arah. Untuk event di Alun-Alun Simpang 5 Pati itu mulai tanggal 1 sampai 5 ada UMKM yang berjualan di sekitaran alun-alun, Mas.
2: Oke,
3: alun-alun jadi yang Pati. Mau mengakses ke arah Jalan Pemuda dari arah timur Juwana Rembang itu sebaiknya lewat Lingkar atau di sebelah timur ada Swalayan, itu ada pertigaan menuju ke arah terminal, itu lebih aman, jadi enggak tersendat atau merayap kalau melintasi alun-alun Simpang 5 Pati. Terus yang dari arah Tayu itu sebaiknya di pertigaan lampu merah RSU Suwondo atau di Gembleb itu ambil belok kiri saja, jangan menuju ke arah alun-alun Pati karena mesti nanti krodit, Mas.
2: Rame.
3: Karena pedagang itu di kanan kiri. Demikian untuk okay. Cuaca.
2: Wah, Pati cerah. Juga ulang tahun, guys.
3: Panas ini, Mas.
2: Iya. Berarti ini cedaan ya, Solotigo, Kendal, terus bentar lagi Pati.
0: Pati.
2: Yang ulang tahun Kota daerahnya.
0: Semarang.
2: Nah itu ya kawan, berarti cedaan ya Kawarasika, Solotigo, Kendal, terus habis dari Kendal bentar lagi informasinya Pati nih, yang saat ini juga sedang ada agenda Kawarasika di Alun-Alun Pati. Wah, festival kuliner, kan memang festival kuliner itu adalah event paling mwah, ya untuk merayakan hari jadi nggak sih?
0: Kalau Pati sudah jelas nih,
2: apa?
0: Terkenal dengan nasi gandulnya.
2: Nah,
0: ayo
2: ke Pati.
0: Ke Pati makan.
2: Atau ayo nasi gandul.
0: Nasi gandul, enak banget itu kalau di Pati. Aku mesti berkunjung ke sana ke tempatnya kawan Rasik. Yang ada di Pati, Bu Sardi dan Pak Sardi.
2: Oh, dibantu jawab sama Pak Angga Jiraya. Pak Angga Jiraya, perjalanan dari Semarang sampai Boyolali lewat konvensional sepanjang jalurnya lancar saja kok. Nggak ada kendala, ini saya mau ke Klaten. Full lewat jalur utama. Katanya sudah sampai Boyolali.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
5: Kota. Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang

0: kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pok, timah IDW, lari wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Kelana Kota, Rasika.

0: Ayo Bung dijak dansa kilo.
1: Oke, kita selalu dansa. Yuk
0: dansa.
1: Dan juga semangat di pagi hari ini merupakan lagu kombinasi dari Java Jive dan Paris FM. Dua orang musisi atau dua generasi musisi yang bergabung di tahun 90-an untuk membawakan kembali lagu Dansa, Yuk Dansa.
0: Oh, ini tuh lagunya The Rollies toh?
1: Aslinya
0: berarti yang pertama kali OG-nya tuh The Rollies.
1: Iya, kemudian dinyanyikan kembali oleh Java Jive dan beliau.
0: Soalnya ada yang bilang ini lagunya Titiek Puspa bukan ya? Gitu, Wi. Berarti Titiek Puspa tuh juga mendaur ulang punyanya The Rollies.
1: Aku enggak tahu apakah Titiek Puspa yang
0: OG itu siapa?
1: Atau The Rollies yang mendaur ulang dari Titiek Puspa. Dan nanti kita kulik lagi, tapi yang jelas ini lagu sebelumnya pernah ada, kemudian dinyanyikan lagi oleh Java Jive dan Paris RM.
0: Oke, okay. Menggambarkan situasi lalu lintas yang sangat lancar ini kawan Rasika.
1: Dan kita bisa berdansa di jalan.
0: Yes, betul sama sekali.
1: Kawan Rasika yang merupakan para pengemudi yang selalu berbagi rasa dan berbagi empati di jalan raya.
0: Asik, kawan Rasika apa artinya kan tadi sudah sering dijelaskan sama Haris Widi kan.
1: Adalah para pengemudi selalu memberikan rasa aman di jalan raya, selalu berbagi rasa di jalan raya. Pelopor keselamatan di jalan raya.
0: Ya itulah kawan Rasika. Ya, lalu lintas saat ini masih terpantau baik kawan. Tadi keramaian-keramaian ini sempat kita singgung tuh keramaian hanya aktivitas seberang-seberang pertigaan dan aktivitas sekolah pabrikan saja kok. Ini sudah menjelang jam 8 jadi ya kayaknya sudah mulai berkurang itu antrian-antrian lalu lintasnya.
1: Sudah masuk, pabrikan sudah masuk, sekolah sudah masuk dan juga paling tinggal pasar-pasar yang masih akan terus beraktivitas sampai sore nanti.
0: Betul sekali ini Pak Edi Brown Sugar sudah ngasih info nih. Lancar masjid Jamal, aku stay tune forever sama kalian ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Pak Andika juga sama Ki, Semarang Demak, Tol Trengguli, Mijen, Demak, Welahan, Kalipucang, Gotri lancar. Dua arahnya Ki juga waliannya Pak Edi kan.
1: Lancar dan para penumpang lancar semua, diam semua, enggak banyak.
0: Lancar turune.
1: Ya kalau didengerin dansa-dansa mungkin pada mancal-mancal.
0: Iya, kalau aku denger dansa-dansanya di dalam Innova ya aku turu sih.
1: Ngolet-ngolet. Oke, selamat
0: bercanda ya rombongan Pak Andika.
1: Perjalanan ya Pak Andika bersama dengan para penumpang yang sama setiap hari.
0: Wah, aku numpak Innova langsung amblek lah gue turun. Perjalanan. Kemudian ada Bu Fitriani. Bu Fitriani ngasih informasi Lingkar Kudus arah Demak lancar gak ya? Apakah masih ada perbaikan jalan? Masih. Di Jepang masih Bu Fitri.
1: Jadi untuk perjalanan sedikit terganggu, tapi
0: yes,
1: gak apa-apa Bu.
0: Tapi gak apa-apa kok, untuk jam di bawah jam 8 masih baik kok biasanya Bu Fitri antriannya, termasuk saat ini. Tadi sudah ada kawan yang dari Pati menuju Semarang juga Lingkar Kudusnya gak yang sampai panjang kok ketersendatan saat ini. Begitu. Kemudian ada Pak Eko Tanah Mas, ini di turunan Gombel, ekornya antre sampai patung Pangeran Diponegoro, karena di turunan Gombel itu tadi ada barrier yang agak geser ke kiri, jadi mengganggu lajur sebelah kanannya. Itu tapi kemarin sudah kita tanyakan ke kawan-kawan di sub kota Semarang kenapa tidak diisi air atau tidak dikasih pemberat itu, karena memang agar nanti ketika ada satu dan lain hal penanganan rekayasanya mudah. Itu betul kapan, jadi ya. Untuk keluhan yang kan sering banget ki hampir bendino kan informasi kita dapatkan barirnya masak-masak, barirnya berantakan. Tenang, akan ada petugas yang swiping secara berkala setiap harinya di waktu-waktu tertentu.
1: Ya terutama pagi hari ya, saat mungkin malam kesenggol, kena angin, ketampek sehingga geser, pagi hari akan di sweeping untuk dibenarkan lagi.
0: Nah, kemarin jawabannya seperti itu kawan, atas atensi kawan-kawan kan bendino banget ki. Kita dapat informasi atensi, masa-masa ini berantakan dan segala macam. Nah, masukan itu sudah kita sampaikan dan jawabannya mengatakan ya Bapak Ibu yang menyoroti terkait water barrier di kawasan Gombel Baru Kota Semarang. Satu, memang tidak diisi air dan tidak dikasih pemberat agar nanti ke depan jika ya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu rekayasa biasanya mudah, itu mudah geser-gesernya untuk apa mengaturnya kan mudah gitu. Kemudian juga menjawab atas barrier yang masak-masak itu dari petugas di sub secara berkala, betul akan ada sweeping di sana untuk geser-geser. Aku pernah kok beberapa kali waktu itu lihat jam setengah dua siang tuh ada kayak petugas numpak motor, sing bonceng keneng burine ngapa ngelurus-ngelurus kayak gitu.
1: Membenarkan ya.
0: Terus aku juga waktu itu pernah juga ketemu di jam setengah tujuh apa jam tujuh gitu. Setengah tujuh apa jam tujuh malam gitu juga ada orang yang kayak numpak motor ya. Tangannya bener-bener kayak gitu.
1: Karena kalau diisi air berat bener-bener kemeringat ya.
0: Ya tidak diisi airnya karena biar untuk jaga nih jika sesuatu ada hal di jalan sana gitu.
1: Buka tutup atau apa gitu.
0: Nah tanpa. Betul sekali. Agar jika ada hal yang kejadian atau urgent tuh bisa mudah gitu, makanya tidak dikasih pemberat. Kan juga waktu itu sempat tau ada minta ya kan kasih pemberat dan segala macam. Nah jawabannya seperti itu. Lalu ada Pak Tejo Goblin menyopo dari Solo Tigo.
1: Selamat pagi.
0: Wah ini Pak Tejo Goblin filenya cukup besar, mohon maaf sebentar sih Pak Tejo ya, lagi di download karena filenya besar sekali.
1: Terang benderang nih Solo Tigo, berarti cerah.
0: Pak Isnan, Mijen, Madukoro, Kota Semarang, lancar. Pak Nathan, Masjid Majamal, okay. Melaporkan Semarang Pekalongan, saya lewat tol, lancar.
1: Wah.
0: Sudah sampai di Nasi Megono Otot Pak Warjuni sebelah Hotel Namira. Nah,
1: waduh, lagi.
0: Megono cumi hitam karo sambel pete.
1: Petenya oke, pol. Iki aku naik mangan ini langsung senut-senut nih Pak Ani.
0: Kok senut-senut?
1: Ono cumi, ono pete, wah.
0: Mantap, senut-senut enak kan?
1: Senut-senut enak nih, ya senut-senut siki lebar. Aduh, cumi hitam plus pete.
0: Senut-senut siki lebar banget ki.
1: Ya petenya satu dua aja lah, itu sak kepoy. Itu sak keris itu kalau itu.
0: Ya berarti nih Pak Nathan kan masih enom, jek rosso, nek pete setaprok pete. Gini.
1: Masih menjadi favorit ya pete. Enak banget.
0: Enak sih, tapi kalau ini cumi sama megono nih sama kuahnya enak ya.
1: Aduh.
0: Ini ngomong-ngomong Pekalongan, Pak Rizky Sabta Al-Fajar, kalau ini sudah di Pekalongan? Bagaimana situasinya?
2: Menuju lebih 5 menit sampai di palang kereta di daerah Pekalongan ya Bun. Untuk pengendaranya sih ini nanti modelnya gimana ya Bun, karena yang dari sana juga nutup itu Bun, nutup jalan ini juga full nutup semua, tapi so far masih dianggap tertib ya Bun karena nggak ada yang nyerobot itu Bun ya. Keretanya pelan karena ini mungkin dari stasiun Pekalongan mau ke arah Jakarta. Gitu ya Bun ya.
0: Oke.
2: Kereta Argo Merbabu Bun, Semarang Tawang Gambir. Gitu ya Bun ya.
0: Oh Argo Merbabu pakai rangkaian ini toh sekarang.
1: Eksklusif.
2: Terima kasih.
0: Sebelumnya itu rangkaian yang pakai jendela ini, jendela yang kayak airplane window gitu modelnya. Ya rangkaiannya masih new image sih, cuma sudah pakai yang jendela model panjang. Jadi nggak ada sisi kursi yang nggak ada sisi kursi yang pas orang untuk jendela gitu loh istilahnya.
1: Semuanya dapat jendela, bus dowo.
0: Gitu. Oh cakep nih kalau Argo Merbabu sudah ganti rangkaian, jadi new image yang apa? Jendelanya panjang. Matur suwun ya, Pak Rizky Sabta sama Pak Nathan. Ini Pak Nathan ngasih info di warung apa tadi namanya?
1: Warung Pak Warju.
0: Pak Warjuni. Nasi Megono Otot Pak Warjuni. Sebelah Hotel Namira Pekalongan. Ini Pak Rizky Sabta ngasih info di area rel kereta api di Pekalongan.
2: Megono Otot. Ini sudah memasuki daerah wilayah desa. Untuk situasi di memasuki wilayah desa ini daerah Tirto ya, Pasar Tirto. Ini mulai ada peningkatan untuk jalan lagi, jalan berlaku kontraflow ya Bun ya. Tapi so far lancar, tidak ada kesenjangan. Dan bisa dilihat ya Bun, tidak ada truk besar yang melintas di kota Pekalongan karena mulai ada kegiat untuk rahasia truk-truk yang melintas melewati batas jam
1: 8
2: ya ini. Makanya lancar. Tapi kalau ada truk ya pasti tersendat. Oke.
1: Terima kasih
2: nanti ya. Nanti karena Pemalangnya nanti agak siang mungkin karena harus ada kiriman dulu di daerah Ulu Jami terus Comal baru ke arah Pemalang Tegal belakang. Bendera warnanya saya lepas dulu, ganti bendera merah putih. Gitu ya Bun ya. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih. Thank you Pak Rizky Septa, sudah sampai kawasan Wiradesa tuh. Pekerjaan jalan sudah mulai ya kawan di Pantura Wiradesa. Saat ini pekerjaannya sudah geser yang jalur arah menuju ke barat. Lalu lintasnya sudah kontraflow Ngawar Rasika di kawasan Pantura Wiradesa ruas Pekalongan menuju arah Pemalang.
1: Namun masih tenang dan yes, masih landai.
0: Betul. Menyusuri jalan.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Ayuk, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang Yuda. Bersama Rasika Kelana Kota, perjalanan dari Pontianak ke KIC Kawasan Kandungi. Saya masih sampai di KL Garis. Lalu terpantau lancar-lancar saja dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan.
1: Oke, okay, terima wah, kasih. Mundilan sampai dengan KIC, wes lancar ya.
3: Ini Novin.
1: Pak Yohan Wahyudi. Pagi.
4: Oke.
1: Pak Yohan, nyuwun sewu. Nanti kita buka di belakang dulu ya. Soalnya kok audionya agak kurang jelas ini, kasihan kawan-kawan yang di ruang dengar nggih.
3: Datang pergi.
1: Betul, apa?
3: Datang pergi audionya wes.
1: Nah, betul sekali. Nanti audionya coba kita buka dulu di belakang nggih, Pak Yohan, nyuwun sewu. Pak Iwan, selamat pagi nih Pak Iwan. Pagi, perja- Pak.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Sugeng, penyandang disabilitas asal Kelurahan Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, untuk terus membuat kerajinan kuda lumping. Dengan modal awal hanya sekitar 300 ribu, Sugeng kini mampu membuat 2 hingga 3 kuda lumping tiap hari untuk memenuhi pesanan kelompok jaran kepang dan mainan anak. Kini usahanya mendapat dukungan melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang akan digunakan untuk membeli kompresor, cat, dan bambu agar produksinya semakin berkembang.
2: Tidak ada lupa, ya, dah lama.
3: Itu berkelompok atau pribadi?
2: Sendiri.
3: Ya. Itu bahannya apa aja?
2: Bambu, cat, dan terus batu, cuk, ya.
3: Itu. Sekali untuk pembuatan satu kuda lumping itu ongkos produksinya sampai berapa?
2: Ongkosnya, kalau buat banyak kok, Pak. Ya.
4: Sekali buat berapa?
2: 50 paling enggak.
3: 50?
2: Ya, jadi kan apa itu buat cat kan, ya. Gitu.
4: 50 itu berapa bulan?
2: Sekitar sebulan.
3: Satu bulan.
2: Ya.
4: Dulu awalnya modalnya dari mana?
2: Sendiri, Pak.
4: Dulu.
2: Iya,
4: sendiri. Apa, Pak?
2: Modalnya
4: berapa?
2: Ya, lagi. Berapa ya? Ya, 300-an.
4: Bantuannya untuk apa?
2: Oh, buat beli kompresor sama cat sama bambu.
1: Di Kabupaten Semarang, bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan kepada 20 penerima. Masing-masing menerima 2,5 juta untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan pengembangan kawasan wisata Borobudur Kopeng Rawa Pening sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata tahun depan. Sekretaris Disbud Parekraf Jawa Tengah, Endro Wicaksa, mengatakan pengembangan kawasan ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan, sekaligus memeratakan dampak ekonomi pariwisata di seluruh Jawa Tengah. Untuk mendukung akses antar destinasi, Pemprov Jawa Tengah juga akan mengoperasikan koridor baru Trans Jateng yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung mulai tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi Ngawarasika, arus lalu lintas terpantau lancar saja. Semua pertanyaan Anda, semua jawabannya ramai lancar dan ramai lancar saja. Tidak ada lokasi genangan air, tidak ada lokasi kecelakaan, tidak ada lokasi bencana alam. Kemanapun Anda menuju lewat jalur masih utama, masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Ini kita dapat info di kawasan turunan Gombel, katanya lancar kok jam 8.
1: Hanya masak-masak sedikit ya. Tadi
0: cuma memang kebaikan. Tadi mungkin waktu kawan kita yang lewat sana merasa padat gitu mungkin kali ya. Agak padat tapi ya kondisinya jam 8 sudah baik kok arus
1: biasa
0: lalu lintasnya.
1: Biasa di pagi hari untuk turun Gombel Baru agak ramai.
0: Betul sekali, tadi masih ada atensi di bawah jam 8 ya. Ada Pak Hari Ratmoko nih. Pak Hari Ratmoko kemarin tuh agenda reuni lintas angkatannya Universitas Tikubang Semarang Sabtu 1 Agustus 2026.
1: Wah, ramai sekali kok enggak ada MC-nya ya.
0: Pak Hari nih menurutku mesti.
2: Mas Yuda pun zaman dan orasinya semua semangat pagi dan salam kopi panas.
1: Salam kopi panas. Lapor
2: saat ini jam 7.33 sedang antri di TLS Teluk Rapia. Perjalanan dari Tembalang tadi agak tersendat sedikit Mas Yuda Bung Jablan kalau sih karena di turunan Tembalang tadi ada tabrak belakang antara lady and gentleman, jadi tadi terlihat sedang beradu argumen, tapi semoga segera terselesaikan dengan baik dan menjadi awal silaturahim antara keduanya ya.
0: Nggak sampai luka parah atau berarti
2: sudah Bung Jamal. Dan benar tadi sampaikan mesti sudah Bung Jamal dan harusnya bahwa di Tembalang sudah mulai ramai padat sejak Sabtu pagi. Sudah mulai ramai padat dan bahkan malam minggu itu kami mengalami pemadaman listrik kurang lebih 3 jam dari jam 8 malam sampai jam 10 atau setengah 11. Karena kelihatannya kelebihan beban karena ada di masjid sudah mulai menempati kosnya masing-masing dengan
1: pengaruh ya, Pak.
2: Seperangkat AC dan alat-alat elektronik lainnya. Di mana menambah beban listrik di lingkungan kami. Di khususnya di RT4 RW 5 Kelurahan Bulusan Mas Yuda Bung Jamal. Dan semoga ke depan pasokan listrik stabil sehingga daya listrik di tempat kami bisa tetap kuat dan bisa dikmati oleh seluruh keluarga, baik warga kos maupun warga yang tinggal di khususnya di Tembalang. Demikian
0: prosesnya
2: Mas Yuda
0: Bung Jamal. Oke,
2: terus Pak Hari. Detail ya. Dan
0: ayo, coba
2: cek. Thank you.
0: Aku baru tahu cerita dari Pak. Papa cerita kalau sampai ada pemadaman listrik
1: karena
0: itu sampai pengaruh gitu Pak Hari.
1: Ya kan kalau misalnya kosnya itu tambah 100 orang aja, AC-nya tambah 100 AC,
0: terus?
1: Magicom, TV, belum lagi yang punya komputer seperangkat, waduh.
0: Lah maksud sampai pemadaman?
1: Nggak tahu nih, lebay kali ya sampai pemadaman ya. Paling ya agak gerut-gerut gitu ya. Itu mungkin ya bukan karena itu Pak, mungkin pemadaman memang karena penjadwalan atau karena ada rabas-rabas.
0: Oh iya kali.
1: Maksud sampai segitunya.
0: Karena sih, kos-kosan sudah menyala semua jadi pemadaman nih, maksud sampean.
1: Ya mesti tetap kuat lah untuk itu bangsa Indonesia aja kuat.
0: Nah ini Bu Winardi ngasih info mulai didom ki Mas, ya lancar. Ya iya, wong hari ini gak ada acara.
1: Besok ya. Hari apa itu?
3: Mulai didom aman, lancar.
0: Oke. Wah nanti kita bakal dapat ini gak ya, pantauan dari dalam juga gak ya? Kemarin tuh kan videonya Profesor Harjum dari meja guru besar kan kita unggah kan. Banyak yang, wih kok iso gitu-gitu loh.
1: Ada yang nyanyi terpuji
0: lah ya. Kok responnya kok iso ya? Rasika kok.
1: Ya iso wong yang nyoteng
0: profesor. Kamu Rasika nih Rono Rene kok ya. Yang diragukan.
1: Wong yang nyoteng profesor.
0: Nah, iya, lah makanya karena kok iso Rasika munggah video seko meja guru besar gitu loh.
1: Ya profesor. Profesor itu enggak ada yang salah. Kalau profesor salah itu bukan salah namanya.
0: Tapi
1: pendapat baru. Profesor itu enggak ada yang salah. Profesor itu cuma benar. Kalau ada profesor dikatakan salah itu bukan salah. Pendapat baru.
0: Nah, itu. Karena kalau profesor yang ngomong pasti ada latar belakangnya ada kerangka pikirnya
1: studi,
0: kan.
1: Melakukan studi, melakukan penelitian. Jadi pendapat baru gitu. Mungkin berbeda dengan pendapat kita.
0: Kalau lu yang ngomong?
1: Nah, kalau saya pun salah.
0: Mengakui ya saya.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp
0: 081-32-58-500. Nih ada Pak Satya nih, Bung Jamal, ojo lali.
1: Oh iya, nanti malam Indonesia Vietnam ya. Sementara Indonesia memuncaki klasemen di grup G dengan 2 kali main, 2 kali menang. Vietnam sekali menang, sekali seri. Jadi masih
0: terus sekarang ada di puncak.
1: Di Vietnam di posisi ketiga.
0: Indonesia?
1: Satu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, keren.
1: Vietnam kemarin seri sama Singapura. Indonesia menang sama Timor Leste, terus menang sama Kamboja. Dua kali main, dua kali menang dengan nilai 6. Sementara Vietnam dua kali main, sekali menang, sekali seri nilai 4.
0: Oh.
1: Ini masih di bawah Indonesia, Singapura juga begitu. Dan Kamboja sama Timor Leste 0, karena dua kali main kalah terus.
0: Jadi ini ada reminder nih dari kawan kita, Bung Jamal, Bung Yuda, kawan Raska Kelana Kota, from the ASEAN Hyundai Cup 2026 Asian Championship dari pertandingan Grup A, Indonesia melawan Vietnam hari ini Senin 3 Agustus 2026 jam 20.30 hanya di RCTI.
1: Dan kita bisa nyebut di Stadion Pekansari Bogor.
0: Oh, masih dari Pekansari ya?
1: Pekansari, karena Indonesia akan menjadi tuan rumah. Kalau kemarin pertandingan di Chonburi, Thailand, yang tuan rumahnya Timor Leste, karena Timor Leste nggak punya stadion, dia nyewa Chonburi, Thailand.
0: Aduh, mentah tim?
1: Iya, karena lah maksudnya dia nyewa Indonesia waktu tandingnya sama Indonesia.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya dia nyewa Thailand.
0: Oh, pantas kok tak kira kok aduh mendadak ning Thailand wong ning Bali kan ada.
1: Jadi dia selaku tuan rumah menyewa stadionnya Chonburi Thailand karena tandingnya lawan Indonesia. Kalau Indonesia kan banyak, tapi kan karena yang lawan Indonesia. Dan pertandingan terakhir Indonesia minggu depan melawan tim Singapura. Mudah-mudahan bisa menang atau paling enggak seri nanti malam itu Indonesia sudah dipastikan untuk memuncaki atau lolos di grup B ini atau grup A ini.
0: Oke. Okay. Mantap lah, berarti nanti kan waktu pas kawan-kawan sudah pada sampai rumah kan ini
1: sudah
0: jamnya.
1: Sudah setengah
0: 9.
1: Iya, kurang lebihnya sudah sampai rumah dan sudah utut-utut ataupun
0: layak. Iya, sudah layak-layak, sudah santai. Soalnya katanya Pak Setia ini permainannya bakal seru katanya.
1: Ya, karena Vietnam mengejar kemenangan, dia harus menang karena kemarin seri sama Singapura posisinya sangat terancam dia.
0: Oke. Pak Tommy.
4: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Selamat pagi, pagi Pak Tom.
4: Perjalanan dari Banyumanik menuju BSB. Kebetulan tadi saya lewat Gombel ya. Benar memang turunannya itu di bariernya ini morat-marit. Jadi kalau boleh urun rembuk ya terkait barier itu sebaiknya memang diisi pemberat atau air ya agar tetap pada tempatnya. Ini sangat beresiko kalau tidak dikasih pemberat terutama pada jam-jam sibuk. Ya akhirnya situasi semakin crowded karena kendaraan dari atas ini pelan-pelan sekali. Ya kemudian ini juga beresiko terhadap keselamatan lalu lintas pengguna jalan raya. Jadi alasan dari Dishub kalau ingin, hanya ingin mudah dalam rekayasa lalu lintas, sebaiknya segera dievaluasi. Ya, jadi keselamatan lalu lintas adalah yang utama, kenyamanan pengguna jalan juga yang utama. Demikian Mas Jamal, Mas Yuda, untuk kawan Rasika, tetap semangat, hati-hati di jalan. Matur nuwun.
1: Terima kasih.
0: Gitu, ya, hari ini masih tetap ada tentang barrier di sana. Oke, kalau gitu kita tampung dan kita sampaikan bagaimana nih tanggapan lanjutannya ya. Kita tampung lah pokoknya. Intinya kan setiap hari itu kita terima ya mengenai keluhan barrier di sana. Nah, sementara jawaban terakhir seperti itu. Nah, ketika masih ada atensi seperti ini, nanti ke depan seperti apa jawabannya? Matur suwun untuk masukannya Pak Tommy. Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Mangkang ke Simpang 5 dan kembali lagi dari Simpang 5 ke Mangkang ya. Saat ini saya balik, baru sampai di Hanuman. Terpantau sepanjang jalan masih lancar di pagi hari ini dengan cuaca yang cerah dan sedikit angin semeribit ya, sehingga bunga-bunga kuning yang ada di Jenderal Sudirman pada gugur, pada berjatuhan. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal. Wah, okay. Mas Yuda sukses selalu ya. Wah, kemarin habis 2 jam apa 1 jam bersama Pak Ganjar.
0: Terima kasih.
5: yang menarik ya, Mas Yuda ya.
0: Iya.
5: Vespa Pae, selamat berkembang anak muda.
0: Oke, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan. Ini ada Pak Frans Budi dari Karawang.
1: Halo, Karawang, Jawa Barat.
0: Yes, mohon maaf ya Pak Frans Budi dari Karawang ya. Katanya streamingnya agak kurang enak ini audionya. Nggih, yeah. Matur suwun. Segera kita sampaikan ke kawan-kawan teknisi Rasika ya, Pak Frans. Ini Pak Frans Budi ngasih info lalu lintas dari dalam kota Karawang. Relatif ramai lancar, tapi sudah banyak petugas. Antrian hanya di lampu-lampu lalu lintas dan perlintasan kereta api saja. Katanya Pak Frans Budi. Pak, di Karawang ada radio lalu lintas nggak Pak Frans?
1: Karawang.
0: Karawang juga lokasi yang kota besar tau istilahnya.
1: Ya, pinggiran kota ibu kota lah.
0: Pinggiran Karawang. Ibu kota tapi kan istilahnya yang gede kan loh. Karawang kan yang UMR tertinggi toh.
1: Daerah pabrik banyak.
0: Pak, di Karawang ada radio lalu lintas nggak Pak Frans?
1: Atau ada Rasika di sana?
0: Acoh ya, ya ini Rasika ini nyetel lewat streaming ini. Tapi infonya kan rana di Karawang.
1: Ini Semarang.
0: Iya.
1: Pantura.
0: Iya, panturannya ya nggak sampai Karawang juga.
1: Iya, ini gimana nih? Kalau di sini nih, Karawang tuh kadang agak kelihatan, agak enggak itu ya.
0: Maksudnya?
1: Oh, itu Nerawang ya. Gimana Pak di Karawang nih suasananya pagi hari ini Pak?
0: Nah, dari Karawang kita ke Cokro. Klaten. Ini udah Pak Angga Jiraya nih, yang sudah sampai Cokro. Perjalanan dari Boyolali ke Klaten via Cokro yang jadi sumber sebuah merek air mineral. Jalanannya lancar, alternatif tidak ada keramaian saja.
1: Lancar jalanannya, sekaligus menjawab pertanyaan yang tanya.
0: Ini Pak Angga Jiraya sudah sampai Cokro guys, perjalanan dari Boyolali ya, lancar terus tadi dari Semarangnya.
1: Kenal banget tuh Umbul Cokro.
0: Oh, air mineral itu tuh dari situ toh?
1: Salah satunya.
0: Oh lah, jangan-jangan lu baru tahu.
1: Enggak, salah satunya emang dari
0: situ. Salah satunya.
1: Kan beberapa sumber.
0: Oke. Okay.
1: Saya sering baca tuh.
0: Oh gitu.
1: Bening-bening airnya emang bening.
0: Berarti air air di sana bisa langsung kita minum? Bisa nah, menurutmu?
1: Kalau itu nggak tahu, karena kan diolah dulu, mungkin dikasih apa atau ditambah.
0: Iya, I see. Maksudnya kalau kita pas di sana, airnya bisa diminum nggak menurutmu?
1: Kalau langsung dari sumbernya. Kalau menurutku enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Kan masih
0: enggak recommended air, ya.
1: Enggak recommended.
0: Tetap harus diolah dulu.
1: Nanti pilek.
0: Ya wis matur suwun ya Pak Angga ya, sudah bersama kita terus sampai dengan Boyolali Cokro menuju arah Klaten pagi hari ini.
1: Masih ramai lancar.
0: Betul, Pak Kusmanto. Mantok kayaknya menyoroti ada suatu hal ini.
1: Kabel.
0: Betul.
1: Juntai di tanah.
6: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, pagi ya. Pendengar Rasga semuanya.
1: Di mana nih Pak?
6: Izin melaporkan Mas. Ini jalan saya melewati Jalan Papandayan. Ternyata ada kabel Telkomsel mungkin ya, atau kabel apa ini terputus. Jadi melintang di tengah jalan.
0: Papandayan.
6: Jadi sangat membahayakan ini, nanti mohon untuk bisa dihubungkan Mas dengan pihak terkait supaya segera diperbaiki untuk kabelnya yang melintang di jalan Papandayan.
0: Oke. Okay.
6: Depan gang Jalan Patuharaya. Begitu. Bu Jamal,
1: okay.
6: Mas Yuda.

0: tidak ada keterlambatan. Ya mungkin dua hari ini bisa lengang, Senin sama Selasa, nanti Rabu Kamis kita yang akan kerepotan nanti Mas, macet mungkin di mana-mana. Tapi juga disiapkan jalur-jalur dalam, jalur-jalur alternatif, nanti kita bisa mengantisipasi. Matur suwun Mas, salam berakhir dan sehat selalu.
1: Amin, matur suwun.

0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta masyarakat untuk tidak membandingkan kondisi sekolah rusak dengan dapur makan bergizi gratis atau dapur MBG. Menurut Kepala BGN Sudaryono mengatakan keduanya merupakan persoalan yang berbeda. Sudaryono menjelaskan dapur MBG dibangun oleh mitra melalui skema yang telah ditetapkan, sementara itu perbaikan sekolah atau mungkin fasilitas publik lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah yang memiliki mekanisme tersendiri. Kepala BGN menilai tidak tepat jika kondisi sekolah rusak dikontraskan dengan kondisi bangunan dapur makan bergizi gratis.
1: Jadi Kepala BGN saya sering berkampanye ini. Sekolah rusak ini udah tinggal lapor, itu ada portalnya, itu diberesi. Sehingga menurut saya ingin mengajak kita semua ya untuk tidak memperkeruh persoalan. Kalau Anda temukan sekolah rusak, ya sudah, sekolah rusaknya difoto-foto, dilaporkan saja. Nggak perlu kemudian dibandingkan dengan dapur MBG, karena nggak nyambung, mohon maaf. Dapur MBG ini yang bangun adalah mitra, ya kemudian sudah ada skemanya, sementara perbaikan sekolah ini dua hal yang berbeda. Ya. Jangan kemudian jadi seolah-olah ada dikontradiksikan gitu. Itu mohon maaf itu nggak fair gitu, nggak fair. Tapi nggak apa-apa. Ya kita juga nggak baper. Intinya pemerintah ada keluhan diperbaiki, nggak ada keluhan dicari. Pemerintah ini tugasnya nyari masalah. Masalah kita cari, kita temukan, kita cari solusi, kita selesaikan. Karena memang tugas kita adalah menyelesaikan persoalan.
0: Menurut Sudaryono, apabila masyarakat menemukan sekolah yang rusak, cukup melaporkan melalui keadaannya tanpa perlu adanya bumbu-bumbu informasi, sehingga persoalan bisa segera dicari solusi dan diselesaikan. Sementara itu, perkembangan kasus keracunan makan bergizi gratis di SMK Negeri 6 Kota Semarang. Buntut insiden tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional juga telah menghentikan sementara pengoperasian dapur program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Karangturi, Kota Semarang. Buntut, 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Kota Semarang keracunan program makan bergizi gratis. Pembekuan sementara tersebut merupakan buntut dari insiden keracunan setelah menyantap program MBG dan berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium memastikan penyebab keracunan massal tersebut diduga dari adanya potongan ayam dan juga sayur yang dirasa sudah tidak layak konsumsi. Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional yang juga sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga telah mendatangi sejumlah korban di Kota Semarang seperti di Rumah Sakit Permata Medika, Rumah Sakit Bakti Tamtama, dan Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri melaporkan dari total 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Kota Semarang yang diduga keracunan setelah mengkonsumsi MBG pada Jumat 31 Juli 2026, mayoritas mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Saat ini dilaporkan sudah ada banyak siswa dan juga guru yang sudah kembali dan kondisinya membaik. Saat ini tersisa ada 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan ada yang di puskesmas di beberapa lokasi di Kota Semarang. Saat ini Badan Gizi Nasional akan melakukan penyelidikan dan sementara dapur SPPG MBG Karangturi Semarang masih dibekukan untuk penyelidikan lebih lanjut.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
3: Kota, Rasika FM.
4: Kok timai dewe?

0: Lah rewangi rendi mbak?
1: Mbak Siti po?
0: Iya mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hit klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup.

0: Kita masih bersama di Kelana Kota Pagi dan sampai dengan menit yang ke-40 dari jam 8 pagi ini suasana masih lancar di berbagai daerah di seputar Kota Semarang dan sekitarnya, Pantura Timur, Pantura Barat, Timur Tengah, sampai yang ke arah selatan, Salatiga, Boyolali, dan juga Klaten.
1: Ini kayaknya Senin terlancar nggak sih?
0: Senin menggembirakan,
1: betul sekali, rasanya kayak Jumat.
0: Dan juga Turunan Gombel, cuman paling barirnya aja yang agak berseliweran petugas untuk membetulkan karena tersinggal gitu ya. Selamat pagi kawan-kawan yang lagi meluncur, jangan terpana dengan kelancaran, tetap konsentrasi di jalan. Dan tetap menjaga antara sesama pengemudi untuk terus meningkatkan kewaspadaan di jalan raya dan tertib berlalu lintas.
1: Ngemeng-ngemeng Gombel yang barusan kamu sebutkan di jalan raya Gombel Kota Semarang. Ini lo ada Pak Kodri.
0: Halo, Sugeng Enjang, Bapak Kodri, ingkang pagi. Enjang menika sampun melintas siapa? Melewati daerah Gombel. Sugeng ngayai cecibahan wonten ing Kutha Semarang Enjang ini.
1: Turunan Gombel mas, turunan dan sudah Gombel. Ada petugas yang merapikan. Dan tuh, iya, keluhan iya, Anda tadi ya.
0: Selamat. Nah, ini lancar.
1: Mari kita lihat.
0: Lancar.
1: Nah, situasi jalurnya sudah lancar dan sesuai komitmennya tadi ya dari rilisnya di Hub ya. Selalu itu ada, akan ini, secara berkala ada iya, petugas iya, yang sweeping.
0: Untuk membetulkan posisi barrier.
1: Ya, betul sekali. Itu ya Ngawarasiga ya informasinya.
0: Sudah ramai yang ke atas juga nih, ramai tapi lancar.
1: Betul sekali, ramai tapi masih mengalir kedua arahnya nih. Katanya Pak Godri sudah ada petugas tuh di sana untuk merapikan barrier yang tadi pagi jam 7 sampai 7.30 dikeluhkan menimbulkan antrean karena ada barrier yang mencong.
0: Mulai masuk di Kota Semarang pagi hari ini.
1: Baiklah, matur suwun Pak Godri untuk pantauannya. Mohon maaf baru kita munculkan.
0: Ya, selamat bertugas, selamat menempuh perjalanan di pagi hari ini buat Bapak Kodri dan kru.
1: Ini ada Bu Heni Novi nih.
0: Halo,
1: udah Heni tanya Novi. Jalur saya apakah lancar Bu Heni, Bu Jam, selamat pagi.
0: Lancar.
1: Nah, jalurnya Bu Heni itu pleketi-plek sama Pak Wavinus.
0: Dari
1: KIC Salatiga. Cuma Pak Wavinusnya dari KIC-nya.
0: Berlawanan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Transika.
0: Selamat pagi.
2: Update pagi hari ini Mas. Biasa ya perjalanan dari KIC Semarang menuju Kota Salatiga tadi lewat Gunung Pati, Ungaran, dan saat ini baru sampai Babatan Mas. Lalinya terpantau ramai lancar Mas. Tadi ada sedikit insiden ya di tanjakan Kuangsen Gunung Pati yang depan rumah sakit baru itu Mas. Ada pemotor kepleset Mas, mungkin ada tumpahan solar ya. Kayaknya ada tumpahan solar. Sudah ditangani oleh warga sama teman-temannya. Mungkin tadi luka-luka ringan saja.
1: Oke.
2: Itu saja info yang bisa disampaikan Mas sementara ini. Terima kasih.
1: Tadi aku mendengar info dekat dengan rumah sakit ya, berarti Kuasen. Penanganannya is cukup cakep ya. Lah ya, bisa langsung, betul sekali.
0: Ke rumah sakit lah.
1: Matur suwun Pak Wavinus dari KIC menuju arah Salatiganya tapi lewat Gunung Pati. Nah, ini Pak Eka Agus Purwadi juga sama, ki biasanya perjalanannya dari Salatiga nih, coba kita buka sudah sampai mana.
3: Selamat siang Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Yo Pak Eka, matur suwun.
3: Ingin melaporkan perjalanan saya. Pukul 8 saya berangkat dari Ampel Boyolali menuju Kota Semarang lewat jalur konven. Saat ini saya sampai di Lontongan, Salatiga. Perjalanan lalu lintas sepi sih. Sepi, lancar, enggak ada kendala. Nah, ini nanti rencana mau masuk tol Bawen. Terus kayaknya kok Mukdiharjo gimana Om? Nah, apakah masih bersahabat lalu lintasnya? Kalau masih bersahabat saya tak keluar Mukdiharjo, nanti langsung ke Genduk. Masjid di jembatan Tuntang yang arah ke Bawen dari Salatiga arah Kembawen ada aktivitas perawatan jembatan ya.
1: Oke, tuntang
3: jadi,
1: ya.
3: Tuntang ke arah Kembawen. Tutup satu lajur yang sebelah kiri. Harap teman-teman yang mau melintas harap berhati-hati dan waspada. Sekian tambahan info dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: 0850 mulai masuk tol Mbawen.
1: Oke. Ya, wis lancar berarti kan ya.
0: Ada perbaikan apa?
1: Meski ada pemeliharaan jalan ditumpang, tapi kondisinya masih lancar. Tol Mukti Harjo masih normal aja sih Pak Eka Agus. Kepadatannya masih belum yang sampai luar biasa levelnya. Sampai dengan jam 8 lebih 50
0: masih
1: ini.
0: Masih normal-normal saja.
1: Kepadatannya masih cukup baik di kawasan Kubro, Kaligawi dan sekitarnya.
0: Belum ada info ya Kubro ya tentang kesenjatan di sana ya biasa.
1: Ini sejak jam 6 pagi enggak ada yang nyebut Kubro tahu kok ini sudah apal kok ya.
0: Kaligawi juga enggak ada, Kubro
1: enggak
0: ada. Termasuk juga yang di perbatasan Genuk juga enggak ada. Berarti lancar biasa lah.
1: Betul sekali ya, lancar-lancarnya Genuk dan Kaligawi kan ya wis ngono kuwi to.
0: Terima kasih ya.
1: Mantap, mantap hari Senin ini. Pak Ardi.
4: Sida Om Jamal.
0: Oke.
4: Okay. Ini berangkat kerja Senin yang
0: Gumbel.
4: Cerah. Ini lewat turunan Gombel nih Mas. Oh, aman loh Mas, lancar Mas.
0: Aman ya, si alhamdulillah.
4: 80 aman.
1: Sudah dirurus kayak.
4: Terima kasih.
1: Oh, kita yang terima kasih Pak Ardi, matur suwun sekali. Pak Edi sudah sampai ya, mana Pak Ed?
5: Mas Yuda, alhamdulillah sudah sampai Semarang ini. Habis sarapan sop BNI. Ah, alhamdulillah.
0: Sop BNI.
5: Sarapan dulu Mas Yud.
1: Oke. Okay. Bangi minta dulu sop to saiki Bangi. Belum.
5: Bung Jamal, siap. Kapan Megono Wonosobo Bung Jamal?
0: Nah, kapan Megono Wonosobo padha karo Megono Purworejo.
1: Oke. Baik, matur suwun Pak Edi. Wis tuh nyenengke banget ya dari nada-nada dan melodinya Pak Edi perjalanan dari Jeporo.
0: Semoga nanti minggu ini lancar terus tidak.
1: Betul sekali ra ono yo.
0: Ya mungkin namanya aja sopen. Kalau kasih info dong.
1: Mana tahu Pak, aku kok baru dengerin jujur nih dari atensinya Pak Edi kok sop BNI itu. Cabang mana atau BNI ini bukan bank yang dimaksud.
0: Atau yang di sana tuh dekatnya apa namanya pojokan sana tuh
1: Bubaan.
0: Bubaan.
1: Oh iya itu kan Kanwil.

0: Iya, soalnya yo kanwilnya BN kanwilnya bank tersebut
1: toh. Di pojokan itu dekatnya depan hotel itu.
0: Iya di situ Pak Edi.
1: Kita belas nggak tahu nih Pak.
0: Iya nih kok koknya nih kok sedih banget ya loh. Bisa sampai ceria ngono laporannya. Asik. Nah ini dari Pak Edi Brown dari Jeporo. Nah ini ada Pak Edi Harjono.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Ini aku dapat ke UNES. Wah, ngeri Mas. Mahasiswa baru tuplek-blek di sana. Padahal belum mulai kuliah loh. Mereka sekarang podo slegep-slegep ya. Ndak kayak zamanku dulu. Meskipun aku ora kuliah, tapi nak kongkon mager juara nomor satu.
0: Tapi sekarang putra-putrinya enggak toh.
1: Oke, Pak.
0: Okay. Ya kayak apapun iki di kawasan Tembalang, Unes. Sekarang dan sekitarnya
1: rame.
0: Biasanya kan kita ndeloke Tembalang we ya kan. Coba keramaiannya Gunung Pati kayak apa?
1: Kayak apa tuh?
0: Betul. Yang informasinya kalau UNES itu kan tahun ini kuotanya 11.996 mahasiswa barunya.
1: Kurang papat
0: nih. Kurang papat rolas ewu. Coba kayak apa keramaiannya di sekarang Gunung Pati
1: bisa
0: guys.
1: Bisa dikasih gambaran lah ya.
0: Nek Tembalang kan nanti ya wis wakeh lah ya laporannya
1: kita kalau
0: ya.
1: Kalau Tembalang kan sudah tergambarkan.
0: Nah betul. Kayak apa keramaiannya di Gunung Pati kawan. Di sekarang dan sekitarnya yang akan ketumplekan 12.000 lah ya.
1: Mahasiswa baru, mahasiswi baru dari seluruh Indonesia gimana nih.
0: Betul sekali. UNES kan juga untuk Universitas Pendidikan juga jumlah pendaftarnya terbanyak setiap tahun loh. Masuk 10 besar.
1: Dan kayak apa situasinya bisa dikasih info atau kasih gambarnya.
0: Nah ini Pak Nathan ngasih informasi ini proyek pengecoran jalan yang ada di Pantura Tirto Pekalongan. Ada kontraflow tapi masih lancar. Saya mau ke Tegal pun.
1: Oh ke Tegal.
0: Mau ke Tegal tapi nanti masuk tol Bojong saja.
1: Saya itu.
0: Saya betul pilihan yang tepat. Cepet,
1: satu jam dah sampai.
0: Betul. Nah ini Pak Adi Nugroho nih yang sudah menyusuri tol Semarang Batang nih. Di kilometer 343 tol Semarang Batang arah barat. Itu ada pekerjaan jalan sehingga memakan satu lajur.
1: Sisi kanan ya.
0: Betul, sisi kanan. Jadi hati-hati untuk pengguna jalan di tol Semarang Batang tepatnya di kilometer 343B arah menuju ke Jakarta. Oh alah, sop yang dimaksud sama Pak Ediki warung sop Raden Patah kilo. Kuwi ternyata yang di ujung jalan yang waktu itu parkirnya sempat jadi
1: anu ya
0: soroti walah kono tau jebule tak kerot ning di jebule warung sop di situ nih kan di perempatan tau kilo nah ki
1: di daerah sana di jalan
0: berarti sop itu tau jebule tak kerot kok ono tempat tak kerot di BNI berarti, cabang ngendi
1: berarti
0: gitu.
1: Dengan banknya agak jauh ya.
0: Maksudnya?
1: Ya dengan banknya itu enggak deket banget nih sore apa-apa.
0: Yo sebelah sih sana.
1: Sebelah ya. Tapi beda jalan ya.
0: Betul. Mm-mm. Cuma beda ngadep, beda arah.
1: Beda arah.
0: Nah betul. Oh alah warung sop kuwi toh. Ya wis kalau gitu enggak jadi penasaran kita wong udah iya. Sering.
1: Tahu berarti yang di pojok sana benar.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
4: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Sugeng, penyandang disabilitas asal Kelurahan Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, untuk terus membuat kerajinan kuda lumping. Dengan modal awal hanya sekitar 300 ribu, Sugeng kini mampu membuat 2 hingga 3 kuda lumping tiap hari untuk memenuhi pesanan kelompok jaran kepang dan mainan anak. Kini usahanya mendapat dukungan melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang akan digunakan untuk membeli kompresor, cat, dan bambu agar produksinya semakin berkembang.
2: Sudah jauh lupa, Pak. Iya, sudah lama.
3: Itu berkelompok atau pribadi?
2: Sendiri.
3: Sendiri?
2: Iya.
3: Itu bahannya apa aja?
2: Bambu, cat, ya, terus batu, cuk. Iya.
3: Cuk itu?
2: Iya, cuk itu, ya.
3: Sekali untuk pembuatan satu kuda lumping itu, ongkos produksinya sampai berapa?
2: Ongkosnya, kalau buat banyak kok, Pak. Iya.
4: Sekali buat berapa?
2: 50 paling enggak.
3: 50?
2: Iya. Jadi kan, apa itu, buat cat kan, iya, iya. Gitu.
4: 50 itu berapa bulan?
2: Ya, sekitar sebulan.
3: Satu bulan.
2: Ya, ya.
4: Dulu awalnya modalnya dari mana?
2: Sendiri, Pak.
3: Sendiri.
2: Ya, sendiri. Berapa ya? Ya, 300-an.
4: Bantuan ini untuk apa?
2: Oh, buat beli kompresor sama cat sama bambu.
1: Di Kabupaten Semarang, bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan kepada 20 penerima. Masing-masing menerima 2,5 juta untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan pengembangan kawasan wisata Borobudur Kopeng Rawa Pening sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata tahun depan. Sekretaris Disbud Parekraf Jawa Tengah, Endro Wicaksa, mengatakan pengembangan kawasan ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan, sekaligus memeratakan dampak ekonomi pariwisata di seluruh Jawa Tengah. Untuk mendukung akses antar destinasi, Pemprov Jawa Tengah juga akan mengoperasikan koridor baru Trans Jateng yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung mulai tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ramai saja ya, tidak yang sampai sampai macet panjang lama, sampai dengan butuh waktu yang cukup menyita perhatian gitu, sementara enggak sih. Cuma memang tadi sempat antara jam 7 sampai jam 7.30 tuh banyak. Sebenarnya itu enggak banyak ya, cuma 3 sih. Cuma 3 tadi yang mengeluhkan kalau ada antrean gitulah ya di turunan Gombel Kota Semarang yang turn out diketahui karena ada barrier yang mencong gitu istilahnya. Makanya banyak kendaraan yang kemudian bottleneck di sana dan sempat menimbulkan ketersendatan. Cepat kok waktunya tadi antara jam menjelang 7.30 sampai dengan menjelang jam 8 itu informasinya sudah clear, sudah ramai, enggak yang sampai jam gitu ketersendatannya dari jam 7 sampai jam 8 gitu, enggak yang selama itu kok kawarasika antriannya. Itu di Gombel. Kemudian tadi mana lagi yang sempat ramai ya? Udah sih itu aja Ngawarasika, sama tadi ya biasa atau di bawah jam 7 di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Peningkatan mutu jalan masih berlangsung, wong jadwalnya sampai Desember nanti. Cuma ya sekali lagi, aku bukan belani Pemprov atau bukan belani DPU Provinsi Jawa Tengah ya, tapi melihat kenyataan bahwa setiap pagi ya, di jam pagi ya terutama, kenyataan bahwa di setiap jam pagi itu kepadatan bukan karena peningkatan mutu jalannya, tapi karena aktivitas nyebrang-nyebrang pabrik dan pabrik nyebrang-nyebrang di Palebon dan sekitarnya Ngawarasika. Kalau hari Jumat kemarin itu kondisinya baik kok ya Ngawarasika. Jumat baik ya kan, meski lalu lintas kontraflow 31-nya juga ada rekayasa ya, tapi ketika istilahnya keluar masuk di kawasan Palebon dan sekitarnya itu tertib lah istilahnya ya, lalu lintasnya kepadatannya hanya karena itu saja kok Ngawarasika di Jalan Brigjen Sudiarto sejak hari pertama peningkatan mutu jalan sampai dengan sekarang. Untuk jam pagi lo ya, rasa nesu nek somone sore macet nanti lapornya ke sore aja. Tapi kalau di rangkuman pagi sampai dengan siang sih kondisinya seperti itu, sementara masih baik dan antreannya itu karena di sekitar Palebon dan Palebon sedang guo dan sekitarnya gitulah ya. Enggak yang sampai leader sampai dengan titik pekerjaan jalannya. Di area pekerjaan jalan di sekitar Gayam Sari itu juga masih berlangsung arah Pedurungan dan selama masa pekerjaan belum ada rekayasa-rekayasa yang signifikan kok Ngawarasika, masih di jalurnya masing-masing gitu, baik itu yang arah ke Simpang Lima Kota Semarang ataupun yang menuju arah ke Pedurungan Meranggen. Terus mana lagi ya? Udah sih itu aja. Pagi tadi tuh jujur sempat ngantuk sih aku sama Jamal itu, serius ya. Jangan dimarahi ya. Jujur aku sama Jamal tuh tadi ngantuk sekali, pol ngantuk tuk ya, apalagi ditambah lalu lintasnya yang cukup landai seperti ini. Jadi tadi waktu aku sama Jamal ketika iklan tuh kayak ngantuk pun, ya benar ngantuk banget pun. Ngantuk sekali. Tapi untungnya kita di studio ya, jadi iso ngeledak-ngeledak sini. Tapi kalau Anda di jalan ya ojo ngantuk ya, terutama yang nyetir sendiri. Kecuali kalau Anda disetiri ada sopirnya, nah baru ngeledak gak apa-apa ya. Tapi kalau Anda nyetir sendiri ojo sampai ngantuk ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga di kawasan Kubro Kaligawe juga tadi kita menjelang jam 9 dapat pertanyaan di sana juga. Wah ya keramaiannya masih normal kok Ngawarasika. Keramaiannya masih normal, belum yang sampai jadi sorotan ekstra atau butuh waktu lama gitu sih antrian di kawasan Kubro, Kaligawe, baik itu Kaligawe yang sisi timur di sekitar Terboyo Unisula ataupun yang di sisi barat sekitaran rel kereta api. Cuma kalau perakiraanku ya tetap ya, mengko jam 10, jam 11 ya pasti akan detail juga di situ. Cuma saat ini masih belum kelihatan. Dari bawah jembatan tol Kaligawenya ya, aku melihat di CCTV masih belum kelihatan padatnya gitu. Masih ngalir di atas jembatan tolnya, juga kendaraan yang arah ke Kubro atau arah Kaligawe juga belum kelihatan antrian sampai atas jembatan tol sih dari kamera CCTV. Jadi ya masih easy levelnya. Belum sampai ekstrim gitu loh ya laporannya. Nah itu tadi tuh Pak Eka Agus Purwadi yang bertanya. Coba ini feelingku sudah sampai sih. Bagaimana Pak Eka Agus?
2: 09 lebih 10 sudah sampai Tol Banyumane. Perjalanan los lancar.
1: Lancar toh. Nah ini di depan toh Pak Eka ada Pak Ardian ki. Pak Ardian yang tujuannya mau ke Universitas Islam Sultan Agung untuk menyusuri Yuten Kubro cuma 3 menit saja kok. Kubro lancar lah ya, aman menurut saya, cuma 3 menit saja muter dari tol masuk ke Jalan Kaligawe Raya. Ini info jam 9 loh ya, nanti ya kita lihat nanti, kalau perakiraan sih tetap akan padat ya, cuma kalau saat ini jam 9 masih terpantau cukup oke lah situasi di Kubro, 3 menit aja kan levelnya masih easy kan, lancar kalau menurut kemalahan kategorinya cuma 3 menit. Matur suwun ya Pak Ardian, informasinya pagi hari ini. Kemudian aku bersama tadi yang masih di jam 9 ada Pak Edi Harjono.
3: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Mas, ini di Jalan Dr. Sutomo arah ke Tugu Muda ya. Okay. Ada Trans Semarang mogok persis di seberangnya Dr. Karyadi atau lebih tepatnya pas di halte BRT itu.
1: Oke. Okay.
3: Belum sampai saat ini belum menimbulkan kemacetan.
1: Okay.
3: Gitu saja ya Mas Yuda,
1: okay.
3: Mas Jamal.
1: Baik.
3: Matur suwun.
1: Di kopi Pak Edi Harjono, matur suwun sekali laporannya. Pak Keisha. tapi aku cuma sampai jam 10 aja ya Kawarasika. Nanti kelana kota siangnya sih tetap sampai jam 12, tapi aku hari ini sampai jam 10 dulu ya untuk menemani Anda semuanya. Untungnya lalu lintasnya masih baik lah ya, kategorinya kemanapun itu Anda menuju. Titik-titik perbaikan jalan di Pantura, juga tadi kita dapatkan tuh ada beberapa lokasi yang kita rangkum sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026 ini. Pertama di Pantura Wiradesa ya, Pantura Wiradesa. Itu sudah mulai dilakukan pekerjaan yang arah menuju ke Pemalang sejak minggu lalu. Lalu dari Pantura Wiradesa di Pekalongan juga kita menuju ke Jalan Lingkar Kudus. Peningkatan mutu jalan di Lingkar Kudus masih berlangsung. Simpulnya saat ini masih di area Jepang yang arah menuju ke Semarang. Untuk pantauan langsung hari ini sebentar ya, baru kita tanyakan ke kawan-kawan di Lingkar Kudus bagaimana. Sama yang ketiga di Jalan Pantura Patijuana. Cuma kalau Pantura Patijuana juga rangkuman dari minggu kemarin benar-benar lancar sih ya perbaikan jalannya di Jalan Pantura Patijuana yang selepas lingkar Pati yang arah menuju ke Juananya. Nampaknya sih masih belum ada keluhan signifikan ya. Jadi sepanjang Pantura pantauannya Rasika ya, di daerah pantauannya Rasika sekali lagi itu sementara masih 3 itu lokasi yang jadi perhatian. Satu di Pantura Wiradesa, Pekalongan ya, peningkatan mutu jalan, kemudian juga Lingkar Kudus arah Semarang di Jepang, sama Pantura Patijuana setelah Lingkar Pati. Begitu infonya. Nih, Pak Didi SW itu cerita seperti ini. Wah rekor ini, saya lanjut jalur nontol kan, akan sampai Kaliwungu. Atau, sekalian ke selatan nih. Dua jalurku lancar pol kok bro. Tadi sempat juga sih rada jengkel ketemu sama sopir kendaraan lain yang ambil kanan melambat lama-lama di kanan. Jadi sulit untuk mendahului. Untung ingat ya, diri ini gak boleh emosi, jadi hanya bisa sabar saja katanya Pak Didi SW. Ya wis matur suwun Pak Didi, tadi perjalanannya memantau dari Pemalang loh kawan. Dari Pemalang ini sudah sampai kawasan Kaliwungu, Kendal, dan sepanjang jalurnya masih baik dan lancar. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
4: Kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran di perairan Sumenep, Madura yang mengakibatkan 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 232 korban lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kementerian Perhubungan bersama Armada SAR gabungan telah mengerahkan kapal patroli untuk melakukan pemadaman serta evakuasi darurat, di mana ratusan korban selamat kini telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, guna mendapatkan penanganan medis lanjutan. Demikian News Flash.
1: Pak Bagus Aditya.
5: Mas Yud, info rob dong. Ini jam 09.15, air kok sudah bleber ke jalan
1: ya. Jam 6 ya?
5: Yang ke arah Semarang dari Demak.
1: Oh, yang arah Semarang
5: di
1: saiki.
5: Jalur setelah Arkov. Itu airnya sudah bleber ke jalan ya. Apakah robnya sudah mulai datang? Minta infonya Mas Yud, OTW Semarang dari Jateng Lain ya.
1: Oke.
5: Matur suwun.
1: Wah, nek sudah mulai datang sih sebenarnya sejak jam 6 ya. Cuma kondisinya masih baik aja, dan dari jam 6 tadi sih informasinya yang arah Demak. Ya berarti ini sudah arah Semarang juga ya. Mulai teles ya Kawarasika infonya. Eh ini Pak Bagus kita, kok nampak ngasih info ya by the way? Cuma kalau aku lihat di kamera CCTV kok ngalir saja ya, di depan PT HIT-nya masih lancar. Kemudian juga laporan kawan-kawan di tol Semarang Demak Seksi 2, aku titip mata dari atas Simpang Susun Sayung juga masih lancar saja infonya. Tadi memang sempat ada informasi jalurnya basah di S, tapi arah menuju Demak ya Pak Bagus Aditya. Saat ini sih belum ada report lagi, wong tadi sampai dengan jam 9 juga Pak. Pak Sopo mau yang sudah sampai Semarang dari Kudus, dari Pati, dari Jeporong, gak ada keluhan terkait genangan air di es. Bu Heni Novi.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Bu Heni.
6: Pukul 9.15 ini saya sudah sampai di kantor ya. Dan untuk lalu lintas yang saya lewati semua terpantau ramai lancar ya kedua arahnya. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
1: Sama-sama Bu Heni.
6: Semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Heni Novi dari Solo 3 ke KIC. Pak Anas Wahid Minanto.
7: Di studio ya. Kita wah, selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak Anas. Orang
7: Karang Jati, Ungaran lancar sampai Bawen.
1: Mantap.
7: Kelihatannya kemarin saya ketemu Mas Jamal neng mantenan. Lek nggak salah, lumang tak ketok tak kelepatan gitu Mas Yuda.
1: Oh iya.
7: Kemudian juga gitu. Begitu laporan dari Karang Jati, Ungaran Bawen.
1: Nikahannya anaknya tentara, iya Pak Anas. Soalnya tadi waktu iklan juga Jamal cerita ya kan, aku wingi kondangan neng anaknya tentara juga ano kawan Rasika, aku lupa namanya siapa. Oh lele Pak Anas Wahid mesti, iya betul Pak Anas. Kalau Pak Anas juga ketemunya Bung Jamal di acara nikahannya putranya seorang anggota TNI, ya paling ya iya Pak Anas berarti. Ya wes itu dulu ya, lalu lintasnya masih oke dan menyenangkan. Setelah ini info cuaca, nanti ada prakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang yang akan menyampaikan langsung informasi prakiraan cuaca.

0: beli garam.
1: Ini, Bu.
0: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
1: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
2: Beda dong, Pak.
1: Bu Lurah.
2: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
3: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
4: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
2: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
3: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum beli dan cek pada label kemasan.
1: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
2: Garam beriodium meski saktrit, manfaatnya selangit.
5: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembabannya berkisar antara 45 hingga 75%. Yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, pagi ini kita perakirakan cerah berawan, dan untuk siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada sedikit potensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi sekitarnya. Informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda yang dapat kami sampaikan.
1: Oke. Mas Herit, kemarin ya. Pak Kepala BMKG bilang kalau katanya akan ada El Nino dengan kategori kuat sampai 2027. El Nino kuat itu berarti gimana Mas Herit?
0: Ya, untuk saat ini memang sudah masuk di kategori El Nino kuat ya. Dalam artian memang kita sudah merasakan nih beberapa minggu belakangan ini kan cukup kondisinya clear ya. Terus panasnya juga lumayan agak menyengat nih. Jadi memang ini akan berpengaruh dari segi resapan air, kemudian juga tutupan awan, serta juga kondisi sumber daya air kita ya. Jadi nanti kemungkinan di tahun ini memang sedikit lebih kuat, kemudian juga mungkin akan berimbas juga sampai awal tahun juga 2027. Jadi dihimbau sih mungkin untuk lebih menghemat serta menjaga tidak membakar-bakar sembarangan gitu Mas.
1: Oke. Kalau yang bilang kan kemarin Pak Tengku Faisal nih, Kepala BMKG, itu berarti skalanya nasional.
0: Ya, kalau untuk saat ini memang pengaruhnya hampir merata, tapi merata ini tidak semuanya ya Mas ya. Di beberapa wilayah seperti mungkin di Aceh, kemudian pokoknya di Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara itu juga masih sedikit ada hujan. Dalam artian hujannya bukan sedikit ya, ada beberapa yang lebat, sedang gitu. Jadi memang yang berpengaruh itu sangat jelas di wilayah Jawa sampai Nusa Tenggara, bahkan Maluku dan sebagian Papua. Tapi yang bagian utara ini karena beberapa faktor, salah satunya mungkin yang saat ini adalah bibit siklon, jadi memang sedikit agak lebih basah di bagian utara Indonesia gitu.
1: Oke, wah mantap sekali. Mas Harit, matur suwun ya sudah membantu jawab keterangannya Pak Kepala. Siap. Selamat pagi Mas Harit.
0: Iya, sami-sami pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
3: Kok timai dhewe lare wangi rendi Mbak?
4: Mbak Siti pok.
3: Iya Mbak Siti.
4: Mbak Siti ne loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor Mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidha S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Pak. Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
11: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Para pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal hingga batas akhir 17 Oktober 2026 diminta untuk segera memenuhi kewajiban tersebut. Jika tidak, pemerintah akan menerapkan sanksi administratif secara bertahap. Kepala Balai BPJPH Jawa Tengah dan DIY Ika Evrilia tegaskan, sanksi dapat berupa peringatan, pencabutan sertifikat halal, hingga penghentian kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetik, hingga jasa penyembelihan. Pemerintah tetap mengedepankan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sektor ini menyumbang sekitar 30% dari total kontribusi industri pengolahan. Peneliti dan ekonom senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Agni Alam Awirya mengatakan, pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum juga terus meningkat dan punya potensi besar. Menurutnya, pengembangan sport tourism dan wisata religi atau halal tourism bisa menjadi strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lah rewangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-129 di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang terus menunjukkan progres positif. Salah satu sasaran utamanya adalah rehabilitasi 13 rumah tidak layak huni yang dikerjakan secara gotong royong oleh Satgas TMMD bersama warga. Setiap rumah mendapat dukungan anggaran sebesar 20 juta. Salah satu penerima manfaat, Amin Rahmanto, mengaku rumahnya yang sebelumnya belum layak huni kini dapat diperbaiki sehingga lebih nyaman untuk ditempati.
2: Dari rumah yang mungkin tidak layak huni sekarang bisa perbaiki dengan baik dan bisa nyaman untuk tempat tinggal kami.
3: Tadinya seperti apa?
2: Oh, yang dulunya kan apa bangunannya masih apa berupa ini Pak, belum di plaster, belum di AC, belum di cat.
1: Selain RTLH, TMMD juga membangun jalan rabat beton, 2 pos kamling, 1 TPQ, serta merenovasi musola. Satgas TMMD menargetkan seluruh pekerjaan akan selesai sesuai jadwal dengan dukungan personel TNI dan partisipasi aktif masyarakat. Jutaan pekerja sektor informal di Jawa Tengah hingga kini belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari sekitar 18,9 juta pekerja, baru 5,62 juta orang atau 29,72% yang sudah menjadi peserta. Untuk meningkatkan perlindungan, Pemprov Jawa Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program Ngopeni Masyarakat Pekerja Desa Ngelakoni Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sekda Jawa Tengah Sumarno tegaskan, program ini difokuskan menjangkau pekerja informal di desa yang selama ini belum banyak terlindungi. Pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 568 ribu pekerja desa bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Doni Ashad.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis.

dan kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pegalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit, jangan dipelihara.

0: tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad Pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan apa itu manaqib. 2. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله العلي العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ingkang ngingingi dhateng masalahipun manaqib, ing riku sampun kawula aturaken bilih ingkang dipun wastani manaqib menika: ma'urifa bihil insan min khisalihil hamidah wa awsafihil hulliyah wa akhlaqihil hasanatil jamilah وأحواله الزكية السنية وكمالاته العلية الرفيعة وكراماته الواقعة العظيمة. Ringkesipun dawuh ingkang dipun wastani manaqib menika inggih menika sesuatu ingkang kawula panjenengan sumerapi, ingkang kawula panjenengan tampi mangertosi kelayan kewontenanipun kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah.

mengertosi kewontenanipun kawulanipun Gusti Allah ingkang kalih kala wau. Panjenenganipun Sayyidunal Imam Abdullah bin Ahmad Basudan radhiyallahu an paring dawuh. Dawuhipun fa innal insana idza sami'a bi syai'in minal ulumil haqiqah masalan mimma fawqa tawri fa amana bi wa ansata lah wa akhadahu bi kilyati yadayhi hatta sakana ilayhi kama huwa lil mutakallam bih wa mal farqu baynahu wa baynal mutakallam bih illa anna hadzal mutakallam bih akhadahu min Allah ta'ala bila wasitatin wa hadha as-sami' akhadahu min Allah subhanahu bi wasitati hadzal mutakallam bih. Artosipun dawuhipun sinten kemawon para menungso kawulanipun Gusti Allah tatkalanipun mirengaken nopo kemawon saking ilmu-ilmu ingkang bangsa hakikah ingkang pundi ilmu kalawau di atas kemampuan kita namung sikepipun tiyang kalawau ingkang nomor setunggal fa amana bi manahipun langsung percados ingkang nomor kalih wa ansotalah mboten timbul suatu pertanyaan ingkang meragukan wonten ing saklebetipun manahipun pokoke pokok tak pundut lajeng ingkang nomor tiga dipun pundut klayan asto kalinipun ing riki masalah mundut klayan kalih astonipun kelebet min adabis sufiyah at-tariqiyah niku dipun aturaken nggih nrimo apa wae nrimo apa wae sangka priyagung saking ngersanipun Gusti Allah panci punapa kala wau arupi kagungan siri nur saking ngersanipun Gusti Allah dipuntampi klayan tangan kalihipun menawi sampun mekaten nggih lajeng dipun angkat dateng sirahipun dipun tempelaken dateng batukipun lajeng dipun paringaken dening para kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Niki. Namung menawi ingkang dipun tampi kala wau boten sesuatu ingkang berbentuk arupi siri nur ingkang liwat ilmiah nopo kemawon
astanipun dipun cepengaken wonten ing ngisoripun susu kiwa nganceri dateng ruhaniah manahipun. Niki adab pun menawi sampun mekaten nggih kewontenanipun tiyang kalawau nggih ingkang nampi ilmu hakikat di atas kemampuannya kelayan coro ingkang sampun kawula aturaken kalawau panjenenganipun kalawau nopo mboten wonten bedanipun kelayan kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah ing dalem ngasilaken ademipun manahipun dateng ngersanipun Gusti Allah. Niki bedanipun namung setunggal kemawon menawi tiyang ingkang dipun cintai Allah minangka waliyun min auliyaillah saged nampi langsung saking Gusti Allah, namung menawi kita menika angsalipun nampi liwat wasita wasilah saking kawulanipun walinipun Gusti Allah. Dan kekalihipun menika antawisipun walinipun Allah lajeng antawisipun kula kali panjenengan ingkang ngamung nampi saking walinipun Gusti Allah mboten langsung saking Gusti Allah wonten ing ngersanipun Gusti Allah faqad sawallahu bainahuma indallah niku karo-karone padha kedudukane wonten ing ngersanipun Allah. Niki ingkang dipun aturaken napa wonten ing Al-Qur'anul Karim kelayan dawuh inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Niki dawuhipun Gusti Allah. Lajeng ing ngriki kawula kiyataken kelayan setunggalipun riwayat saking al-Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Sayyidina Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh man balaghahu anillahi ta'ala syai'un fihi fadilatun fa akhadha biha imanan raja'a sawabi a'tahu Allah ta'ala dhalik wa illam yakun kadhalik. Dawipun Kanjeng Nabi sapa wae mek ana ing uwong mau sampai tumeka sesuatu keutamaan saking ngersanipun Allah liwat sapa wae liwat endi wae napa malih liwat langsung kari kawulanipun walinipun Allah langsung la wong mireng mawon kok mireng lah mek wong oleh duwe rasa oleh ngrungokno mau siji ana ing jero atine langsung iman menyang Gusti Allah iku pancen minangka karomah saka ngersanipun Gusti Allah. Napa bali mek diunggakno niki menyangkut dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing pundi nyangkut dhateng mukjizat wonten ing ngersanipun Rasulullah langsung percaya imanan mandek mboten mandek
nomor kali roja asawabi wonten sak lebetipun manah menika, ya Allah. Senajan kula mboten kados mekaten, ya Allah. Namun kula nggih ngajeng-ngajeng, ya Allah. Panjenengan paringi, ya Allah, uwonipun kemuliaan kala wau, ya Allah, ingkang panjenengan paringaken dhateng wali-wali nabi-nabi panjenengan, ya Allah. Saman paringaken dhateng kula uwohipun. Tiang ingkang kados mekaten kala wau dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tahu Allahu zalik wa illam yakun kadzalik, bakal diparingi karo Gusti Allah. Senajan uang mau keadaane mboten padha karo kaulanipun Gusti Allah, karo walinipun Gusti Allah. Niki yeah. Malah wonten ing riwayat Imam Tabrani fil Ausat an Sayyidina Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken, man balawahu anillahi ta'ala fadilatun falam yusaddiq biha lam yanalha. Sapa wae mek nrimo apa wae suatu keutamaan, suatu keistimewaan, baik itu merupakan mukjizah, baik itu merupakan suatu karamah, baik itu merupakan suatu ma'unah dateng kaulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah, min awliya illah la siyaman minal anbiya wal mursalin. Tapi uang mau ke ora percaya, nggih, mboten percaya, mboten disuwunaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih, kadang-kadang niku enten percaya tapi mboten dipun suwunaken dhateng ngersanipun Gusti Allah, dijarno wae. Nggih, uang sing koyok ngeten iku napa mboten bakal diparingi suatu kemuliaan keistimewaan ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng kaulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti. Niki pun gelek kula omongno, kula gelek matur napa kalih jenengan, dikira jenengan dikira ora iso zikir, ngumpulo karo wong zikir. Gak iso ngumpul karo wong zikir, senengo karo wong zikir. Gak iso seneng karo wong zikir, ojo mempertanyakan wong sing zikir. Apa mana sampe ngilokno, kurang nopo. Monggo dipun jeroaken masalah menika. Sampan pirsani wonten ing kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an. Ingriku panjenenganipun Al-Imam Ibnu Al-Ashkal radhiyallahu an diku paring dawuh, waqad dhahara dzalik على بعض إخواننا عند موته ولم يكن له من علوم المحققين في حياته فيما نعلم إلا مجرد النظر فيها بالتصديق والقبول والإيمان لا أنها بالذوق والحال والعيان. Uang sing duwe keimanan, kemantepan keyakinan karo kaulanipun Allah sing dicintai karo Gusti Allah ing dalem punapa kemawon ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng ngersanipun tiyang kala wau,
senajan uang iku asale waktu uripe gak duwe apa-apa ing dalam ilmu lelakone dalam, tapi sebab ing dalam anduweni keimanan keyakinan sing kaya ngono mau dibarengi atine arep-arep nyuwun peparing dateng ngersanipun Gusti Allah supaya diparingi hari muliaan sing diparingi Gusti Allah dateng ngersanipun walinipun Gusti Allah uang sing koyok ngono mau besok mek wiswayai bakal kepundut karo Gusti Allah bakal iso merasa niki sing tetes masalah wasilatul ruhiyah bainana wa baina syuyuh fit tariqiyah niki sing dimaksudna enten hubungan robitah silah ruhiyah antarane para murid-murid tariqah kelayan para guru-guru tariqah niki terus pundi niki perlu kula aturaken teng mriki teng pundi itisolipun niku teng pundi kula kalian jenengan selami menika selalu namung nampi kendel ngraos cekap ingkang dipun suwun dhateng ngersanipun Gusti Allah ing dalem oleh kepingin mati nggawa iman niku cuma mandek dhateng dawuhipun Kanjeng Nabi arupi dawuh napa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sapa wae neta duwe salah kekurangan dosa apa wae nek sampai ing dalem akhir hayate mau pengucap sing diucapno paling akhir la ilaha illallah bakal dislebokno swarganipun Gusti Allah niku namung tiyang ingkang gada rabithatul qalbiyah wasilatul ruhiyah kayan para guru-guru ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam piyambakipun niku namung napa

saya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad Pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 1 siang, waktu di Rasika.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Yeah. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah
2: nggih. Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih. Iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
2: nggih.
1: Iya, baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napake sehat ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kan tetap Pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Nggih. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada tetapi, ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulai Bio 7 dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
1: Beranggaan, Kecamatan Gelweh, ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri nih?
1: Iya, ya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
1: Iya.
0: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, keringingan-keringingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho nggih.
1: Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih. Sampun
1: kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
3: double kasiatnya.
4: Assalamualaikum Bu Dalmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mantulan Berkas.
4: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61,
4: Mbak. 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih sampun.
4: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku critane pripun?
5: Critanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket kali paket tidak paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat paling katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh ngaten berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
5: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
4: botol. 15 botol.
5: Sakniki juga pun kula cicar.
4: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngoten nggih. Terus dibut kena digoleki gitu toh. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados
3: hingga-hingga sangat sakit itu. Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
6: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
6: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
6: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
6: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
6: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepon.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum Mbak.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini gini?
8: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP1 RW2, Kecamatan Sampang.
7: Iya, nanti nungguan. Sin, diceritain apa nih Mbak?
8: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu selatu. Watung pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Biosepon nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
7: Pun pinten botol iki terasa?
8: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
7: Nggih, nun sewu yo sono Bapak kene pinten Bang?
8: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
7: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
8: Nggih, anu ampun sile nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Biosepon lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti insyaallah menangi tombo.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Yuk, mari-mari yuk. Masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Juni, Juli, Jupri, monggo. Jaga kesehatan secara baik ya. Kalau sudah tiba saatnya wulan Jupri, hari yang paling ditunggu-tunggu, bulan yang penuh berkah. Yo, ragur wulan poso toto. Wulan Jupri juga merupakan bulan yang begitu banyak keberkahan di mana-mana, khususnya di Pekalongan dan sekitarnya. Kenapa? Makan-makan gratis. Namulo toto sekabihane ya. Yang terutama sekali adalah jaga kesehatan secara baik agar bisa hidup sehat, agar bisa makan-makan enak. Yo, nek sehat ki mangan renak bisa kroso enak. Tapi nek sampean ora sehat, makanan enak rasane pahit kabeh. Mula minum Bio 7 selalu. Jangan lupa selalu sedia Bio 7 di rumah. Jadi untuk setiap saatnya bisa diminum, tentu untuk menjaga kesehatan Anda. Minum Bio 7 sangat banyak sekali khasiatnya, di antaranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem pelindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, membuat awet muda dan berenergi, mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Ya, beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Monggo-monggo yang pengen bergabung bersama Diladil Gastro, penyiar pujian bangsa. Hari ini Anda bisa SMS WA di 0856-4773-1111. Ya, sudah sholat belum? Durung. Waduh ya, cedak monak tutup nganggo tutup panci. Sholatlah tepat pada waktunya kalau bisa. Jangan engkau tinggalkan sholat, karena sholat yang paling dihisap untuk pertama kalinya. Nek sholat juga ojo jengklat-jengklit ya. Dila itu masih sering wingi, bahkan yo dilaku jamaah nang masjid nang perumahan Kali Salak nang Batang. Yo, saya jamaah itu asar sama jamaah sholat maghrib. Ya, orang dinek asar, sing jamaah

Dadi awang wedok iki pancen aneh-aneh angel. Yo, di mana dirimu berada? Selalu ketika sholat berjamaah mbok zuhur mbok asar. Ya, wong wedok e siti, ya wong lanange akeh. Padahal donya perempuan dibanding laki-laki lebih banyak perempuannya. Kenapa saat sholat ndak ada dirimu, wahai perempuan? Jangan engkau bermalas-malasan atau sampai bercapek-capek ria gur ngurusi omah toto. Tiap-tiap yang berjiwa dirimu besok dimintai pertanggungjawaban tiap-tiap individunya. Ya, aois, mulak nogui, jaga sholatmu. Nek bisa tepat waktu, alhamdulillah. Nek ora bisa tepat waktu, jangan engkau tinggalkan. Ya, wong lanang tuh bisa sholat masjid, kenapa ibu-ibu kaum perempuan tidak bisa. Ya, nek sholat juga ujung jengklat-jengklit ya. Antara takbir dan ruku, antara ruku dan sujud, gue aja cepet-cepet ya, berdoalah ketika Allahu Akbar, tangan sedakep nembin dungo, apaan Allahu Akbar ruku, posisi sih sudah ruku, baru kita baca bacaannya, ya seperti itu, aja jengklat-jengklit kilat khusus, oh angel ya, resapi ketika dirimu sholat itu, akan berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Nah, saat sholat, Allah menghadapkan wajahnya ke dirimu sebelum dirimu melirik. Jadi fokus apa sholat itu, lihatlah tempat sujudmu. Ya, ora usah lirik. Mula sampai nek sholat, rapatkan sholat. Rapatkan soft barisan sholat. Luruskan. Dila ketika mau cek Quran yang ada hadisnya. Jadi Dila itu Qurannya itu yang saya baca setiap hari itu ada artinya. Itu juga ada hadisnya. Hadisnya itu diriwayatkan macam-macam ya. Semacam-macam. Nah, itu di antaranya ketika sholat itu fokus saja di tempat sujud, karena sebenarnya saat sholat Allah menghadapkan wajahnya kepada dirimu selama belum melirik. Ya, jarak dirapatkan sholat. Ya, tumit sama tumit, pundak sama pundak. Itu yang di hati seperti itu. Ya, jadi pundak sama pundak, roto, lengket ya. Tumit sama tumit. Keri-keri yang terjadi nek nggone soh barisan lanang kira, yo. Nek kan nek barisan soft itu biasanya di belakang. Ya nek di tempat saya biasa sholat itu di belakang. Ya ada yang kanan kiri ya. Tapi kalau saya di belakang itu saya lihat kalau soft barisan kaum laki-laki itu rapet. Ora tunggu sajadah dhewe ora. Yo rapet aja. Sebelum dimulai jamaah itu imam sudah mengatakan rapatkan sholat, luruskan. Ya, kita terus baca samina wa ta'ona. Itu kon merapatkan, kon meluruskan. Kuwi nek nggone kaum laki-laki itu bisa rapat, bisa lurus. Tapi sampai nek ndelok ngene sofi perempuan, wis sangune iki sajadah gedhi-gedhinan. Sajadah lebarnya 70. Sajadah itu kan lebarnya itu umumnya itu yang ombone sing ombo kuwi 70, panjangnya 105. Ya, lebar 70. Senti panjangnya 105. Kui nek Pak Ring masjid ki ora usah nggawa sajadah sing ombo-ombo ibu-ibu. Bawalah sajadah yang lebarnya 50 cm aja, setengah meter aja. Rasa ombo-ombo. Tapi yang terjadi di banyak sekali lokasi tempat, ya. Ibu-ibu ki seneng sholat nggo sajadah ombo-ombonan, ya. Mengko digelari ki dijarai, wis sajadah iki ombo dijarai. Jan kok ki Pak salat apa Pak turu njal ombo-ombonan, ya. Nah, padahal setan masuk ke sela-sela barisan, ya, menggoda manusia bagaikan kambing kecil, ya. Mulakno kenapa dirimu kon merapatkan soft barisan salat? Karena di tiap sela-sela yang kamu tinggalkan, yang kamu sisakan, ya, kowe gelar sajadah ombo-ombo, wis sajadah lebarnya 70 cm, meh semeter dhewe, ya, gelarnya dijarake. Jadi benggang-benggang ombo-ombo. Nah, ibu-ibu kesukanya begitu, saya enggak tahu, ya. Tapi nek di masjid yang Dila biasa jamaah, di masjid Sabilillah itu enggak rapat sih, meskipun bawa sajadah rapat.

itu masih bagus. Tapi di lain tempat itu banyak ya. Toh masjid di sekitar sini yang enggak bawa sajadah semua itu di Masjid Sabilur Rahman. Itu juga ibu-ibunya semua enggak bawa sajadah. Jadi rapat ngono apik ya. Itu manfaatnya untuk dirimu. Ben kowe salat kowe ora kakean digodho ya. Ketika diberikan tempat benggang-benggang kowe nglare sajadah ombo-ombo ya. Saat salat kowe digodho karoan setan. Dilek-ileke kowe. Salat ora bisa fokus ya. Angel fokuse padahal salat itu dirimu itu nantinya berkomunikasi sama Allah. Ya dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu dialog yang langsung dijawab oleh Allah sebenarnya surat Al-Fatihah. Ya, kemudian bacaan sholat At-Tahiyyatulillah. Nah, itu juga dialog sebenarnya. Nah, kita jika mau fokus saja susah, kemudian ketika kita mau sholat itu jaraknya benggang-benggangnya seambian-ambian, kaum ibu-ibu terutama bapak-bapak orang kebanyakan ya. Embuh, priye dong e. Tur do tukang ngaji, nek ana pengajian ki do melu ngaji, tapi nek gelar sajadah ombo-ombonan dijarai. Kadang-kadang saya berpikirnya begini. Kuwi asline ki do melu ngaji ki do kupinge krungu apa ora? Apa gurune rak mulang begitu? Ya, apa ustadznya pendakwahnya tidak pernah mengajarkan seperti itu? Saya ndak habis pikir, yo. Ombo kae, aduh. Gampangan iki to ngelar sajadah kok panggo turu. Ombo-ombonan. Kaku ora yo. Angel ta. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sopo sih iki? Nanti-nanti so, nanti-nanti ya. Kaku ah. Yo. Jadi untuk menuju ke fokus itu kan sebenarnya susah karena setan itu selalu menggoda manusia. Biar temannya besok nantroko ya. Nah terutama kalau sholat usahakanlah jangan terlalu rapat ya. Rapatkan soh barisan itu penting ya. Gari-gari ibu-ibu banyak yang seperti itu. Carilah keutamaan-keutamaan ketika berjamaah ya. Jarak dirapatkan pundak sama pundak. Tumit sama tumit nek bisa lan nek ora bisa ya aja asa amban-amban rayo jarak sing kudune nggo gawe wong 5 disi wong 3 ibu-ibu seperti itu sukanya kebanyakan yang saya lihat di masjid itu ndak tahulah ya nanti fokusnya susah karena setan selalu menggoda manusia saan gue aja salat lagi kae mau pesone ilang nanti sih duitnya nanti kesingsal nanti gue nek isih salat kesingsal temu setan wancan yo mau dong ora salat dilurumu bos ora ketemu dong Allahu Akbar langsung ki lah kae mau duitmu jo kok nang isor piring sih oh aki yo mangkel pengin cepet-cepet rampung salate ki pengin nilai piringe no duit e ora ya jadi seperti itu ya. Ketika saat sholat sebenarnya Allah menghadapkan wajahnya ke kita sebelum kita melirik ya. Jarak paling dekat saat sholat ya. Jarak paling dekat dirimu dengan Allah saat sholat itu ketika sujud. Mulak nanek sujud ojo cepet-cepet tangi. Wow, apa saja yang kamu pelajari seperti itu ya. Atau cari tahu tentang pelajaran sholat itu biar kualitas beribadahnya jauh lebih baik lagi ya. Lah paling penting jangan suka membuat jarak benggang-benggang ketika Anda sholat berjamaah. Rapatkanlah soh barisan agar dirimu itu bisa fokus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha saling mengingatkan, saling mengelikkan ya. Mulane sing jenenge sehat itu penting. Kenapa? Dengan sehat kita bisa sholat itu benar. Paling tidak seperti itu orang dong sholat jerung mubeng-mubeng yo atau batu ana wudune mut sholat pingin fokus ngerasake batu wudunen ayo apa mana sampai awake bosone asam uratnya tinggi kadar gula darahnya tinggi kolesterolnya tinggi tekanan darahnya tinggi ketika sholat pinginnya cepat selesai gur sholat itu untuk menggugurkan kewajiban saja yang terjadi kebanyakan akhirnya seperti itu. Mulakno dila sering kali mengingatkan jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya.

kalau perlu minum Biosepan selalu agar kita bisa merasakan sehat setiap saat ya. Biosepan tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, jadi diminum jangka panjang insya Allah aman, damai dan sentosa. Yo mari, yang paling penting beli selalu Biosepan ya, ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio7 ya. Buat Anda yang suka minum madu, silakan sekarang Anda beli Vitosa madu pahit saja ya. Vitosa madu pahit ini juga Anda silakan beli yang sauda, bunga rosella, purwoceng, akar pasak bumi, tribulus ya. Ini bagus untuk diminum buat Anda yang merasa sakit ya, mati rasa pada kaki dan tangan. Juga ini untuk mengobati rematik kebas tebal ya, mengobati pegelindu pada pinggang, pundak dan punggung. Juga ini bisa untuk daya tahan tubuh, asam urat tinggi, kadar asam gula darah tinggi, untuk batuk, gejala stroke, untuk kesehatan jantung, menghilangkan berat badan. Monggo beli selalu di yang asli, hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio7 di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan. Khususnya sakit mata, silakan Anda bisa beli ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracare dan atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa COD-an nanti ya. Oke, ngundi COD apa ngombe meneh. Ngombe pas sepedil yo nyapa ngombe di CEO, silakan yang mau bergabung di Godari ini Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111. Karena diriku mau minum dulu, tak setelke lagu pera yo, tak setelke vitamal dulu ya, suara hati untukmu selalu.

0: top performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tangkat jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansik tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu. Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning batas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kita tetap

0: geramku. Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Yuk mari SMS WA nih di 0856-4773-1111 dibaca cak Kang Kodir. Untung Mbak Dila biasa ke Pak Ngom Bebe laporan. Borasa ngomong sih Mbak, laporan sih kan berarti sudah biasa. Aku kesenangi ngomong-ngomong, aku Pak Ngombe-ngombe, paring honam, ring hongnam. Para sih Bang, Abang Kodir bagi-bagi. Ampun gue ya, dekomet nang godean kidul hadir Bu Dosen. Godean ki ndi ki, adek? Godean ki ndi, dilapahame nek godean ki yo Jogja. Lambo nek dekomet godean ngendi yo? Jali teng nang wulan Jupri, iki cok bisa sugih ki. Asale es teh jumbrone laris kok. Wingi nang tarkam cap gawen. Jalideng ngasih ora katok kolor yo. Apa ya? Dede komet. Emang iki wis ana bal maneh tarkam nang cap gawen? Lah kok mubeng-mubeng toto? Dhisik nang sili, bar sili nang Rawayasa. Rawayasa nang cap udu nang gemek, gemek cap gawen. Emang sebegitu mubengnya kah tarkam deh? Apa ya sih nasab gawe no? Asalnya laris. Tuh anak-anak kebal lagi laris. Laris penontonnya dil ora laris totoan. Totoannya sana sing cepek, ana sing patang pek. Ana sing telong pek, ayo. Ana sing 10 pek, ayo nak siji cepek. Anak loro ya rong pek, papat pek. Ana sing ngomong kaya kuwi. Ya bal ki ora metro sambian. Lah wong nang lapangan ki ora do nonton kok. Penonton iki opolah karoan campur padha totoan. Judine kenceng padahal judi, judi. Aduh, yo. Sing arane judi kuwi nek menang ngangeni. Nek kalah penasaran, rawes-wes. Ente-enteane ora udan guyang iki turut dalem bejo, nek ora tobat. Kok kuwi podhe edian. Ya wis parah ta. Sopo jalideng nek wulan Jupri bisa sugih es teh jumbrune laris yo alhamdulillah paring ora sepeda listrike cok tercapai tiba tangi demi sepeda listrik kok ya poteng iki tanggal pira ge teng la Marione wulan iki selamat pora ge teng yo kudune Mariomu wingi wis kebayar teng la iki ora urung metu de anteni bewes ya. Mari Mar Sidorejo hadir. Wirat saiki nandi? Wirat, kowe nandi, Rat? Isik topo po, wis merdeka, Rat. Rat mbok adake lomba-lomba men seru. Mengko aku Pak Melu, semangat ta. Lomba 17-an iki nang kono-kono lombane kuwi totok ya. Kudune iki lomba niki lomba mangan bakso, lomba mangan soto. Sing melu cok kemrubut ta. Oce, Mbak Marimar Sidorejo, thanks ya. Putri Anna di Pawaden, absen Mbak Kaji. Yo, angine mobat mabet ke, mabet mau. Yo, larasi kawo sini, ewo sini. Lawange nggowo sibe bisa nutup dhewe mak grep kaya kae. Mongko lawange put, yo anginnya ular binasa panjang put putri Ana. Anginnya mau bat mabet ke, bet mau. Wadia, mepe sawet do gigil mabur, mabure ringgon omah anyar ring isik dibangun. Kan isin jupuk ake tukang batu. Ora pak jupuk kok eman-eman, pak jupuk isin. Ora pak jupuk kok eman-eman, pak jupuk kok isin. Awang wis lawas tapi sik nyaman kae si Mbak Kaji yo. Sawet berprestasi terputo. Anake wis loro apa putu? Aduh. Ka kari-kari tukang bantu ku nyewara barang-barang sing ganjel seperti itu. Ya, mengkomongannya jadi warna-warna puta. Ya, jupo wang amit-amit. Put kowe. Kowe ngomongnya pria kipan juga sahabat ake tukang batu ngomongnya pria. Nek nanggone dilajarannya ono bakul kaya kuyo. Keliling kasih ngomong oke. Kandang macan, kandang macan. Bakul serwal. Iter keliling kampung. Nawane. Iki tajarane mas-masan no. Kandang macan, kandang macan. Metu. Dikirane kandang macan gitu. Dodol serwal ama kandang macan. Untung aku ne ra weruh dhewe. Aku ngomong masa iya. Ngomongnya kandang macan, kandang macan. Ayo. Lapan yang waktu kandang apa? Aduh. Aduh ya. Usah lagu kasih ku Alibaba, terima kasih. Put, gak sampe nana perak kau kuising. Kandang macan, kandang macan. Amit-amit, kango nyopan juga cawet. Iki tembae badem. Kudu dijupuk kok iki, Pok. Aduh. Oke, Bu. Ya, nggih sok meneh. Nek mabure ring gone apa lah omah anyar akeh tukang batu sekon jupuk otoe, Kang otoe, Bu. Tah. Sesama wong lanang nek senggak-senggan malah cok lucu kok yang krungone di jero omah kowe. Gue hiburan, Bu. Tah jarane otoe keling apa bener, Bu, kowe nek jahit kaos kaki dan kalau jaketan. Aduh, kayak Pak Rendi yang tetap panjat kaos kaki dan kaos sepatu. Nan, aduh. Oce, oce Mira si Watu. Awannya panas, tapi semilir. Anginnya gawe ngantuk sih Mbak Dil. Poyo memilih setia. Adalah diputar Mbak Dil men serodo ambyar. Raono ya, udah tak cari itu. Ndak ada ngono ya. Yuk, ya, yuk mari tidak ada Mbak Mira. Kabari keprimen sampean. Ayo ya, yuk mari. Dilanjut lagi. Mbak Titin bakul gorengan. Siang Mbak Dila absen ya. Setia pokok yang ngrungokke sampean. Yo, karang bakul gorengan. Sobone yo ring pasar, Mbak. Cuman kadang-kadang ring pasar ki cok ketemu sing bakul sing nyengit kae lho ya. Yo, nyang-nyangan. Mosok si Mbak tuku klambi. Tak tako iregane piro kuwi? 120. Ah, ngomong di 120. Lah nyonge gendring toto ora ngenyang. Diundangi. Mbak lah sampean tak wanine piro kuwi? Ah, nyong mulih menara. Bali ning gone bakul lambe mau mau. Ah. Ngenyange 80.000. Ah. Nek entuk kok kuwi. Bakule semare 80.000 ya ora entuk. Kula epi ora entuk semono. Oh kuwi. Lah wis mbek karang kula ora entuk semono ya nyong. Lunga to tak ora iso tuku. Dundang mbek mbak tak kepo. Jare sampean pre mbek. Ngomongi semono ora entuk kula. Dong aku lunga dundang jarane semono po. Jan-jane wong keprimen. Ah. Ayo kang nang pasar ya kaya kuwi Kang. Kok Kang sapa Mbak Titin bakul gorengan. Namanya saja di pasar. Bahkan tempat yang paling dibenci oleh itu adalah pasar. Pramod Deni mana? Sebenarnya, iki mumpung sing krungu Dila tentang pedagang itu banyak ya. Sing krungu Dila kan jare sordaken nang pasar akeh. Sebenarnya ya, banyak sekali keutamaan pedagang yang jujur dan amanah. Ki Mbak Titin, sampean bakul gorengan ki, enggal dino adegan panas buat yo. Adila enggal dino adegan panas Mbak Titin yo. Nyong hampir setiap hari gorengi tempe tahu gede anggoreng. dino wis entuk 2,5 bulan. Adegan panas tur mesin teh. Ayo. Ora gur sampean to no sing adegan panas, dilihat juga adegan panas ya. Jadi sebenarnya ada keutamaan pedagang yang jujur dan amanah. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang sangat jujur atau siddiqin, dan para suhada. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa profesi berdagang itu sebenarnya memiliki kedudukan yang mulia apabila dijalankan dengan akhlak yang benar ya. Tunggu dulu para lagi ya. Jadi sebenarnya profesi berdagang memiliki kedudukan yang mulia apabila dijalankan dengan akhlak yang benar. Karena perdagangan itu merupakan bidang yang penuh godaan untuk berbohong, menipu, menyembunyikan cacat barang, atau memakan hak orang lain, maka orang yang tetap menjaga kejujuran dan amanah memperoleh pahala yang sangat besar. Nah, kalimat bersama para nabi, siddiqin dan suhada ini menunjukkan tingginya kedudukan pedagang yang jujur dan aman ini di akhirat kelak. Ya, jadi para ulama bahkan menjelaskan yang dimaksud adalah bersama mereka dalam kemuliaan dan kedekatan di surga, bukan berarti memiliki derajat kenabian, karena kenabian telah berakhir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Islam memuliakan profesi berdagang selama dilakukan dengan cara yang halal, ya. Kejujuran adalah modal utama seorang pedagang. Amanah merupakan sebab datangnya keberkahan rezeki. Keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara haram seperti penipuan, riba, sumpah palsu, manipulasi timbangan atau menyembunyikan cacat barang. Ini sepaling manipulasi timbangan. Nek di sebenarnya ora korupo sithik-sithik tapi itu dosanya besar ya. Semakin besar godaan untuk berbuat curang namun tetap jujur, semakin besar pula paharanya ya. Jadi ini merupakan motivasi agar para pedagang menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah kepada Allah. Ya, kedudukan seorang mukmin di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis pekerjaannya, tetapi oleh takwa, kejujuran, dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya. Ngono Mbak Titin ya, mudah-mudahan semua yang engkau lalui tidak mudah membuat marah, tidak mudah membuat persoalan yang baru, karena memang sebenarnya berdagang itu ya seperti itu. Lah sampean mek joengkengan yo nek dodol yo amanah jujur yo. Ya, karena dari amanah dan jujur inilah keberkahan itu akan datang kepada dirimu insya Allah. Ya, oke Mbak Titin. Oke, lanjut lagi dari Mbak Uni. Di bengkel Vespa M Tafsir Mbojong melu absen Mbak. Arep ngenteni ceritane bintang idolaku Mbak Yokwi jaliteng karo ibu. Ayo.

Begi, saya dah orang kata gitu, ya mana si kon mulai ni, si kon mulai ni, aci karuan kopi sih, kon gawe bawan karo kon gawe tahu aci, ya pok biasanya ditulah ya si tukang memantau pergerakannya Jalideng, ya CCTV ni Jalideng, jadi ni mama Gio kan kui, CCTV ni Jalideng ditulah, yo ah. Arep ngenteni ceritane Jalideng. Ora kroso Mbak, aku wis melu kirim WA nang acarane Mbak Dila. Kurang luweh wis maune mung krungokke otok pas Mbak Dila siaran karo guyang-guyu dhewe. Saiki ini aku wis wani kirim-kirim WA. Kira-kira bintang idolaku yo ki Jalideng karo Ibu Reti ora yo. Ah, yo Mbok ora ngerti iki. Ah, urung metu ya, mengko mek dijawab dhewe ya. Ane aku kuwi ngefans karo an wong loro kuwi Mbak Dil. Yo. Kanggo Mbak Dil matur nuwun muga sehat. Amin. Salame cemungut-cemungut ya. Yo, cemungut-cemungut. Oce, oce. Ah, Hilyasel nak kawasan Kedung Kebo Kidul. Absen ya, nggo. Mande HP-ne liren dhisik. Mangkat TP iki aduh. Hilya, anak bocah cilik yo cekeli HP itu sebenarnya ada batasannya. Ya untuk kesehatan anak lo ya, untuk kesehatan kedepannya itu kalau anak terbiasa dikai HP, nek dijaluk nangis, ah yo wes kono, ah mengko nek ana apa-apa tanggung saja sendiri. Bukan saja mengganggu kesehatan secara fisik, nantinya secara emosional dia juga akan terganggu. Ya ini untuk semua-muanya ge. Nek anak digojeki HP mengko anteng aja nggo gawean jirek aji. Bahaya. Mengko ndak ndarai, lah kok mangkli bocah kaya iki? Lah kok mangkli bocah kaya iki? Lah mau niki ku priye? Yo, kerja ora pengin diganggu anake. Wei, HP bayan tengok. Ah, salahmu mengkone kenapa-napa di kemudian hari. Oke, oke. Yo, yo. Ya, yo mari, yo. Hati-hati. Ya, yo. Lanjut, lanjut lagi. Mbak Titin bakul gorengan kurang Mbak Dil. Pak Tako, TikTok kesampean arane opo? Ah, yo. Ayo dengo, tarata wocong isore. Jadi silakan yang mau melihat TikToknya Dila Dil Gastro Penyiar Pujian Bangsa, sampean ketik nek wingi ana video nomor kita ganti men sampean gampang yo. Wong do takok kabeh, jawabane nyusungkan yo. Jadi untuk sampean yang pengin tahu kegiatan saya, piknik-piknik saya, happy-happy saya di TikTok, silakan lihat TikTok saya di Dila Penyiar Pujian Bangsa. Ah, saya Indonesia ranono nyontot iki ya. Oh, Mbak Titin Dila Penyiar Pujian Bangsa udah L-nya 2 Dila Penyiar Pujian Bangsa udah. Lihat ketika saya piknik ya, kemarin yang ada di Cikuner juga ada. Silakan tonton TikTok saya di Dila Penyiar Pujian Bangsa. Sampai gampang wes. Oh, ada takut-takutnya jawabannya ngijin sungkan ya. Oke, oke. Lanjut lagi. Titi nang kedunguni. Sampean ora ngerti godean yo, yo. Godean kuwi liwat pasar pakai seputing itu jurusan Pak Tekan Rawa Cacing tapi belok kanan. Arep pagodean. Kon se jurusan Pak Tekan Rawa Cacing tapi belok kanan. Aduh, dilagi ngerti iki yo. Rawa Cacing liwat kono legok gunung. Ah, kuwi nggon Dewa Ut bakul duren. Dewa Ut sampean sing ngrungok kenyang ora, Dek? Aduh. Aduh, jalan Mbak Mira ganti po Mbak Dil. Cok liwat berandaku namanya Vidya Normasi Mbak Dil. Ho ho. Tak ganti ya wingi ya. Udah takut-takut mulai Vidya Norma angel lo ya. Arane ganti aja. Namanya Dila Penyiar Pujian Bangsa Mbak Mira. Oce, oce. Asisya absen Mbak Dil. Kata-kata hari ini Dimail tambalan je. Ah, lagunya lara hati Mbak WLV Mbak Dil. Oke, oke. Lanjut-lanjut lagi. Anak manis di jalan cinta oleh

laporan liwat WA Okiye. Ah, sopo sing ngi WA sopo ki sel. Akiyo sido melu sinop. Ah, kok kowe oleh laporan liwat WA Akiyo sido melu sinop. Tak zoom gambar profile. Jebule kartu bimana sih, Buri? Kartu bi senenge be aku wae berarti. Akiyo sido melu sinop. Lah melu rendi di zoom gambare. Profile jebul kartu bimana sih, Buri? Temenanan kae Pak Melu lomba hadiah 1 juta. Apa ya? Bos kartu bi wis mbayar tunai HTM ya. Ah, lah Melu apa sih? Lomba hadiah 1 juta iki sing 10.000 jalan sehat kae po ya. Ah. Bos kartu bi njaluk di syuting karang ora duwe syutingan montor mabur kae. Nganggone pralon WC po opo pang ibang. Nek menang suker Pak diborong Abu Peri. Ah, entreng ah. Hadiah 1 juta ya. Tapi kacamatamu diwenehi rantai, Bang. Ha nek grogi kendrok-kendrok ora gigelan, Bang. Iya. Digelan ora gigelan nek kendrok-kendrok kok. Engko nyang weruh juri kue lagune kualek-kualek kostume rasa iko-iko. Ha, cukup sarungan karo picinan bae, Bang. Kaya bocah bar mondok kasih mondok apa? Andok belana. Apa ndok asin? Lagune sing ori-ori bae siksa kubur. Lagune siksa kubur iki lagune mantane sorda. Yo. Liane mantan lagune aduh senangnya pengantin baru. Wes sorda lagune siksa kubur. Begini ras itu malam pertama. Aduh, dah sorda siapa kau dah? Yo, lagu siksa kubur biak musio, lagune pas manten no. Ah. Unggahan TikTok biak sampean sing anyar, wes ora plesteran irunge, ah. Ora si do tak sekrin usut mana ya? Ah. Ora api yo, api plesteran. Apa yo? Ah, mau sekrin usut di plester sing api? Ah, karep-karep mua. Karep-karepmu sel, Pak di plester irunge ya monggo. Pak mau cabut plester ya monggo. Kayak kui salon pas kok, wene bojone Baim jarane ambekane gemblonder. Aku niki gelem-gelem bae ditemploki kaya. Aduh ya. TikTok wis ganti sel arane sel. Arane Dila penyiar pujian bangsa. Yo dadi sing krungoke lurune gampang. Oke. Dikomand dulu ya. Terima kasih. Untuk kemudian semuanya saja masih digoda di Goyang Dangdut. Rasika didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Silakan ya yang mau bergabung di goda hari ini bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa. Bisa SMS Anda WA di 0856-4773-1111. Jangan lupa kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Nek enggak ada GTT-nya enggak usah dibeli. Langsung beli aja ke Rasika Pekalongan, pasti GTT. Langsung aja beli di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya, beli juga selalu Vitosa Madu yang asli. Ya, harganya 190 ya. Beli juga Ainuker atau Netra Care kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan ya. Atau bisa Anda beli di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan. Tak setelke kasih kuali babek ke jaluane Putri Ana lah kok ya lagune iki hong.

0: Sasri.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
1: 60.
0: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
1: RT Sekawan RW 10 ya. Desa Bendoroku.
0: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
1: Pengaturan guru dari subuhnya
0: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
1: 3 tahun.
0: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
1: Mirang radio.
0: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
1: Sekitar 10 botol.
0: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
1: Botol kelima
0: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah, karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
1: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa? Bio7 ya, alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
0: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
1: Sulit sekali.
0: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah, pun sekecok. Ngerti mau, Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan walaupun hari ini sudah sampai.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Paring asma Mbah Sinten.
4: Mbah Mat Ngalim.
3: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi, Mbah?
4: Sriyombo.
3: Jenengan yuswanipun pinten?
4: 7 sekawan.
3: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
4: Nggih.
3: Ketingal pitung dosa 3.5.
4: Nggih.
3: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
4: Gerai niku tangan gawe gulu.
3: Nggih.
4: Kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
3: Kebas kandel mati rasa
4: niki. Wates pet mati.
3: Niki paling nen. Pun ngunjuk Vitosa.
4: Pun ngunjuk telah sak botol.
3: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
4: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
3: Oh ngoten nggih.
4: Kali 12 dinten bincang Selasa.
3: Wah diitung tenan. 12 dino guys. Nggih. Mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mamat Ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar sehat saged mangke napa menika makarya kanthi semangat.
4: Nggih. Kenengani putu-putu
3: nggih. Amin Allahumma.
5: Inspirasi Akses. Sahabat Startup Series. Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.

0: Kata Cindy tuh kabar itu dari alhamdulillah saya. Pulang bilang jenengan sakit di Insta Safario. Sampun si jenengan periksa akan teng masih. Sampun hasilnya kata Cindy. Terus saya kangen operasi. Terus kalau juga kulit di sebelah saya kubat 27 satu botol. Niku itu niku 15 tetes. Sore 5 tetes. Tengale cerah gelas. Jadi semoga niku penyakit niku. Asmane sinten bu? Bu Priyanti juga. Langi jadi gede berjob di Negoro. Berkat Bu Seven, alhamdulillah, pulau sampun waras. Terima kasih Bu Seven.
1: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
2: Paring asmo sinten menika, Pak?
3: Kula, Pak Jono.
2: Nggih, yuswanipun pinten?
3: 50 gangsa, Mas.
2: Saking pundi?
3: Saking Jawa Tengah Rembang.
2: Oh, Rembang.
3: Kaliori niku lho.
2: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
3: Nggih sampun.
2: Gerain apa niku?
3: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
2: Oh, gringgingan ngono.
3: Gringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
2: Lha kok kata semutin?
3: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
2: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
3: Nggih.
2: Sedinten kaping pinten?
3: Niku terose sing sae ping 3. Nah,
2: terus raosipun sakniki pripun?
3: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
2: Oh alhamdulillah.
3: Nggih.
2: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
3: Nggih ngoten sampai waras to Mas. Oh. Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
2: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
3: Kula to.
2: Nggih.
3: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir Mas.
2: Lah napa mboten purun mikir?
3: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
2: Nggih.

0: Muda di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes, herbal modern ya, pokoknya jaga kesehatan secara baik, karena menjaga kesehatan itu penting ya, hidup cuma sekali, sehat haruslah terus menerus agar kualitas hidup lebih terjaga, kualitas ibadah Anda juga lebih bisa diraih secara baik ya. Minum Bio 7 selalu, yang paling penting beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu bisa dilihat di samping kemasan Bio 7. Terus buat Anda yang suka madu, jangan lupa mulai sekarang beralih beli Vitosa madu pahit saja. Ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus purwoceng, juga akar pasak bumi ya. Silakan minum Vitosa madu, beli selalu yang asli hanya di Gerai Bio 7 di Lari Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau Kerasika Pekalongan, atau Anda bisa beli ke apotek-apotek yang biasa direkomendasikan ya. Kemudian ini untuk Bu Siti yang bertanya seputar Netra Care ataupun Ainu Care. Jadi ini

sakitnya di mata ibu ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut, bismillahirrahmanirrahim, diparingi jodoh, ketemu tombone. Kalau ingin konsultasi sama Dila, silakan beli langsung ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ibu ya. Seperti biasanya, bonus foto selfie bersama Dila, Dila Gastro, penyeru jalan bahasa. Ngono ibu ya, tentang cita isi usum apa rak? Isi cita. Kian ae tak kok isi usum pora. Jare Bu Siti pernah weruh kowe konser sit. Panjenengan nyanyi kok hobine kayang-kayang jarane sit. Jarane disawar 50.000. Ah, kayang-kayang kaya Pak Temangsang opo ya sit. Tapi Ibu Siti ngefan karoan kowe, sajane ndadek rame sit. Ayo, mangkane tak kok isi usum cita apa ora sih Mbak Dila? Ya kudune isih anak citane sing krungoke, krungoke ta pita. Oh, kan citane jejengkel karo Mas Black tuh. Ya sepanjang masih ada dakian Bu Siti, jangan khawatir ya, cita pasti masih ada insya Allah. Oke, lanjut lagi. Mama nih sekarang dadap siang Bu Peri, siang Ma Iki. Wes bulan Jupri, akeh lomba-lomba ho, apa yo ngendi ki? Ah nyungki apa lah ora kepikiran bulan Jupri akeh lomba-lomba nebar akhirnya malah ora kelingan tekan semono mama nih ya. Ana lomba makan durian ora ho nek ana aku Pak Melu. Ah, sepangan akeh longko mama nih. Tapi durian lolong wis usum lho ya. Lolong lho nek duro ndoro Bu ya. Lolong kemarin hari Sabtu. Dila kelolong. Sudah ada bakul durian, no? Ngene wasman wis dodol alias gondrong. Drong gondrong, kowe ngrungokke aku ora drong. Nah, tak iklan ge yo kedai durian wasman. Nek usum durian tur lucu. Kostume nganggo jam tangan, karoan nganggo sepatu sepatu kaya wek rocker kan siarane apa ya nyok klalen. Sepatu rocker. Adendrong yo. Yo sorom duren wasman kuwi terusane yo sorom duren wasman. Lah mbok iki Pak diganti apa ora? Yo. Wes usah mama nih padahal nembe belum Agustus aku tuku ya. Sudah jualan dia katanya udah beberapa hari. Sebelum Agustus wis metu lolong jare durene, tapi nang gone HP isine durian totok nyeng itu. Aduh, Dewa Ut absen. Halo, De. Kesantria madang berkat nggo anune Kang Otoy. Riko, nek sawete beterbangan ora usah dijukuk. Gari tuku maneh nang pasar tiban yo akeh. Ha nek ora tuku mengko kesenengan Kang Otoy. Duitnya sih utuh juga, iyo, nyong satu juga, 10 malah rasa 7, 10 yo, Mbak Putri Ana, ge, jadi kesatria madang berkat, naik sawate beterbangan, orang usah dijukuk, gari tuku mana nang pasar tiban, yo ake, aneh orang tuku mengko kesenangan Kang Otoy, duitnya sih utuh, iyo, prepu, jalan mabut, tapi naik dilihat 1 juta, sing kaya kuwi ya, aduh. Putri Anang, gue bilang terat. Lah kowe, suwi ora muncul ki sik topo poret. Jaluanmu bentar kabul poret. Pengin anak lanang, engko nek metune wedok ora usah kuatirat. Engko ijulan pu oh karoan A, karoan B aku rat. Kayak lanang-lanang ya rat. Cah cilik kae. Pak duwe cah cilik mana sih mbak kasih apa ya? Rat, kok orang tamu tu cuma nak bojomu mentang mana rat? Konangan kowe. Muka, no orang tahu matu. Jebul, no bocah cilik pandu cah cilik mana rat? Anut rat, iki beres rat. Yo putri anak nawani, kau kan anak wedok kape. Putri anak elanang kape. Naik kau metu wedok mana? Jare Pak Ijulan porat. Ah, mangko gedine kau yang otoy ya. Rat, yo, limited edition rat, saya model kaya Kang Oto ya, yo, saya rambut yang kriwel yo, orang tahu di sisi Richard Putri Ana, ruwet ayo, ya rat, kau nak bojomu mateng maneh rat, oh, terus

Kowe pingin anak lanang kadang wis ndak anak wedok loro. Kowe pingin anak lanang kok metune wedok maneh rat Pak dijoli wek putri ana. Dijamin gedine lucu rat kaya Kang Oto. Aduh, wis tak bayange. Wis lucu dhisik rat. Ki mumpung putri ana tawa-tawa rat. Ayo pasal kowe setuju ora sel. Jadi wirat kan rambutnya sprindel. Otoy rambutnya brindel tapi modelnya CJ meskipun sama-sama brindelnya. Sing jelas lucu tur limited edition. Cacili pandu cacili mana Mbak Kaji? Bojoku tak kon jupuk sawet dicutek sih Mbak. Dicutek tok. Ditakoki karo tukang batu, jupuk apa Kang? Nak kondone jupuk labatok. Labatok. Jebol labat, pinter jebol bojok ini Mbak Kaji. Labat, apa Kang Otoy? Gue kesatria madang berkate, lah kuwi sawat jimat tok langkaring dodol ra. Cawat jimat cari ya. Ramelu-melu. Aduh, anak-anak mana kira jebol bojokmu tengarat. Kowe padha bae melu ilmune wek sordah kowe yo. Nek misale meteng ora wani kok kowe digodhi anteng buahe jebulno meteng bojone. Ora wani sekate-kate. Dah sordah. Ngenyek kowe mondok dah. Aduh, dedolah absen Mbak Kaji. Oke deh, isik tugas luar rumah. Arep takok ki Mbak Kaji. Lah sampean kok pernah pingin ngerti tentang perang Amerika karo Iran kuwi? Sampean tiru jalideng po Mbak Kaji. Totoan karo mas-masan po ora. Tidak boleh judi, ora kena dedelah tidak. Mong nyong kita pingin ngerti totok se menang sopo. Lah nyong dunga-dunga ke Iran mek menang kayak Donald Bebek mek kalah ngono lho. Ora Pak Totoan no. Ora nyong ora Pak judi ya. Ora kena Gusti Allah sudah memberikan sehat nikmat yang luar biasa untuk diriku deh. Saya ingin berada di jalan yang benar aja deh, rapat sing aneh-aneh yo. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah ngono deh. Ora totoan karo mas-masan. Dhisik karo mas-masan yo nyelan-nyelan tentang mobil be. Wes nek aku salah tak bayari sejuta sing kalah nyong. Ayel-ayelan tentang merek mobil. Lah aku ngomong pede genah iki ya, mas-masan luwe podo apa lah pede ora sing bener aku ora. Oke semare ngene. Yo nek aku salah kok tak wedhus sejuta kok kuwi ya. Kalang nyepak wedhus sejuta tak browsing nang HP jebul salah nyong. Aku ora nak kok gimana sungkan. Ndak desa kaku ah nek desa nyepak wedhus sejuta jebul nyong sing salah. Angel toto ah. Anak jalideng kan totoan karo ibu e tentang bal-balan. Nek sing menang jagoane jalideng ibu kudu mijeti begitu juga sebaliknya. Yo jalidengnya kalah terus mijeti terus ibu asak turune kaku ah. Lambukan sampean totoan karo mas-masan. Nek sing menang Iran mas-masane kon mijeti. Lah nek sing menang Amerika yo mas-masane sing mijeti. Nek anak jalideng kalah terus so ayo wes ra mijeti terus. Nganti gempor Mbak Kaji rapopo ketan banteng wow opolah tahan uji nyali deh panasan deh yo sampean beres oh mayang marung mayang kalian cari cewek todok deh yo beres oce ayo ya yuk mari lanjut lagi. Anak manis di jalan cinta beli geciti lomba-lombane akeh kok buperi karnaval roke-roke sempak bola. Pancen rat kowe pangrungoke sing saktene rat iki bojone Gilang Wardono pancen nek nulis ya sakareme dhewe nglanjut Pak Ipang mau ge lomba-lombane akeh kok buperi karnaval roke-roke sempak bola juga. Rat kowe aja ngrungokke porot. Ndak anakmu turune gisel karo otoe. Aduh. Putri ana rumah tuwane.
pot, iki bener apa pot? Bojone wiras metu meneh, Pak Ijoli anakmu. Lombane akeh ono karnaval roke-roke karo sempak bola jengkel. Sempak musik. Hadiah duit kabeh. Sing ono lomba balapan jahit 25 jam nono stop ngendi pri? Oi, saya dengar kok digodhe ana ora iki lomba jahit 25 jam nono stop. Sak semampire kok iki pasal. Aduh, jalidang Pak Melu, aku nopo? Ana rambut emping Pak Melu ya ora apa-apa, putune karo digembol. Tapi hadiahnya suka-suka ya podeng. Rambut melu, rambut emping kon melu, putune kon gembol malah sasel. Setuju apa pri? Nek sido bersatu padu malah cok metune koyok wek cecep. Kira nggak kira jalan nasi do bersatu padu cok metune koyok wek cecep. Aduh, Wirat ora wani komentar. Wirat ora wani komentar. Denerat, anteng Wirat. Yo, tiru ilmune Sordyah ngono. Ya nela nel. Kaku ah, yuk, ya yuk mari. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Yosef Jamu Tete Sirbala Modern.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
3: Sarangan kalian Vitosa Madu Pahit.
4: Paring asma sinten?
5: Bang Edo.
4: Saking pundi Bang Edo?
5: Saking Lasem.
4: Lasem. Yuswanipun sak menika pinten, Ji?
5: 43.
4: 43 tahun. Jeneng keto enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
5: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
4: Ini berapa tahun menika, Ji?
5: Hampir 2 tahun ya.
4: 2 tahun. Menika sing diraosne napa jantung?
5: Iya, sesak. Napas sesak, terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
4: Oh, ngaten ngunjuknya sendirian kaping pinten?
5: 3 kali.
4: 3 kali pagi, siang, malam. Jih, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini Bang Edo?
5: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
4: Jih, ini kok Bang Edo sudah merasakan. Tapi
5: alhamdulillah.
4: Ada obat dokter nggak yang diminum?
5: Nggak ada, nggak ada.
4: Hanya Vitosa
5: Madu Pahit. Hanya Vitosa aja.
4: Alhamdulillah, sehat.
5: Amin.
4: Ini nyun sewu 43 tahun, biasanya itu kalau ada jantung pasti ada... nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
5: Oh iya gitu.
4: Itu terasa nggak waktu dulu pas jantung tuh, bener nggak yang saya?
5: Iya itu,
4: oh,
5: betul
4: sekali. Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan nggak daya gedornya?
5: Alhamdulillah ada.
4: Hubungan suami istri semakin
5: ya greng.
4: Alhamdulillah. Matur nuwun.
5: Oh, iya.

0: Siramku, ayo tegur dia.
1: Digoyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes sirbala modern. Erwin Cahro desa nggo gisel sel sel. Lah kan ya lagu kok siksa kubur ki bosen urip kok ya sel. Sabar sel ngenteni Agustusan sik soalnya engko tanggal 20 mendhuwur jajan gratis saya full. Oh, di tanggal 7 sono ya. Terus BMKG Panjalu juragan beras hadir. Krungu lagu kasih kuali baba kok kelingan zaman SD pak mangkat sekolah sletinge jebol timbang melompong yo takai jarum peniti dong masang baterainya keceplos si yukaji pak nangis isin orang nangis ki loro kaya kecokot ulo apa yo melaso oke lu tema Eli yang selalu kedinginan lagu doa susi be Imam S. Arifin di putra bukaji Wani Piro, ayo. Dewa Ut Mbak Dil. Dewa Ut Pak Melu lomba minum susu. Gua anget-anget karo joget, Mbak. Digong ana lomba 17-an Mbak Dil. Digong apa? Ben aja tumpah susune jane pre Mbak Dil. Dewa Ut tuturnya. Alah, dilane juga ora paham sing dimaksud sampean kepriye, Dik? Nyonge ora warham, Dik. Oh. Imran Umaruri ke session sih, butuh ngrungokake sampean, terima kasih. Oke, Kang Imran. Ya, Chandra Randu Mukti Waren. Kanggo mas-masan, Mbak Dila salah po, gak ngaku salah ta, mas-masan. Dudu orang ngaku salah nyonge meneng tantok. Oh. Sing sabar yo ngadepi Mbak Dila, ngarang kowe. Dudu kudu ngaku salah. Ah, iki bedhekan no ya. Gisel pancen ngenyusok. Kowe melune lomba ngumbah. Wae Kang Otoe besel. Aduh, kaku. Ya, para iki gara ngenteni jawabane Wirat bae. Keprimen rata metu kirat. Bojone meteng temenan parat. Mulane anteng ndelok. Dawati. Nek to meteng ngrungokke digoda Dawati. Oh no no mana ya Pak Ora Weso. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7 Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu dini hari. Api cepat membesar karena membakar material kayu triplek dan bahan produksi yang mudah terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari area pengolahan oli, namun penyebab pasti masih diselidiki kepolisian.
2: Info masuk ke pos terdekat itu 00:30. Langsung kita terjunkan pos terdekat karena kesulitan, karena luasnya yang terbakar, hanya kita terjunkan seluruh armada yang ada di Kabupaten Semarang. Kurang lebih ada 6 unit dan dibantu dari Salatiga dan Boyolali 2 unit dengan 10 anggota. Untuk sementara masih dalam penyidikan, jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya.
3: Full semua membakar semua pabrik ini, Pak?
2: Ya, 80% sudah terbakar pabrik.
1: Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran dengan bantuan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Luas komplek pabrik membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 8 jam hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Laporan kemunculan titik panas di kawasan hutan Watu Gajah Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dipastikan bukan kebakaran hutan maupun lahan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan, hasil verifikasi lapangan menunjukkan titik panas berasal dari bekas pembakaran rumput di lahan milik warga yang dipersiapkan untuk musim tanam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah padam sepenuhnya dan tidak ditemukan potensi kebakaran yang dapat merambat ke kawasan sekitar. Polres Semarang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau dugaan kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai. Hai, hai, halo. Selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning ya. Seperti biasa, nek jam segini sampai jam 5 sore nanti selalu ada nyonge. Ea, ea. Ihir, klubriak. Ya, yes, sedikit sore muncul setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore ya, dengan menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111 ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Informasinya boleh tentang apa aja ya, boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah pengumuman, boleh, semuanya boleh ya. Atau kalau enggak mau bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi takjil boleh banget. Bagi-bagi cemilan dengan senang hati, enggak nolak atuh guys. Okay, dan untuk sore hari ini Senin 3 Agustus 2026 saya kepingin lagu-lagu yang diputar bertemakan tentang sebuah nama ya. Boleh di judul lagu, boleh di syair. Jadi kalau misalnya nama itu ada di syair lagu, tunjukkan di mana letak syairnya itu ya. Ya, judul lagu juga boleh, pokoknya tentang sebuah nama, nama orang gitu. Nama orang, nama seorang, nama sosok, nama, pokoknya nama orang gitu ya. Ya, saya tunggu SMS WhatsAppnya di sini di 0856 4773 1111. Dan yang lagi streaming juga ya, boleh lo ikutan di chat WA ya, di yang lagi streaming di www.rasikapekalongan.com. Boleh banget ikutan kirim-kirim lagu, minta diputerin lagu lewat chat WA atau chat SMS. Okay, mengawali kebersamaan kita, Jubaidah Mansyur untuk Anda.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, Bongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Asik. Iya Sonia ya, sudah muncul di Digo Nasore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubriak, ea. Tony, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore di Goda Mbak Bita, aku Tony di Doro. Pendatang baru Mbak Bit, lagunya Erna Sari dong yang berjudul Heboh Jengger. Jengger ya, Jengger. Kalau gak ada ya gantinya Yunita Ababil yang berjudul Perasaan Wanita. Salamnya buat semua fans Rasika aja, semoga tetap sehat, segar, bugar, bahagia dan tetap murah senyum. Mbak Bita sehat selalu ya dan tetap happy aja. Digoda ea, ea, glubrak ea. Mas Tony, letak nama orangnya di mana tuh? Lagunya Yunita Ababil. Coba dong dikasih syairnya sedikit aja. Kalau lewat voice note boleh ya. Nanti tak puterkan kalau memang ada. Ini kan sore ini temanya tentang nama orang. Hadirnya ya si Kang Rawo Bapak. Salamnya buat semuanya aja, Mbak Bita dan keluarga. Mugio paringi kewilujengan sehat. Amin. Terima kasih, sehat-sehat juga ya Pak Supai. Mas Zahra hadir Mbak Bit. Nirmala ya Mbak, bisa enggak? Nirmala nama orang kan ya, bisa dong. Oke, ditunggu ya Mas Zahra ya. Ala biong Mbak. Ayame podo mlebu ngomah ke lo, mbok digusah to. Dirin Mbak hadir. Bagi salamnya Ngodede Andra, Rika Pesel. Lagunya Sejuta Luka, Rika Rita Sugiarto. Diganti Mbak Bit, Orang Asing, Roma Irama. Orang Asing ada nama orangnya enggak? Ada? Coba ya nanti ya, tak cari dulu ya. Dirin di Bulak. Bener ya, di Bulak Pelem, Bulak mana? Pokoknya dirin gitu ya. Oke, terima kasih Salman di Bebel. Halo Ayah Salman. Ya, salam ya buat kawan Rasika semuanya. Lagunya Kamelia, oke siap. Salam semestinya buat Bunda aja. Semoga diberi keberkahan sekeluarganya. Amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih juga Ayah Salman. Nitip salam cubit buat Salman ya. Jangan dicubit, kasihan. Thank you ya, ya Salman ya. Kemudian Sugeng sore Mbak Bit, melu absen, kolo-kolo. Aku salame makmum bae. Nek uman lagu Joni Iskandar Mbak ora Vita. Nek ono, nek ora ono yo nyong kope nyanyi dhewe pu. Bisa aja. Terima kasih. Kemudian Putriana Pawedan, ya Abang Madun, salamnya buat semuanya aja. Mbak Bita semoga sehat selalu ya dan banyak rezekinya. Amin. Dikangen selalu, iya aku juga kangen loh Put. Ya miss you too Putriana. Oke, thank you. Lisa di Simbang Wetan, jangan coba-coba ya Mbak Ojoni Iskandar. Salamnya buat grup BMG semuanya. Mbak Bita semoga sehat walafiat. Amin. Oh ya, buat grup BMG semuanya aja tanpa terkecuali ya, sehat-sehat juga.

0: Dewahut ora nemu judul lagu Mbak Bi. Laso, salamnya kawan Rasika semuanya aja tanpa terkecuali spesialing Mbak Bita, semoga sehat selalu. Dirin di Bulaksari kuwi Mbak Bit Pemalang. Oh iya, betul. Betul betul betul. Zikin Panjaitan tadi udah ya, malu ap. Kok nek pas papung jare Pak nyanyi Joni Iskandar. Yo sak karepmu, sak bahagiamu, sing penting kamu bahagia. Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Minggu Putri Ana, Otoy Keleng, Ipang, Wirat, Panjalu, Demael, Kajibaim, Didolah, Mas Al, Mbak Andin, Sulvia, Aulia. Terus sapa kae Mbak Bit?
0: Sapa?
1: Mbak Pirin, Pok.
0: Iya, Pok.
1: Gue kopi pewes Mbak Pito.
0: Oke, siap.
1: Ayu Soraya, Amir, Acong Jati Amir Mbak Bi.
0: Oh iya, oke.
1: Mbak Bitane sehat selalu.
0: Siap, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung digoyang Acong Jati Amirnya. Yang belum dibuka-buka chat WA-nya, ditunggu nanti. Yang jelas lanjut lagi yuk, di Goda Sore digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihrrr, klubrak.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Oh, Mbak Bita.
1: Sungguh malangnya pemuda kais namanya.
0: Asyikir.
1: Yang jatuh cinta kepada seorang dara. Sore Mbak Bita.
0: Sore Firas.
1: Mau okay. Minta lagu yang judulnya Kais dan Laila.
0: Siap.
1: Dari Iskandar.
0: Siap.
1: Buat Mbak Bitanya, terima kasih.
0: Oke, sami-sami, terima kasih juga Firas. Lagunya ditunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama mana ni Mbak Bi? Nyarok lagu ni yang judulnya
0: Jackie.
2: Aku ini Mbak Bi. Terus orang ngerti orang apa?
0: Jackie.
2: Salam pengu. Kang Dirin yang jarang aku ni uang bulak. Nanti yo bulak pelam yo.
0: Iya.
2: Iya. Karo Kang Jaya kok ora tau teman Mbak Bir.
0: Kang Jaya lagi ya. Lagi itu karo lagi maniak mancing.
2: Simba Chandra. Heeh. Mm-hmm. Kabare utune wis lair maning burung. Oh, Mbak Bita yo mugi pinarengan sehat.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah amin.
2: Duwite sak ta.
0: Amin ya Allah amin.
2: Nek kurang tambah dhuwit Mbak Bita. Wis. Ngaten malah Mbak Bita.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bruno.
3: Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Bita.
0: Sore.
3: Mau ikut meramaikan nih Mbak Bita tema
0: apa? Oke, Mbak Radif.
3: Kawin Kredit Mbak Bita dari Jaja Mirja. Itu kan yang pertama lagunya kan Neng Ija. Gitu.
0: Oke, siap.
3: Oke, salamnya untuk semua kawan Rasika tanpa terkecuali yang lagi pada monitor Mbak Bita. Untuk Mbak Bita dan Manu, terima kasih banyak.
0: Oke, sami-sami.
3: Sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur SPPG Karangturi, Kota Semarang setelah 700 siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan MPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan,

0: Katakan SPPG juga telah diberikan surat peringatan dan akan tetap disuspens hingga proses investigasi selesai. Hasil penelusuran awal menduga insiden berkaitan dengan beberapa bahan makanan serta jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan distribusi makanan.
1: Ini disuspend, jadi dapurnya disuspend, nunggu investigasi, bagian dari pengelolaan organisasi, punishment dan juga reward. Barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyelan lah, ada yang apa, harus ada leadership di situ. Susah dikasih tahu untuk cuci tangan lah, atau memakai SOP, harus pakai sarung tangan, pakai masker, enggak. Ya, harus dikeluarin. Kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Sejauh ini, investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang, dan lain-lain. Dan diduga memasaknya jauh lebih awal. Jadi dari mulai jam 9 sudah mulai masak ya. Itu kemudian diberikan sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi ini cukup lama. Karena yang dikasih makan bukan hanya SMK Negeri 6, tapi juga beberapa sekolah yang lain. Nah, sekolah yang lain itu dikasihkannya lebih pagi. Jadi kondisi makanannya masih fresh, masih baik. Karena apa? Karena tadi masaknya kecepatan.
0: Badan Gizi Nasional menargetkan hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi tuntas dalam sepekan sebagai dasar penentuan penyebab pasti dan langkah lanjut penanganan kasus. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menyatakan korban dugaan keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang berhak menggugat SPBG secara perdata. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Mufid menegaskan penerimaan MBG tetap berkedudukan sebagai konsumen meski makanan diberikan gratis karena penyelenggaraan program tetap dibiayai pemerintah. Menurutnya, SPBG wajib bertanggung jawab mulai dari menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulihan korban, hingga ganti rugi apabila terbukti terjadi kelalaian. LP2K juga menilai berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan pengawasan dan standar keamanan pangan masih perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Digoda Digoyang Dangdut Rasika
1: 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Digoda sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir, klubrak. Baik, sekarang saatnya saya buka sesi phone live ya di 0854-773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng santen Mas Pirin.
2: Sugeng santen Opi.
1: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat waras bejas
1: nggih. Ah, duit. Alhamdulillah. Ya. Lagunya apa ini Mas Pirin?
2: Lagune dari Imam Pokoke.
1: Coba.
2: Pokoke Musin.
1: Yang apa judulnya?
2: Laila.
1: Oh, Laila. Oke, okay, salamnya.
2: Salamnya buat Toto, Mas Wira, Mas Al.
1: Oke. Okay.
2: Mas Santos.
1: Siap.
2: Dan semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Pen.
1: Tour.
2: Terus buat. Tapi aja.
1: Oke, siap.
2: Duh, binyong.
1: Lailanya yang Laila 1 apa Laila 2 nih? Kok ada 2 ya?
2: Laila 1, Cok.
1: Laila 1 aja. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Firin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilek. Halo, Assalamualaikum. Halo. Mana sih? Belum diangkat 10 no. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 10 no.
3: Assalamualaikum, Assalamualaikum.
1: 10 no, durung tak goyang.
3: Belum di... Mas Firin belum diturunkan. Assalamualaikum, Assalamualaikum.
1: Betul.
3: Saya mau jalan betul, gimana?
1: Sehat, Al?
3: Alhamdulillah sehat, tapi
1: okay.
3: Walaupun dompetnya kurang sehat ya.
1: Ya, tetap dinikmatin.
3: Tapi kalau sama nih kita nggak boda ya.
1: Oh ya tenan, makanya ketawaku sumringah banget toh. Kamu kan tahu.
3: Salam merdeka.
1: Lagunya apa nih?
3: Lagunya dari Mansur.
1: Yang apa?
3: Rani.
1: Rani, ya, adanya kok yang Rani? Oh iya iya ada. Oke.
3: Kalau
1: okay.
3: Nggak ada yo, yang judulnya
1: Bita. Oke, okay, salamnya.
3: Salamnya yang baru masuk Mas Pirin.
1: Iya Mas Pirin.
3: Sekarang yang itu jarang pada ikutan gabung ya, yang siapa? Dulu-dulu ya.
1: Oh yang itu po, yang jual melekenyas gitu po.
3: Yang, iya.
1: Ya terus, biasa, regulasi.
3: Kemarin Aziza ingat aku lagi, aku disuruh ngepet lagi Mbak Vita.
1: Oh iya, wah dengan senang hati.
3: Diajak ngepet.
1: Asik. Aku tak malu coba lilin ya.
3: Dia Mbak Vita ngajak aku untung banyak ya. Pokoknya okay. Kalau dia ngajak aku kan pasti seneng untung banyak.
1: Batinnya ake. Iya toh batinnya ake toh.
3: Enggak tapi jadi ambil latih Mbak Runa. Oh diambil di ampel aja.
1: Amalnya aja. Oke deh.
3: Kemudian buat Kang Panjalu, terima kasih ya Kang Panjalu ya. Kemudian buat Mama Gio. Mama Gio wes dari di pondok burung mau berita.
1: Kayaknya sih.
3: Mama Gio di pondok ke, di pondoknya selama 40 hari, tapi kayaknya udah 40 hari lebih belum pulang.
1: Betah. Malah betah.
3: Gak mau pulang katanya di sini. Sejuk enak atemu. Dia betah di sana. Wis nengono iya. Terus berarti kan bodo Mama Gio.
1: Senengan. Oke deh.
3: Terus ya semono ya aku Aulia Adriana. Yang FC ini masuk siapa nggak tahu nanti.
1: Mm.
3: Ya udah semuanya aja rata-rata
1: kecuali
3: dari sampai ya.
1: Siap.
3: Terima kasih Pak Nurdana ya. Salam merdeka.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Thayyib, apa kabar?
4: Kabarnya baik sekali.
1: Alhamdulillah, sehat sing penting jek nitik duit.
4: Wah, iki senjait.
1: Oke.
4: Ora bopan menit senjait.
1: Betul betul betul. Lagunya apa nih, Bang?
4: Romi Yuli jare.
1: Romi Yuli, oke siap.
4: Salam ya.
1: Ihir salamnya.
4: Salam gue sing lapet tembe ya.
1: Bang, lah kok Romi Yuli ini adanya yang orkesan koplo, Bang. Sing ori kok ora ono, Bang.
4: Oh, urung kula ana lek manune.
1: Eh, coba engko tak takok kelek manu ganti weli ane.
4: Iya, kok esuk esuk.
1: Heeh.
4: Nek gantine opo? Aziza.
1: Aziza. Aziza. Aziza.
4: Nur Aziza, esuk mbok ge.
1: Kok ora ono juga.
4: Ono
1: oh, oh iya ada. Eh enggak ada kok.
4: Ora ana ya bijiku kok wis ah.
1: Apa?
4: Bijiku.
1: Apa sapa jenenge?
4: Laila.
1: Oh Laila. Laila tadi ada yang minta kok.
4: Sing Laila berarti nama wis Laila, Nur Laila nomon.
1: Nur Laila beda meneh pok sing sapa
4: nih? Nur Laila Dewi, Laila Dewi.
1: Heeh. Nur Laila sing ora ono. Oh Nur Laila.
4: Nur Laila.
1: Heeh. Muksin juga ya. Ya wis enggak apa-apa. Oke, sing Muksin apa sing Mansur?
4: Muksin, Mbak ya.
1: Oke, siap.
4: Tengah India piye guys.
1: Ehir. Ya salamnya.
4: Kang Sirin mu sing pertama, Pak.
1: Heeh, betul sekali.
4: Yo melu Kang Sirin, Mbak. Heeh.
1: Sampai
4: Mas Al karo Mbak Andi.
1: Heeh.
4: Kopi-kopi pokoknya.
1: Oke. Lope-lope sak nonton.
4: Iya. Mbak bisa termasuk.
1: Mm-mm, siap.
4: Sehat selalu, semangat.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Terima kasih.
1: Yoi, sami-sami. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih ya Bang Thayyib, Al Hadi, Mas Pirin. Ya, lagunya Laila satunya Muksin, terus dilanjut sama Raninya Mansur, terus ada Nur Laila, Muksin lagi juga, tapi beda katanya. Yoi, saya nyela satu-satu dulu lagunya, dan nanti saya masih tunggu SMS WhatsApp-nya di 085-6773-1111. Info dong, info. Ada info apakah gerangan, info jalan boleh, info apa aja boleh ya. Yuk lanjut lagi di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika. Masih ada kita sampai jam 5 sore saja.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, umur mbak.
2: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi. Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lura.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Mbak Aziza, terus Mbak Na, terus Asisha Tower, dan kawan-kawan semua. Untuk lagunya Nurjanah dari Imam S. Arifin, Mbak Pita.
1: Buat
0: Mbak Pitanya, terima kasih.
1: Jangan lupa ngemil.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klubriak. Terima kasih Kang Rohman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Cepot di Randu Mukti Waren.
1: Arem
2: jaluk lagu, puterin lagu.
1: Apa dong lagi?
2: Santi-santi Mbak Pita.
1: Santi-santi.
2: Atau Ani.
1: Ani.
2: Salam-salamnya kanggo penelpon yang sudah masuk. Sing ora iso tak sebut arane mergo urung kenal. Salam kenal mawon.
1: Ceritane wong ceritane anyar.
2: Terus kanggo Mas Chandra. Sing bakul emping goreng. Semoga empinge cepet laris.
1: Asik.
2: Buat Mbak Pita kebagian terima kasih aja.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih
2: Mbak
1: kembali.
2: Pita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ali.
2: Salam klubrak, klubrak,
1: klubrak. Wakakakakak. Oke deh. Yes, lanjut muncul yang ini aja ya. Tadi ini diminta sama siapa ya? Papa Radif ya. Oke, monggo.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Assalamualaikum Mbak Bita, selamat sore. Dari Pak Raden dari Tirto, pendatang baru tapi pendengar lama ke Mbak. Iya, cuci gudang berarti ya Pak. Request lagu aja ke Amelia, udah muncul tadi Amelianya ya. Oke, terima kasih Pak Raden untuk hadirnya. Dari Mbak Uni di bengkel Vespa M Tafsir Bojong. Melo absen Mbak Bit. Salam spesialnya nggo bojoku wae. Kanggo Mbak Bitane salam kenal. Oh, ora kenal Mbak Nyong ya. Lagune Kais dan Laila sudah muncul tadi ya. Oke, thank you Mbak Uni. Eka Farida sambung. Sambung kampel mburi rasika Mbak. Puterin lagunya Kais dan Laila Mbak. Oh, udah tadi ya. Suwi ora tau diputer sih Mbak. Iya, sampun wau. Salam bae ya, nggo wong batikku kabeh. Nah, ora yo sing judule Nurjana po, Mbak. Iya. Nurjana juga udah dicepakkan nih nanti ya, bentar lagi ya. Thank you Eka Farida ya, Bun. Halo Bun, wis mending po Bun, suarane wis metu ehone. Areng pasar teku pare cakep. Naik kereta ke Kota Kudus. Monggo-monggo wayahe wis sore ring do kerja laut-laut ndang do atus katanya gitu. Salam buat semuanya aja Olia Umut, Mbak Nazizul dan Bunda Bita yang selalu ger. Wakakakakakakakakak lubrak. Ani ya Mbak, oke insya Allah ya, tak cepakan dulu. Selamat sore Mbak Bit, mau tanya apa benar Mbak Bita itu temennya Doraemon? Loh, kamu kok tahu? Aku Agus wae Mbak Bit saking Seragi. Lagunya Junet ya Mbak. Is Dahlia, salamnya buat semuanya, terima kasih. Lah kamu kok tahu Mas Agus, nah aku temennya Doraemon. Terima kasih Mas Agus. Ya, thank you. Muji Bintang. Iya. Lagu dong Mbak Bit, Bang Romi ya, Rita Sugiarto. Terima kasih katanya gitu. Oke, sami-sami. Tungguin aku dong Mbak Bit, Rin Fajrina lah, aku ngapusinan terus sok. Dinteni ngoyong-ngoyong jebulno ora mecudul. Engko dong ngene mecudul wis ning apa ketemune ning dalan ya. Penuh dengan kebohongan. Hey, lanjut lagi yuk, Caca Handika dulu kali ini dengan undangan palsu. Tadi yang minta siapa ya? Tadi ada yang minta lagu ini. Ada beberapa tadi yang minta lagu tapi gak bisa diputer karena mungkin tidak masuk di race-nya Digoda Sore ya. Oke. Undangan palsu Caca Handika masih di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika dan masih ada Bita sampai jam 5 sore saja.

Oke, undangan palsunya Caca Handika ternyata mengajak saya untuk segera pulang ya kawan Rasika. Soalnya jatah saya juga sudah habis. Ya, sudah jam 4 sore lebihnya 55 menit tinggal sauntuk maning ya. Ya wis, bita akhiri ada lagu yang sudah saya siapkan. Ada Nurjananya Imam sama Aninya Roma. Tapi kayaknya harus ada salah satu yang tergeserkan. Waktunya udah habis ya. Yes ya, kita pamit aja. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insyaallah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Barengan dengan Nurjana Imam S. Arifin, kita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Seorang siswa kelas 7 MTS di Kecamatan Margorejo Pati diduga menjadi korban perundungan oleh 3 kakak kelasnya hingga 2 jari tangan kiri putus. Kuasa hukum korban Catur Andi Cahyanto menyebut peristiwa itu diduga bermula dari saling ejek nama orang tua. Korban disebut dikejar dan berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat pagar, namun tangannya terjepit sehingga mengalami luka berat. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Pati dengan dugaan pelanggaran perlindungan anak dan korban telah dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara itu pihak sekolah membantah adanya perundungan dan menegaskan kejadian itu merupakan insiden kecelakaan tanpa unsur kesengajaan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya Taruna Akpol Semarang berinisial AMM yang ditemukan dalam kondisi terluka di kompleks Akpol. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, namun penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan. Keluarga telah menerima pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai musibah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk Anda yang masih di jalan raya, terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585. Dari siapa ini?
1: Pak Soleh, ini kali gawe Palang Mandegrek ada apa ya?
0: Palang ya, kereta lewat kali. Kereta lewat lah. Kalau enggak ya kepadatan dia.
1: Mohon di 7231.
2: Selamat sore.
0: Selamat
2: tadi
0: sore.
2: Di Pahlawan ada laka kecil tapi enggak mau minggir. Di arah Pahlawan ke Simpalima pas di Jeranda itu ada laka antara mobil dan motor.
0: Mobil dan motor di jalan Pahlawan.
2: Tapi posisinya tidak dipinggirkan dahulu, jadi mungkin ada tersendat dari arah Simpang, dari arah Pahlawan.
0: Dari arah Pahlawan ke Semarang masih? Ke Simpang Lima atau
1: Pahlawan
0: ke arah Siranda tadi? Oke, okay. Baik. Tetap ekstra hati-hati karena Rasika kalau jam pulang kerja itu memang juga rawan laka lantas. Nah, masih lancar untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Pahlawan baik yang
2: saya baru aja lewat 1 menit yang lalu.
0: Oke. Okay.
1: 16.37 tadi ya.
0: 16.37 tadi ya. Daerah Pahlawan ya. Kemudian
1: Pak Unggul Suroso.
0: Pak Unggul Suroso.
3: Ini Mbak Greta. Ya. Saya dari kawasan Candi Gatot Subroto. Mau seperti biasa pulang Kaliwungu, gimana jalur yang di Jerakah kemudian naik YIN terus sampai Mangkang, gimana, apakah aman, apakah ada
0: aman
3: ketersendatan di TL KIW? Info-info terima kasih, selamat sore.
0: Senin itu lancar ya, tidak ada ketersendatan untuk jalur Raya Ngalian sampai dengan TL Jerakah. Belok ke kiri ke arah Tugu, kemudian tambah Aji, kawasan industri Wijayakusuma untuk TLKIW juga lancar juga. Bahkan untuk persimpangan SMA 8 juga lancar juga, sampai dengan Mangkang. Gitu Pak Unggul Suroso. Kemudian?
1: Pak Arif, selamat sore, perjalanan dari Semarang Kota arah Ungaran tersendat di Tanjakan Gombel. Langsung ambil lajur kiri lewat tol.
0: Oke, Pak Arif, terima kasih. Nggak tahu ini apakah hanya kepadatan saja atau ada kendaraan mogok di Tanjakan Gombel. Jadi kurang lebih maju 200 meter setelah awal naik 200 meter itu simpul ketersendatannya. Setelah itu sih aman, lancar. Oke Pak Arif, terima kasih. Kemudian?
1: Pak Eko.
0: Pak Eko.
4: Selamat sore Mas Yuli,
0: selamat sore
4: Mbak Greta. Sampai jembatan Ganepo, rame lancar, cuaca cerah. Masih aman lalinnya. Yang arah sebaliknya juga volumenya sama, seperti masuk ke dalam kota Semarang ini. Belum terlalu ramai. Nanti malam ada bola, channelnya apa Mas Yuli? Barangkali bisa nonton. Kalau nggak bisa nonton ya nanti mantau dari website saja. Terima kasih Mas Yuli, selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli.
0: Ya, yeah. Itu MNC Group itu RCTI ke apa namanya?
1: GTV.
0: GTV. Ineos.
1: Ayus.
0: Ineos. Ya itu. Oke, Pak Eko, nanti mau nonton di website. Websitenya apa tuh?

0: Oke, Pak Eko, terima kasih. Tadi di daerah Gubuk yang menuju ke arah Semarang, lalu lintasnya lancar. Tadi sudah sampai di jembatan Ganevo di jam 16.52. Lalu lintasnya lancar sampai dengan masuk kota Semarang, bahkan tidak ada ketersendatan atau antrean panjang di TL Pedurungan maupun di TL Gamsari. Kecuali yang keluar tol Gamsari, masih ada pengerjaan jalan dan biasa sebelum TL Supriyadi, kalau Anda menuju ke arah Pedurungan, baru nanti lancar. Kemudian,
1: kawan di 150, ada kemacetan di Menoreh Raya Sampang. Ini lumayan panjang.
0: Kenatanya di Kretek Wesi, TL Dewi Sartika, atau pertigaan Talang Sari itu. Ekor kepadatan itu sampai depan kampus Wahid Hasyim. Di Wahid Hasyim itu ketersendatannya, setelah melewati TL Dewi Sartika naik lancar. Oke, terima kasih informasinya kawan di 5150. Nanti dikasih nama ya. Wah, Mr. Yuli. Sama namanya nih. Ya.
1: Yuli.
0: Oke, kemudian
1: Ibu Eni Novi, mohon info jalur saya sore ini bagaimana?
0: Oke, untuk jalur Anda menuju ke arah Tol Manyaran lancar, tidak ada ketersendatan baik di KIC, kemudian masuk Tol Krapia itu juga pendek juga untuk antrean di TL KIC dari arah kawasan industri Candi. Hanya di BRT yang dekat pertigaan Sriwidodo tuh. Nah, itu dia. Setelah masuk tolnya lancar juga, tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati karena masih ada pengerjaan jalan. Kalau Anda dari arah Krapia itu setelah rest area 424. Setelah itu juga lancar, tanjakan tol Tembalang juga lancar, gerbang tol Banyumanik juga enggak ada antrean, Banyumanik Ungaran juga lancar, Ungaran sampai exit tol Bawen juga lancar. Tetap ekstra hati-hati karena cuacanya panas, belum lagi kadang sering ada ini kebakaran ilalang ya, biasanya asap juga masuk ke jalur Anda karena sika, jadi ekstra waspada. Exit tol Bawen, Tuntang, Lopait, Blotongan sampai dalam kota Salatiga lancar.
1: Pak Pujianto.
0: Pak Pujianto.
1: Ini dengan Mas Yuki. Perjalanan Sayung ke Salatiga tidak ada catatan yang berarti. Hanya sedikit catatan di jembatan Tuntang arah Bawen. Ada pemeliharaan jembatan dengan memakan satu lajur. Untuk sementara tidak ada gangguan atau kemacetan.
0: Oke. Tidak ada ketersendatan sampai dengan saat ini. Meskipun ada pemeliharaan jembatan, pengerjaan di situ sekitaran jembatan Tuntang Kandasika ini yang arah ke Bawen atau dari arah Solo Tiga menuju ke Bawen masih lancar baik lajur kanan maupun kiri, tanjakan Tuntang juga lancar juga. Terima kasih Pak Pujianto informasinya. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
2: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
1: Iya sore.
2: Izin melaporkan di kawasan tanjakan Gombel Baru yang menuju ke arah Setiabudi ya, itu ada ketersendatan karena ada mobil pickup hitam itu mogok di sisi sebelah kanan Mas. Jadi untuk kawan-kawan Trasika yang mau melintas di area Gombel Baru menuju ke atas, mohon silahkan mencari jalan di sisi sebelah kiri. Gitu saja, nanti saya update-kan sebentar lagi. Ini kemacetannya sudah sampai ke flyover Mas, ke Meruntel ini yang ada di Gombel Baru. Matur suwun.
0: Tanjakan Gombel ya?
2: Kemacetannya ada sampai di Bank BRI ya Mas, cabang Jatingaleh yang mau ke arah tanjakan Gombel Baru. Matur suwun. Selamat sore Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat sore Pak.
2: Izin melaporkan tanjakan Dr. Wahidin yang arah ke SPBU. Itu macet ya Mas ya, rodit ini. Ya tapi masih bisa jalan sedikit-sedikit lah. Penyebabnya kalau menurut saya sih volume kendaraan saja yang mau menuju ke atas.

0: Maklum, ini kan apa pulang kerja ya, jam sibuk untuk pulang kerja. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun juga informasinya Pak Edi Arjono. Biasalah kalau Jangli itu memang cukup padat. Kok Jangli, iya. Kemudian karena Sika untuk yang di Tanjakan Gombel itu ternyata ada mobil mogok kawan. Jadi ekstra sabar saja, mobil pickup ya. Posisi ada di lajur sebelah kanan. Ambil kiri saja. Ini ekor antrean atau ketersendatan. Itu sampai di mana tadi? BRI ya? BRI. Sampai BRI. Sampai di BRI kawan Rasika. Oke. Kemudian ada siapa lagi nih?
2: Pak Yuda, Pak selamat Yuda. Sore. Ini di Gombel ada pickup muat semen mogok menyebabkan kemacetan.
1: Pickup muat semen yang mogok ini mengakibatkan kemacetannya cukup panjang karena Sika. Jadi ekstra sabar saja untuk Anda yang melintas di kawasan Gombel. Kalau enggak ingin kena ketersendatan lewat bawah atau mana itu Kesatrian, masuk tol Jatingalah saja. Meskipun juga itu antrian ketersendatan mulai dari BRI. BRI. Kemudian
2: Pak Mahesa Chandra.
1: Pak Mahesa Chandra.
3: Perjalanan sudah sampai di Buyaran ya Mbak Kri dan Mas Yuli. Lo lalinya masih los Mas Yuli. Lingkar Demak juga los, tidak ada ketersendatan.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Sami-sami, terima kasih informasinya Pak Mahesa Chandra dari arah mana tadi Kudus, sekarang sudah sampai di Buyaran Demak menuju ke arah Semarang. Lintasnya masih cukup lancar. Kemudian ada siapa lagi kah?
2: Pak Bowo Artanto.
1: Pak Bowo Artanto.
4: Lebih 8 menit saya melintas di checkpoint TL Trengguli untuk jalur Pantura Timur. Ini ada siapa saja ini? Kawan Christian Raharjo, apakah Mahesa jalur Jepara Semarang atau tidak sore hari ini? Di depan saya ada kawan Mahesa Chandra. Apakah ada yang lain yang menyusuri jalur Pantura Timur dari Kudus arah ke Semarang? Matur nuwun.
1: Sami-sami. Oke, ada banyak lah Pak Mahesa Chandra tuh udah sampai di Buyaran tuh. Pak Bowartanto. Masih sangat lancar sampai dengan Sayung ya untuk lalu lintas dari arah Demak, Kudus, Jeporo menuju ke arah Semarang, bahkan masuk kota Semarang juga sudah lancar, yang tadi padat di Terboyo sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe. Sekarang los, lancar kan Rasika. Kemudian?
2: Kawan di 6453 update exit tol Gayam atau Tembalang arah Sigar Bencah bagaimana?
1: Exit tol Gayam Sari.
2: Atau exit Tembalang mungkin. Arah ke Sigar Bencah.
1: Oke. Okay. Jadi mau lewat mana nih? Apakah mau lewat keluar tol Tembalang, Undip? Tadi itu memang padat dan sampai dengan saat ini masih padat karena akan ada acara pengenalan persiapan ya. Pengenalan, kenalan.
2: Ini apa sih
1: apa kalau
2: MPLS itu apa sih?
1: Emplus.
2: Bukan. Pengenalan lingkungan kampus gitulah.
1: Ya sih? Pokoknya itu. Sing digojlokan ya. Lho.
2: Iya kalau oh, dulu ya. Ospek dulu.
1: Ya pokoknya ospek lah.
2: Pokoknya ya, pengenalan
1: di dom. Ini padat banget jalannya. Kalau ke Sigar Bencah via exit tol Tembalang sampai di simpang Unpan itu Banjarsari. Setelah itu sih aman, lancar. Turun Sigar Bencah juga lancar. Kalau keluar tol Gayam Sari juga sama. Arah ke Pedurungan itu nanti padat mulai dari gerbang tol Gayam Sari sampai bawah jembatan tol Gayam Sari. Kemudian?
2: Pak Saiful Anis.
5: Selamat sore, masih di Bakri.
1: Pak Saiful Anis. Pak Anis, terima kasih.
5: Turun dari
1: Tambah
5: Haji, Mas. Mohon maaf, melalinku ya. Matur, Sun.
1: Oke, Tambah Haji ke arah pelabuhan saja, lancar. Ya Sudarso, meskipun juga ada pengerjaan jalan, oh iya, ada kepadatan di ini TL Jerakah ya, itu agak padat ini sampai Rumah Sakit Tugu. Setelah itu sih aman lancar, TL Kalibanteng ada antrean sedikit sampai Kerkop. Kemudian kalau lewat Yosudarso ada pengerjaan jalan di Rumah Sakit Samsu. Ini aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Bahkan di TL Madukoro, flyover Madukoro, TL Tanah Mas, Pos 1 Pelabuhan, Jembatan Tambak Loro, ini yang biasanya padat banget, ini aman, lancar, bahkan Kubro juga lancar. Pokoknya los lah, kecuali nanti di Batas Demak lah, biasa. Antreannya sih nggak panjang, sampai Pokpan saja. Lancar sampai dengan Demak, Demak ke arah Kudus juga lancar. Gitu Pak Anies.
2: Pak Richard menanyakan Gombel ada apa ya?
1: Ada pickup muat semen mogok di awal tanjakan ya, kurang lebih 200 meter naik itu nanti ketemu pickup yang mogok. Posisinya itu ada di lajur sebelah kanan ya, karena Sika. Jadi lajur sebelah kanan itu nanti ada pickup mogok ya. Untuk Kan Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Itu yang ada tulisan-tulisan PSIS dulu yang pageran itu Pak. Nah, di situ tuh sebelum Taman Tabanas. Kemudian
2: Pak Eko?
1: Pak Eko.
6: Ya. Update, saya sudah naik gajah ini. Mas Yul. Mbak Greta. Tadi perbaikan di dekat apa itu, di dekat Kelwartol Kayam Sari yang ke arah Meranggen masih
1: berlangsung.
6: Normal sih, padat tapi masih bisa jalan.
1: Oke.
6: Okay. Tapi tadi perempatan apa itu? Perempatan Gajah.
1: Yep.
6: Di Jalan Brigjen Sudiarto itu.
1: Ya.
6: Yeah. Oh, motornya mulai banyak antrian. Mulai bus nerobos lampu merah biasa.
1: Woy, kebelet kental.
6: Pipis apa kebelet? Itu ya. Hati-hati aja di jalan. Bisa buru-buru mending kalau sempet langsung mampir.
1: Mau
6: bensin atau mana dibuang dulu daripada di jalan. Keciprit-keciprit. Terima kasih.
1: Lebar. Keciprit-keciprit.
2: Ya.
1: Sangu plastik.
2: Oke,
1: okay,
2: sangu plastik malah.
1: Gajah Raya biasa yang nanti perempatan Medoho yang padat ya. Kemudian
2: Pak Heri, Kaliwiru ke arah Gombel dan Tol Jatingaleh Gremet, mohon pencerahan rekan Rasika, tiba-tiba barcode lenyap, kenapa ya? Barcode ini?
1: Barcode
2: buat
1: apa?
2: Isi BBM?
1: Loh, kok bisa? Arah Gombel ini membara. Barcode apa, Pak? Buat isi BBM? Waduh. Ya dibuka di websitenya aja, input datanya nanti kan keluar kalau masih apa? Barcode-nya itu tersimpan kok. Kalau bisa dibuat double ya, misal buat satu lembar itu ke percetakan itu, terus dibuat satu folio atau A4 itu nanti dipotong-potong, disimpan gitu ya. Dan juga jangan lupa disimpan di HP. Kemudian
2: Pak Rudi Kristanto, mohon info dari Tugu Muda ke Ungaran via konven.
1: Tugu Muda menuju ke arah Ungaran via jalur konven yang terpantau padat. Kalau Anda dari arah Tugu Muda itu di TL Akpol sama nanti, wah ini sudah sampai di Simpang Kaliwiru ya, Patung Penari sudah mulai tersendat itu sampai dengan tanjakan awal Gombel. Sebisanya dihindari saja. Anda bisa lewat jalur alternatif, misal kalau Anda lewat Kasipah kemudian lewat Undip. Nah, nanti kan enggak kena ini ketersendatan di Jatingaleh Gombel, tapi kena ketersendatan di Undip. Ini kan sedikit aja itu. Karena kalau yang jalur Banyu Putih Raya itu yang tembusan Jalan Baru Jangli itu ke arah ini apa namanya, Tirto Agung, itu hanya pendek saja kan. Nah, lewat situ aja Pak. Kemudian ada siapa lagi kah?
2: Pak Iwan, ini 17-12 KIW arah Semarang ramai lancar sore ini, menyenangkan sekali. Tapi waspada, setelah TL KIW depan PLN Randu Garut ada dam truk mogok di lajur tengah.
1: Oke, di lajur tengah atau lajur kanan Kanrasika menuju ke arah Semarang itu di depan PLN Randu Garut ya. Untuk Kanrasika melintas ekstra hati-hati ambil lajur sebelah kiri sebelum PLN Randu Garut. Terima kasih Pak Iwan informasinya. Kemudian
2: Pak Faisal Ramadhani.
1: Pak Faisal, weh tekan.
7: 17.15 sudah masuk ke sekarang ya. Ke depan pertigaan ambil
1: sekarang
7: kiri
1: di mana?
7: Langsung ke sekarang.
1: Di mana? Sekarang di mana?
7: Menyambung lepas dari Sayung, TL itu lancar. Kemudian kali gawenya juga ya menurut saya lancar. Okay. Hanya sedikit tersendat ketika mau mendekati bawah jembatan tol kali gawenya itu ya. Jadi yang antri masuk ke arah kotanya. Saya melipir ambil kiri kemudian Mukti Harjo lancar. Keluar Jatinggale juga lancar. Keluar Jatinggale tadi saya lihat antrian panjang di atas flyover ke arah Gombelnya ya. Ekornya lumayan tadi sekitar 200-300 meter lah ya di atas flyover Gombel. Kemudian masuk Pawiatan Luhur lancar, agak sedikit tersendat di biasa ya perempatan Pertekusi, pertemuan arus antara dari Menoreh Raya, kemudian sama Pawiatan Luhur dan Dewi Sartika. Tapi yang dari Pawiatan tadi antriannya nggak terlalu panjang. Kemungkinan yang panjang dari Menoreh Rayanya ya. Yang dari atas juga lancar ke bawahnya, tidak ada antrian dari Dewi Sartikanya. Kemudian selepas dari Kretekwesi Dewi Sartika naik ke Terangkil sampai ke sekarang lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Demikian Mas Yuli dan Mbak Greta yang bisa diinformasikan.
1: Matur nuwun, terima kasih sudah sampai di UNES Rasika. Jadi lancar ya. Wah, biasa pokoknya Senin itu menyenangkan lah. Kemudian
2: Ibu Nini Herawati.
1: Bu Nini.
8: Petang menjelang maghrib
1: Mas Yuli. Iya, enggak petang.
8: Baru leyeh-leyeh terus mencoba scroll TikTok. Oh, kenapa sekarang enggak live TikTok lagi lah? Loh. Mah ngirimi gorengan nih. Loh. Apa saya ketinggalan info ya? Kenapa coba?
1: Ada. Barusan live. Ya.
8: Coba. Kenapa?
1: Udah. Silakan Bu Nini. Gorengan boleh, roti boleh. Geprek juga boleh, sego padang, sego rames sendok, sak ndok-ndoke boleh. Terus apa nih?
2: Apalagi ya? Kopi, es jeruk. Terus apalagi sih?

0: Itu masih ada pengerjaan jalan sejak tadi siang kan Rasika. Antriannya nggak panjang sih, masih pendek saja. Cuman ya di situ dua arah sama, buka tutup, jangan lupa ada open donasi. Ya, ya receh-receh boleh dikasihkan. Kemudian?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: 17.30 sampai di jembatan Wonokerto. Lalu lintasnya masih los. Di Glory ada budalan pabrik, tapi ketersendatan yang arah dari Demak ke Semarang masih pendek saja, lebih panjang yang arah dari Semarang ke Demak, tapi ya tidak panjang banget sih, masih relatif kondusif untuk dilalui.
0: Oke. Okay.
2: Matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Melintas sudah sampai di jembatan Wonokerto. Jalur dari Demak menuju ke arah Semarang. Lalu lintasnya lancar untuk Glory sudah mulai ada bubaran pabrik kawan. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
3: Masih Libagre, di U-turn Taman Lele ya, masih Libagre. Itu ada truk ya trouble di lajur kiri ya. Tapi enggak kiri banget, agak sedikit menyebabkan sedikit
0: kesulitan.
3: Terus yang kedua sebelum TL di UIN ya, itu ada truk dam ya. Juga trouble juga di samping kiri juga. Mengibarkan sedikit ketersendatan mas.
0: Oke. Okay.
3: Matur
0: sih. Catatan untuk kan Rasika yang dari arah Mangkang, KIW, Tambah Haji, arah ke Semarang ya. Di mana tadi? Yuten, Rumah Sakit Tugu. Yuten Tugu itu ada truk mogok. Di sebelum TL Jerakah, arah ke Semarang juga, itu juga ada truk mogok. Jadi ekstra sabar, hati-hati. Kemudian?
1: Pak Parianto, Solo, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, tolnya sepi.
0: Tolnya sepi? Yeah. Nyenyet? Wah, sing lewat Pak Parianto, tok. Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, ini lalu lintasnya lancir kan, Asika. Tolnya sepi. Dan hati-hati di situ, mulai Ngawi sampai dengan mau sampai Jombang. Itu sering ada kebakaran ilalang tuh. Kemudian
4: Pak Didi malah kayak berarti wong diantepi wong sak RT banjur bengep-bengep kabeh.
0: Itu anu badut. Badut. Kok diantemi piye dah?
1: Matanya itu loh, pakai ditemi-temin. Coba jangan ditemi-temin. Apa ini? Salam dari Balikpapan Mas.
0: Longan.
1: Baru tahu Mas Yuli dan Mbak Gre. Terus apa lagi? Pak Didis, yuk filterin. Nah, gini dong. Mas Don, yuk jarang live, Mas. Ya, saya nggak kelihatan, Mbak Mireni. Terus, siapa lagi? Ya Allah.
0: Gelek duit ini.
1: Gelek duit, abot.
0: Mana ya orang-orang. Sing nyawer.
1: Sawer dong, sawer. Ah. Ini udah pada nyawer udah.
0: Aku di lingkungan gue aku tokoh masyarakat. FM.
5: Pok, tima EDW, lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki bu dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
1: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
0: Lho piye to ki? Jare promo kok metune kaya kiye barange. Aduh.
2: Mangkane Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Maka haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka

0: Maul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27. Pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Pak Suyanto, ini suara ini yang dulu menemani perjalanan pulang kantor Demak Magelang di sore hari sampai Ambarawa. Pak Suyanto.
7: Iya, Pak Yanto tuh. Yang tahun mana berapa, ya?
6: Tahun berapa ini perjalanan Demak Magelang?
7: Ya, kemarin-marin lah, enggak lama.
6: Iya, tahun berapa?
7: 2000 sebelum corona ya Pak ya.
6: 2018-2019.
7: Ya mungkin.
6: Atau mungkin 2022.
7: Ya pokoknya atau, sebelum corona.
6: Ayo berarti 2018-2019-20.
7: Ya sembarang lah.
6: Sembarang Mister. 2020 sampai 2026 April. Mm-mm. Oh, 2020 sampai 2026 April berarti 6 tahun.
7: Mm-mm.
6: Ya, sekarang kan mendengarkan Rasika juga enggak apa-apa, Pak.
7: Ya bisa. Lah, emang ini di mana sekarang?
6: Iya. Di sekarang Magelang dimana, lah. Mungkin di Magelang, Pak Suyanto.
7: Ya, oh. Mm-mm. Udah pangsiun, Pak?
6: Udah, iya. Sudah purna tugas.
7: Mm-mm. Nah. Purnomo, okay. Purno.
6: Purno,
7: ya. Sper. Terakhir.
6: Okay.
7: Kemudian
6: kawan
7: ada.
6: Kawan di 2386. Melaporkan kretek besi, jembatan besi banyak pengendara motor, SIM-nya nembak kayaknya. Sebabnya, oh.
7: Pada ngeblong.
6: Oh, iya, iya.
7: Nah, tuh. Pada ngeblong gak karuan, tuh. Mm-mm. Kretek besi macet tadi diinformasikan itu sejak sore sih. Ini tadi diinformasikan jam 17.36. Coba saat ini apakah masih tersendat juga untuk kawasan Kretek Besi yang melintas, nanti bisa diupdate juga. Oh, masih. Menoreh Raya. Wush.
6: Masih padat.
7: Ih, gila nih. Padat dan merayap. Hampir sampai di Taman Sampangan tuh. Kemudian
6: Pak Wendy.
7: Pak Wendy.
8: Selamat sore Mas Yuli Mbak Greta.
7: Selamat sore.
8: Dari Merican ke mana Mas? Mana ya?
6: Ah,
8: oh,
6: mana
8: water blaster.
7: Mm-hmm.
8: Efek ditinggal Bu Dewi ki Mas.
7: Wah. Wow. Bu Dewi di Bali.
6: Oh,
8: apa ini tekan aneng
7: nu anu. Nu anu.
8: Terima kasih.
7: Oh, ya tanah lot. Lagi di Bali kalau ke nu anu enak.
6: Itu ya Bu Dewi yang pakai baju putih itu ya?
7: Yang moto lah.
6: Kirain yang pakai baju putih hitam itu.
7: Mana?
6: Itu yang pakai tas.
7: Oh,
6: nah,
7: ini?
6: Oh. Itu Bu Dewi kayaknya.
7: Nah, ini yang moto.
6: Yang moto ini pakai kacamata. Nah.
7: Iki terus gambar iki sing moto sapa?
6: Lah ceritane piye?
7: Ya ndak ini nah, pamer sama suami di rumah.
6: Bu Dewi lagi pamer
7: deh,
6: ini lho.
7: Aku
6: ngene
7: deh.
6: Iya iya iya.
7: Iya tuh. Oke,
6: apa tuh?
7: Ya kalau pokoknya sore kalau ke situ tuh sore.
6: Ya, bagus sih.
7: Nanti berubah-ubah.
6: Hmm.
7: Banyak ini kan pakai
6: warnanya
7: proyektor
6: itu ya?
7: Kayak hidup ya.
6: Mm-mm.
7: Nu anu, nah bagus tuh nu anu. Wah, kantore sapa sing arep pengen ning Bali kene? Tak kancanane ya ta.
6: Nah, oh, iki itu Bu Dewi
7: nih. Ya. Ini nih Bu Dewi nih.
6: Nih. Nah, itu.
7: Yang ini.
6: Ya, oke. Okay.
7: Pakai baju pink. Ya.
6: Saya pikir yang pakai putih hitam tadi.
7: Bukan. Oke. Okay. Pak Wendy.
6: Pak Didi, suhu?
7: Pak Didi.
9: Wah, ini kemacetan Samangan lumayan parah, Bang Yul. Mm-hmm. Jadi bahkan apa namanya terowongan ini malah jadi satu arah ini. Apa yang naik naik motor dan kedelenan lewatnya lewat jalan samping.
7: Lawan arah tuh. Hati-hati ya yang melintas di terowongannya, terutama takutnya situ sempit kita. Hmm. Terowongan tol itu di mana? Menoreh itu. Menoreh. Itu bahaya banget, apalagi kalau jam-jam malam gini tuh. Apalagi kalau nggak ada lampunya depan. Kemudian
6: Pak Bowartanto.
7: Pak Bowartanto.
10: 17 lebih 37 menit sudah sampai di exit tol Songolasewu ya. Ini anu toh. Wajahnya di tok-tok Mas ULI kayak yang kemarin itu ya, yang kurang ganteng itu ya. Sayangnya saya tidak punya tok-tok, menunggu video kiriman dari kawan Wendy biar bisa melihat wajahnya Mas ULI yang ganteng dilihat pakai sedotan.
7: Kok gitu ya?
10: Turun.
7: Kok gitu sih?
6: Jelep
7: rasanya. Sekarang Pak Bo gitu banget sih sama aku sih. Oke, okay, okay. Pak Bawa Artanto. Wah, gak punya TikTok lagi. Zaman sekarang gak punya TikTok. Kemudian
6: Pak Andri.
7: Pak Andri.
11: Assalamualaikum Mas Yuli.
7: Waalaikumsalam
11: Mas Wirangudara.
7: Iya.
11: Mau nyampein unek-unek. Aku gak punya nomornya yang di Demak. Aku punya Rasika. Semoga ya, didengerin sama Polres Demak juga. Mau laporan. Udah beberapa waktu tuh, berbulan-bulan, sepeda motor sekarang pada ngambilnya jalur cepat. Padahal kalau di Demak itu kan ada jalur lambat, baik yang mau masuk kota maupun di dalam kota.
7: Okay.
11: Yang dari Semarang arah ke kota Demak maupun yang dari kota Demak mau keluar ke Semarang. Tolong tuh dirazia aja. Mereka udah dikasih aman,
7: kasih
11: jauh lambat biar bisa sama mobil, malah gabung, sok-sokan pada non-sew. Nanti kalau udah ada apa-apa aja kita yang disalahin, yang pakai kendaraan udah 4 lebih. Itu Mas Yuli dan Mbak Greta.
7: Terima kasih.
11: Tetap semangat, matur nuwun. Assalamualaikum.
7: Unek-uneknya ya, terima kasih. Semoga ya berkendara yang lebih baik lagi tuh orang-orang tuh. Oke, nanti kita lanjut lagi, sudah jam 18 ternyata kawan asik, lebih bahkan. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu.
12: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
13: Bencana kekeringan di Jawa Tengah terus meluas. Hingga awal Agustus ini, 24 kabupaten kota terdampak dengan total 185.000 warga terkena dampak kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Penanggungan, menyebut daerah yang paling terdampak saat ini adalah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD telah menyiapkan cadangan hingga 40 juta liter menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus. Saat ini 20 kabupaten kota di Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat guna mempercepat penanganan kekeringan dan distribusi air bersih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Jawa Tengah untuk mewaspadai dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat pada tahun ini akibat fenomena El Nino kuat. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan, kekeringan berpotensi berkembang dari kekeringan meteorologis menjadi kekeringan hidrologis saat pasokan air di sungai, waduk, embung, dan jaringan irigasi terus menurun. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu pertanian, memicu krisis air air bersih hingga meningkatkan resiko gagal panen. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat memperkuat langkah mitigasi, sementara operasi modifikasi cuaca hanya dapat dilakukan jika tersedia awan hujan yang memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
12: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terima kasih Anda yang masih bergabung di Lana Kota. WhatsApp-an di 081-325-8585-500 ya. Dan terus bagikan informasi Anda. Lancar juga informasi penting sekali, tapi ini banyak yang gak lancar, kayak yang diinformasikan sama Pak.
1: Pak Purwanto, antrian tanjakan Gombel sudah sampai TL Patung Penari.
0: Sampai TL Patung Penari, gak nari sih kayaknya. TL Patung gak menari ya di situ ya. Imbas dari mobil mogok di lajur sebelah kiri kan Rasika. Jadi ekstra sabar saja. Ini kayaknya masih deh. Masih apa namanya? Masih macet. Masih yoi. Oh, bukan. Masih. Di ini per simpang Kaliwiru kan Rasika mulai tersendatnya itu. Yang enggak ingin kena ketersendatan lewat jalur lainnya boleh silakan. Yang mau lewat mana tuh Jangli kemudian menuju ke arah Undip. Untuk petang hari ini Undip sudah mulai lancar ya karena Sika, beda dengan sore tadi. Nanti lewat jalan baru sambil menikmati lewat di situ malam-malam ya kan. Biasanya pinggir-pinggir itu ada yang jual kopi. Pokoknya nyore nyenja di situ ngopi-ngopi. Dan hati-hati kalau parkir di situ karena Sika, memang tidak ada larangan parkir, cuman itu jalannya memang amba ya. Ombo. Dan jangan lupa hand rem kan Rasika. Drocok soalnya. Lanjut lagi ada
1: Pak Iwan, selesai perjalanan hari ini. Terima kasih sudah menemani. Jumpa lagi besok lewat lintas tengah Sentral Java. Yang masih di jalan hati-hati, keluarga menunggu di rumah.
0: Oke, tetap ekstra hati-hati. Pak Iwan, terima kasih ya perjalanan tadi dari Pemalang sampai dengan Semarang lalu lintasnya lancar via jalur konven padahal. Kemudian
1: Pak Rizky.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam.
2: Sugeng sonten Mas Yuli. Selamat sore juga Mbak Greta. Pukul 17 lebih 57. Ini baru sampai di tol di daerah Welati. Pulang dari kota Pemalang, Mas Yuli dan Mbak Greta ya. Tadi saya masuk tol dari Bojong, Pekalongan. Untuk lalin sepanjang tol sampai dari Bojong sampai dengan Weleri terpantau ramai lancar. Untuk selanjutnya mohon infonya Mas Yuli dan Mbak Greta dari Weleri tol sampai dengan Mukti Harjo
0: lancar.
2: Nah, ada ketersendatan
0: terutama
2: di titik peningkatan mutu jalan di depan atau setelah rest area Manyaran arah Jatingaleh. Apakah tersendat panjang
0: arah Jatingaleh? Aman, lancar.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
2: Mas Yuli.
0: Kalau di 425 itu hanya antre sedikit saja ketersendatannya Pak Rizky. Di masih aman sampai exit tol di Mukti Harjo lancar. Tidak ada ketersendatan. Bahkan untuk Kubro juga lancar pakai banget. Kemudian
1: Pak Gewer.
3: Gombel macetnya parah Mas Yul.
0: Iya tuh.
3: Dari bawah ke atas aman.
0: Ya.
3: Yang arah turun bi ya Mas, macet juga enggak ya?
0: Kalau turunnya enggak kan di situ ada pembatasnya tuh, ada pembatas tali itu. Enggak sih, aman lancar tadi beberapa kawan turun itu lancar kok. Gitu Pak Gewer. Imbas mobil mogok di tanjakan Gombel ya kan Rasika, ini masih panjang sampai di patung enggak menari itu di simpang Kaliwiru. Kemudian
1: Pak Agung Elok.
4: Mas Yuli, Mbak Kri, ekor kemacetan di Gombel sudah sampai Patung Penari. Ini saya mencoba alternatif lewat Kasipah, ternyata padat juga. Akhirnya lewat Jangli.
0: Terima kasih, Pak Agung Elok. Tadi Pak Agung Elo menginformasikan, tadi mengabarkan untuk Tanjakan Gombel, arah ke Gombel ya, ini masih pantau cukup padat merayap. Tadi lewat alternatif, lewat Kasipah juga sama. Kasipah kalau sore hari, wah ngeri. Jangli juga sama Pak Undip. Ke arah Candi Golf tadi ya, Candi Golf, tembusan Undip nanti. Oke, terima kasih Pak Agung informasinya. Kemudian
1: Pak Broto Seno, di sini juga tiap hari demikian terowongan dari Menoreh menuju jembatan besi simpul kroditnya biasa pertigaan SPBU.
0: Ya, kalau pertigaan depan Pasar Sampangan ngeri. Ayah. Oke, Pak Broto Seno tetap sabar ya. Lewat di mana Menoreh Raya Sampangan itu emang luar biasa perjuangannya, tapi enggak setiap hari sih. Tiap hari. Cuman kalau ini enggak tahu apakah gara-gara masuk baru ini.
1: Mungkin.
0: UNES ini pada naik semuanya. Ini padat banget. Hampir sampai di Taman Sampangan soalnya yang arah ke UNES. Yang arah sebaliknya tersendat itu mulai dari Dewi Sartika itu sampai dengan terowongan. Kemudian
1: Pak Cipto Dirga melaporkan macet di Kereta Kosi karena ada truk mogok arah Unika.
0: Arah ke Unika. Ya. Ini ada truk tangki karena Sika yang mogok karena Sika. Terkaitnya truk air bersih itu. Truk air.
1: Truk tangki air.
0: Di Kereta Kosi ya. Arah ke Unika. Arah ke Unikanya malahan ya. Jadi menghambat tuh. Oke, Pak Cipto, terima kasih. Kemudian
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
5: Selamat petang, Mas Yuli.
0: Selamat petang.
5: Dari Banyumanik mau ke arah Veteran Karyadi. Ini lalu lintasnya menurun sedikit padat ya. Ini pelan-pelan menurunnya. Minta jalurnya nanti dari Karyadi ke Terboyo.
0: Lancar, Pak.
5: Terboyo baru Meranggen. Itu kalau ke Terboyo mending lewat tol nggak ya, atau lewat konven aja ya.
0: Konven aja, is okay sih.
5: Terima kasih.
0: Sami-sami.

0: Ini sampai mana nih?
1: Nah itu chatting awet.
2: Update ini ternyata yang pas naik tuh macetnya parah ini, sampai lumayan jauh ini.
0: Ya itu sampai itu Pak Sinyo mana? Patung Benari itu. Wah, masih itu.
2: Ini aku ambil kiri ke arah Veteran Sultan Agung.
0: Oke.
2: Macetnya sampai sini, ngeri.
0: Betul.
2: Sampai lampu merah mana ini?
0: Kali Biru.
2: Antriannya lumayan panjang, Mas Juli, Mbak Greta.
0: Yep, yang arah ke Gombel ya, wah luar biasa, sampai dengan saat ini masih macet. Oke, Veteran sampai dengan Karyadi lancar. Karyadi kalau mau menuju ke arah Aligawe, Terboyo, lewat jalur konven aman juga sih. Dari Karyadi, kemudian Imam Bonjol, Poncol, stasiun apa? Tawang, Pengapon, Kaligawe Raya, sampai Terboyo, aman, lancar. Nanti lanjut ke arah mana tuh, Branggen juga lancar juga, mau lewat Walter Moinsidi atau mau lewat tembusan Soekarno-Hatta juga lancar juga. Kemudian karaoke arah turun, jadi di tengah-tengah itu ya macetnya kalau yang arah turun ini emang luar biasa. Duh, malah ono meneh kuwi. Apa kuwi jenenge?
1: Itu
0: EPV.
3: EPV moko.
0: Oh, gantian toh tadi Datsun sekarang EPV. Lajur kiri.
3: Sekarang naik turun macet semua.
0: Turunnya juga ikut macet. Sudah ada mobil derek itu di belakangnya. Ini derek yang lain mungkin. Mobil lain ini yang kayak Datsunnya tadi jangan-jangan.
3: Ternyata dia jadi mobil lain.
0: Ya ada.
3: Tapi di depannya
0: ada mobil mogok juga.
3: Mogok lagi EPV.
0: Jalannya ini yang Datsun nih.
3: Iya. Menyempit.
0: Oke, padat merayap di Gombel luar biasa nih.
3: Jalur dari Sika. Turun macet karena ada penyempitan sedikit.
0: Oh, digeser apa ya?
3: Yang arah naik ini macet karena ada tadi
0: mobil
3: yang mogok di atas towing, tapi di depannya
0: ada mobil,
3: ada lagi EPV
0: mogok juga, luar biasa. Bener-bener nular kalau macet di tanjakan itu ya. Oke, terima kasih Pak Didit informasinya. Jadi kan Rasika ini ada mobil mogok lagi. Yang satu sudah di atas mobil towing, kayaknya yang tadi apa Datsun tadi. Gantian depannya itu ada mobil EPV warna silver juga mogok. Lajur kiri. Iya, kemudian
1: Pak Bo Artanto.
4: Sedangkan perjalanan dari Kudus dari Terban sampai dengan Sambiroto ini hanya ditempuh dalam waktu tidak sampai 2 jam.
0: Weiss.
4: Membuktikan betapa lossnya perjalanan.
0: Senin soalnya.
4: Patunun Mas YULI dan Mbak Greta Putri yang sudah menemani dari Kudus tadi. Selamat melanjutkan tugas siaran ya. Masih ada sekitar 1 jam. Saya tak istirahat di rumah dulu ya, untuk kawan Rasika yang masih di jalan. Hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Maturun.
0: Biasa nih Pak Bu nih. Pulang kalau sudah sampai rumah itu ya bersih-bersih, mandi dulu. Jangan langsung istirahat. Kemudian
1: Pak Dwi Ari.
0: Pak Dwi Ari.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya. Selamat sore.
5: Mohon info di Menoreh ada apa ya?
0: Ya padat, itu tadi ada truk tangki mogok yang arah Unika, memang padat juga untuk yang arah naik. Sukorjo macet,
5: masih macet,
0: saya di terowong.
5: Mas Juli minta tolong ya.
0: Ya, simpulnya di kretek besi.
5: Oke. Macet nih, panjang nih kelihatannya, terima kasih. Oh alah, gak ada apa-apa padahal ya Mas Juli, Mbak Greta. Cuman kepadatan kendaraan aja. Simbolnya itu di itu SPBU itu loh, setelah ketepasiran dari atas.
0: Oh iya, kalau di situ iya.
5: Setahun terakhir tuh nggak pernah ngalami seperti ini loh, padahal pulang kerja ya aman-aman aja loh. Sekarang bisa kayak gini ya.
0: Luar biasa lah.
5: Iya,
0: mungkin
5: alhamdulillah sudah
0: mahasiswa baru berangkat
5: ke atas ini.

0: Sudah lancar jalannya. Alhamdulillah.
1: Okay. Ya, arah turun sudah lancar. Naiknya ini masih tersendat nih. Jadi untuk Kanasika yang melintas, ekstra sabar meskipun sudah mulai terurai ya Kanasika yang arah naik. Kemungkinan itu gara-gara itu padat banget karena mahasiswa mulai ada kegiatan. Apalagi mahasiswa baru diantar sama mamahnya, sama papahnya.
2: Sama tantenya.
1: Tantenya.
2: Sama pakdenya.
1: Pakdenya.
2: Kadang eyangnya.
1: Mbahnya.
2: Kadang ikut juga.
1: Buyute barang tau melu. Kemudian ya,
2: kawan 435 Kaliwiru arah Gombel macet kenapa?
1: Mobil mogok.
2: Pak Isnan, info yang jual stiker bodi sama gantungan bendera bertema Indonesia.
1: Stiker bodi mobil.
2: Oh, stiker bodi mobil sama gantungan bendera bertema Indonesia.
1: Kalau stiker itu stiker apa tuh? Misal mau dibuat hanya bendera merah putih. Itu di tempat-tempat koteng itu ada, tempat stiker itu ada, Pak Isnan. Kalau gantungan bendera itu biasanya pinggir jalan ada, perempatan banyak. Itu ada. Coba lewat di ini, Jalan Pahlawan, biasanya ada yang nawar-nawarin itu. Kalau enggak ya di ini yang jual bendera itu di kalo pinggir jalan.
2: Di stationery itu loh, toko-toko
1: ya, ya apa, toko-toko alat tulis ATK itu loh. Biasanya itu ada. Kalau enggak yang tempat-tempat pesta.
2: Atau toko-toko ini
1: apa?
2: Aksesoris.
1: Pernik-pernik itu. Pernik-pernik, itu biasanya ada, Pak Isnan. Ya. Mungkin karena Rasika ada yang jualan, boleh ditawarkan.
2: Pak Yuda, kemacetan Gombel sudah sampai TL Kaliwiru. Yang dari Dr. Wahidin arah Kenjadi Gol juga lumayan padat.
1: Yap, padat merayap. Lagi mogoknya nular kan Rasika. Tadi pick up, kemudian Datsun, kemudian ini APV.
2: Ya, begitulah. Pak Rudi Kristanto butuh 35 menit lolanya motor-motor yang mogok di kiri.
1: Motor-motor.
2: Motor-motor atau mogok, moto-moto?
1: Moto.
2: Moto-moto.
1: Motor. R, E, cedak E.
2: Oh ya, motor berarti.
1: Mm-hmm. Yeah. Oke, okay, Pak Rudi, terima kasih informasinya. Yang di TikTok juga terima kasih. Gombel kenapa macet? Ya itu tadi. Mm-hmm. Waalaikumsalam Pak Muhsin. Ikut-ikutan mengabarkan di Bogor hujan saat ini.
2: Wah, Pak Muhsin di Bogor.
1: Namanya juga kota hujan, ya kan?
2: Ini Pak Bas dari Gebang Dari. Gebang Dari mana sih?
1: Alah, Gebang Dari itu daerah sana itu.
2: Kok filternya nggak ada lagi?
1: Oh. Itu ada.
2: Oh, ada PTE. PTE ngendok.
1: Kemudian, apa nih?
2: Ada Kak di Asmara, Senja Store Ready Bendera.
1: Nah, Senja Store di mana?
2: Di Senja Store Asmara. Di mana sih? Sebelah mana? Ini temannya Mas Yuli nih. Itu Mas Restu Tejo
1: oh,
2: tuh.
1: Oh iya.
2: Di sebelah mana?
1: Oh iya. Ya mungkin di situ mungkin.
2: Ya, tokonya sebelah mana? Kurang jelas ya.
1: Kira-kira ngajak konco-konco do nonton lah, isin aku.
2: Ini jangli tersedat dari masuk sampai perempatan Kasipah.
1: Ya, itu lagi viral juga di Semarang, sosmed IG Semarang tuh. Kasipah, jangli, itu kalau sekarang sering macet.
2: Iya, sebentar. Ini Mas Restu Tejon ya. Di Asmara Senja Store namanya, bukan di Asmara, maksudnya Jalan Asmara. Taunya di Karangjati,
1: Senja Store.
2: Kabupaten Semarang.
1: Gitu.
2: Di Karangjati.
1: Di Asmara Senja Store.
2: Nah, itu maksudnya tempatnya itu di Karangjati.
1: Karangjati.
2: Kabupaten Semarang.
1: Kabupaten Semarang.
2: Karangjatinya sebelah mana? Ayo lihat kue. Di map saja.
1: Asmara Senja Store.
2: Nah, Asmara Senja Store langsung Senja Store langsung dicari di map. Oke.
1: Lupa. Mau cuaca ini habis ini nih. Kalau enggak nelpon cuaca, takutnya hujan nanti kan. Rasika kan yang malam hari mau menikmati senja. Wah, ini asmara senja sudah malam nih, asmara malam dong. Kemudian terima kasih juga. Oh ya, tadi dari IBC Gombel, ikan bakar Cianjur, jahat banget nih ikan nih. Sampai dengan tersendatan di Gombel tuh butuh waktu 35 menit ya. Pak Diki Harmanto.
3: Halo, halo, selamat
1: malam. Halo juga.
3: Selamat perjalanan dari Gayam Sari menuju Kota Kudus. Yep. Kali ini saya lewat tol Gayam aja, keluar Mukti Harjo muter U-turn Kubro. Pukul 17.41 saya sudah sampai depan Unisula. Dan, okay. Ternyata,
1: dan ternyata
3: pas waktu muter U-turn Kubro lancar Mas Yuli dan Mbak Kris.
1: Alhamdulillah.
3: Kaget, oh, lancar kok. Boh, karena apa bejane aku atau gimana? Yeah. Jadi kita lanjut lagi aja ya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Baik. Dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Diki Harmanto, nanti dilanjut infonya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
4: Info cuaca.
1: Tersambung bersama kawan forecaster BMKG Stamet Tamatiani Semarang, Bu Winda, selamat malam.
5: Iya, selamat malam, Mas.
1: Gimana kabarnya di awal pekan ini?
5: Alhamdulillah.
1: Semangat?
5: Semangat.
1: Semangat, karena ini bulan kemerdekaan. Merdeka!
5: Merdeka.
1: Merdekanya kok merdeka.
5: Merdeka.
1: Ya, luar biasa. Cuacanya
5: merdeka juga.
1: Merdeka juga ya, enggak hujan lagi nih. Kangen sama hujan. Bagaimana untuk malam ini di Semarang dan Jawa Tengah sampai dengan besok pagi, Bu Winda? Silakan.
5: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Selamat malam. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk malam hari ini hingga pukul 7 esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Kota Semarang secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum juga cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata pada malam hari ini, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, terutama sekitar wilayah sebagian Temanggung dan juga Wonosobo, kemudian sebagian wilayah Jateng bagian timur. Untuk informasi berikutnya yaitu untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah, untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Bu Winda informasinya.
5: Ya, sama-sama Mas Yuli.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: macet. Ya ini saya sudah sampai di. Tapi kalau yang keluarnya lancar. Ini saya sudah sampai di sekitaran mana Papandayan, masih terpantau lancar ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wendy informasinya. Lanjut lagi ada siapa ini?
2: Pak Saiful Anis.
3: Mas Yuli.
1: Iya. Yeah.
3: Ini kick off jam berapa ya Mas?
1: 20.30 palingnya jam 20.
3: Bisa sampai rumah ini
1: lah.
3: Sebelum kick off Mas.
1: Iya.
3: Yeah. Ditunggu anak lana ini. Matur suwun.
1: Jangan lupa untuk pakai baju timnas ya. Biar menang. Kita pakai baju apa ya?
2: Merah.
1: Putih apa yang merah ya?
2: Putih
1: soalnya
2: kali.
1: Kan sama.
2: Putih-putih kali.
1: Vietnam biasanya itu Vietnam sama. Merah. Enggak, merah. Kadang putih sama kayak Indonesia.
2: Tapi kayaknya kalau tanding gini biasanya sering pakai merahnya deh. Kemarin yang tim voli juga pakainya merah.
1: Kan
2: merah
1: voli.
2: Terus kan sama aja atlet namanya atlet, mungkin ofisialnya menyeragamkan gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Mungkin merah mungkin pakainya.
1: Ya, gitu. Ya. Kalau enggak ya kelabu ketek lah.
2: Kelabu ketek.
1: Kemudian
2: Pak Bowartanto.
1: Pak Bowartanto.
4: Memangnya istirahat itu langsung tidur, kan bisa leyeh-leyeh dulu nonton TV, itu kan juga termasuk istirahat Mas Yuli. Kalau sudah mandi bersih-bersih baru bobok. Matur nuwun.
1: Oh gitu.
2: Boboknya pakai cantik enggak, Pak?
1: Pakai lah. Ada. Kemudian
2: Pak Rozi, ini informasinya dari Kendal ke BSB Mijen, bagaimana?
1: Aman, lancar Pak, tidak ada ketersendatan dari Kendal sampai dengan BSB. Naik di TL Jerakah tadi itu di Juten Tikungan Tugu. Rumah Sakit Tugu apa Tikungan Tugu ya? Itu ada mobil mogok truk. Kemudian nanti sebelum TL Jerakah itu ada truk mogok juga. Tapi tidak ada ketersendatan panjang gitu. Antrean di TL Jerakah juga normal saja. Raya Ngalian, Prof. Hamka, ini lancar juga sampai dengan BSB. Kemudian
2: Ibu Heni Novi.
1: Bu Heni.
5: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat petang.
5: Join update info saja ya.
1: Oke.
5: Untuk lalu lintas saya tadi dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, entry tol Manyaran tadi terpantau ramai lancar ya kedua arahnya.
1: Oke.
5: Dan saat ini pukul 18.25 ini saya sudah sampai di Salatiga dan
1: sudah
5: di dekat rumah, sebentar lagi sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, semangat bertugas. Dan
1: semangat.
5: Terima kasih yang masih melintas semangat. Di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Bu Heni, KIC sampai Solo 3, lancar banget ini. Kemudian
2: Pak Joni Wirawan.
1: Pak Joni Wirawan.
6: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat malam.
6: Jam 6.29 ya Mas, ini saya melintas di Kertakwesi. Sampangan ke arah Kertakwesi naik ke arah UNES, lancar Mas, gak ada apa-apa. Oh ya, tadi ada Bapak yang nanya bendera merah putih yang kecil ya, yang
1: Digantung,
6: saya beli di ada pedagang asongan di

0: sekitar Tugu Muda itu.
1: Nah.
0: 15.000 mas.
1: Tuh ada tuh.
0: Dua bendera kecil jadi satu terus ditempel di kaca di dalam itu. Terima kasih Mas Yuli.
1: Mbak ya, Bunda. Terima kasih juga. Tapi beda dengan di daerah, nggak tahu kalau Semarang sama apa enggak ya. Di Jakarta itu para penjual bendera dan aksesoris kemerdekaan ngaku penjualannya sepi nih. Kasian deh. Oke, Pak Joni Wirawan, kemudian.
2: Pak Pulung sarapan dulu Mas Yuda, Mbak Gerita. Apa ini?
1: Mas
2: oh,
1: Yuda.
2: Ini sambal tumpang.
1: Tumpang. Weh, tumpang.
2: Koyor. Pak Sinyo.
1: Pak Sinyo.
3: Update Mas Yuli, yes. Ini udah sampai Gajah Mada lewat Tawang aja ini, lewat Pengapon. Tadi itu ada dua mobil yang mogok di atas. Yang depannya itu juga mogok, di belakangnya baru di towing tadi.
1: Betul.
3: Antriannya lumayan, terus yang sisi kiri yang turun, dua jalurnya agak kegeser jadi satu jalur, jadi yang dua dari atas jadi satu.
1: Oh,
3: jadi
1: pembatasnya digeser ya. Oke, terima kasih informasinya.
4: Update lagi Mas Yuli Mbak Greta, ini udah sampai Kaligawe, sampai depan pom bensin Kaligawe ke arah Unisula. Ini ada antrian, tinggal antrian kereta atau antrian
1: zoom, zoom.
4: Terima kasih, begitu update-nya.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Pak Sinyo.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
6: Saatnya salat Isya.
7: Allah.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في امري واجعل لي لسان صدقي واجعله محلا للخطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنه والكتاب. اللهم ذكرني اذا نسيت وايقظني اذا غفلت واغفر لي اذا عصيت واقبلني اذا عطأت وارحمني انك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به امري واطلق به لساني وفرز به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والإلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غنى سيدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad Pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.

0: Iki bu dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
1: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
0: Loh, lho piye to ki jare promo kok metune kaya kiye barange. Aduh.
2: Mangkane pak bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Seseorang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang kuat melaksanakan itu ya Rasul? Beliau menjawab, membersihkan masjid dari noda dan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum adalah sedekah. Jika sekiranya kau kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata, sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan antara pukul 7 sampai 11 siang memiliki keutamaan. Nilai Rasulullah. Jadi manfaat dan pahala bagi mereka yang membiasakan sholat duha setiap hari adalah sangat besar. Apalagi bila kita dapat menunaikan 2 anjuran lain untuk bersedekah itu.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu dini hari. Api cepat membesar karena membakar material kayu triplek dan bahan produksi yang mudah terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari area pengolahan oli, namun penyebab pasti masih diselidiki kepolisian.
2: Info masuk ke pos terdekat itu 00:30. Langsung kita terjunkan pos terdekat karena kesulitan, karena luasnya yang terbakar, hanya kita terjunkan seluruh armada yang ada di Kabupaten Semarang. Kurang lebih ada 6 unit dan dibantu dari Salatiga dan Boyolali 2 unit dengan 10 anggota. Untuk sementara masih dalam penyidikan, jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya.
3: Full semua membakar semua pabrik ini, Pak?
2: Ya, 80% sudah terbakar pabrik.
1: Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran dengan bantuan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Luas komplek pabrik membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 8 jam hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Laporan kemunculan titik panas di kawasan hutan Watu Gajah Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dipastikan bukan kebakaran hutan maupun lahan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan, hasil verifikasi lapangan menunjukkan titik panas berasal dari bekas pembakaran rumput di lahan milik warga yang dipersiapkan untuk musim tanam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah padam sepenuhnya dan tidak ditemukan potensi kebakaran yang dapat merambat ke kawasan sekitar. Polres Semarang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau dugaan kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi